0: Tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
1: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
0: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
1: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
3: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
1: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
0: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
1: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendra Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendra Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tutar melaporkan selengkapnya.
7: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
8: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
7: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
8: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
9: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
8: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
10: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
11: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia Jimli Asidik meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
10: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
11: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan ketua ombudsman Republik Indonesia Muhammad Aji kepada Heri Susanto.
12: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
11: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, Ditya Prabupertiga RRI, Tasikmalaya untuk Indonesia.
13: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Basin Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
16: That the conference's results will make a significant.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
20: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNUINWEH, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
21: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
21: To restore.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan. kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri, serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Informasi olahraga, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain Timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

107.1 Gede dengan alih informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arul Fonda. Pendengarnya, kita memasuki yang gede di menyapa musik dan informasi sesi yang kedua, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti mendapatkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar datang dari Kabupaten Nganjuk. Rumah pengedar narkoba di wilayah Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk digerebek polisi. Alhasil disita seberat 10,63 gram sabu. Dalam penggerebekan tersebut, tim unit 1 Satres Narkoba Polres Nganjuk menangkap sang pengedar berinisial CA berusia 45 tahun, di mana penggerebekan dilakukan pada hari Senin kemarin ya, 25 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kasat Res Narkoba Polres Nganjuk Ibtu Sugiarto menjelaskan bahwasanya pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait dengan dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Baron. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim unit 1 dipimpin oleh Ibda Reki Aulia Rojal melakukan penyelidikan hingga berhasil sang pengedar berada di rumahnya. Dalam penggeledahan, anggotanya pun menemukan beberapa paket sabu dengan total berat yaitu 10,63 gram beserta alat hisap dan juga perlengkapan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Dari hasil pemeriksaan, pengedar CA sendiri ternyata seorang residivis dalam kasus yang sama. Dia pun mengaku memperoleh barang terlarang tersebut dari seorang pria berinisial ST berasal dari Trenggalek yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polres Nganjuk. Sementara barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 4 plastik klip berisi sabu, seperangkat alat hisap sabu, pipet kaca, dompet kecil warna hitam, plastik klip kosong, serta 1 unit telepon genggam. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan menyampaikan bahwasanya pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Kini pengedar dan juga barang bukti narkoba yang diamankan telah dibawa ke Polres Nganjuk untuk diproses penyelidikan lebih lanjut.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang selanjutnya, pendengar, Satreskrim Polres Tuban, Polda Jatim berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi yang meresahkan warga. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan 3 orang tersangka, yaitu ED berusia 46 tahun, SE 38 tahun, dan juga NG 25 tahun, di mana ketiganya merupakan warga Kabupaten Probolinggo. Sementara 4 diduga pelaku lainnya masih berstatus daftar pencarian orang. Aksi pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa malam hingga Rabu dini hari, tepatnya pada tanggal 28 dan juga 29 April 2026 di 3 lokasi kandang sapi yang berbeda. Polres Tuban AKBP Alaidin ya SHSIKMH menjelaskan bahwa dalam menjalankan aksinya, para pelaku menyasar kandang sapi yang sepi dan jauh dari pemukiman. Dalam aksinya tersebut, pendengarnya, para pelaku berhasil mencuri 7 ekor sapi, yakni 3 ekor sapi milik korban MTR di Desa Temandang, Kecamatan Merakurak, di mana 2 ekor sapi milik korban KS di Desa Beji, Kecamatan Jenu, serta 2 ekor sapi milik korban AS. Menurutnya, sebagian besar kandang sapi milik warga berada di lokasi yang minim pengawasan dan juga jarang dilengkapi kamera pengawas ataupun CCTV, sehingga menyulitkan proses penyelidikan. Meski menghadapi berbagai kendala, pihak kepolisian menegaskan tetap berkomitmen membantu masyarakat dalam mengungkap kasus pencurian hewan ternak yang meresahkan warga. Para tersangka terlebih dahulu melakukan survei terhadap kandang-kandang sapi yang dinilai sepi, minim penerangan, jauh dari pemukiman warga, dan mudah dijadikan target pencurian. Polisi juga mengungkap bahwasanya ED sebagai otak pelaku dalam aksi tersebut merupakan seorang residivis spesialis penjualan hewan ternak yang telah beberapa kali keluar masuk penjara dalam kasus yang serupa.

terakhir pendengar, di mana akses jalan nasional yang menghubungkan Tulung Agung Trenggalek ditutup total mulai hari ini. Penutupan dilakukan dikarenakan pekerjaan perbaikan jembatan Gondang 1. Penutupan jalur utama tersebut diperkirakan berlangsung hingga akhir November 2026. Kasat Lantas Polres Tulung Agung AKP M. Taufik Nabila mengatakan penutupan jalur tersebut pun dilakukan untuk mendukung proses penggantian struktur jembatan Gondang 1 secara menyeluruh. Selama pengerjaan berlangsung, area jembatan harus disterilkan demi kelancaran dan juga keamanan proses pembangunan. Kasat Lantas AKP M. Taufik Nabila menjelaskan bahwa penutupan dimulai pada hari ini ya, pukul 16.00 Indonesia Barat. Pembangunan jembatan tersebut pun ditargetkan selesai dalam waktu 6 bulan. Akses jalan utama ditutup hingga 11 Desember 2026. Selama penutupan akses utama, Satlantas Polres Tulung Agung telah menyiapkan sejumlah jalur alternatif untuk pengendara roda 2, roda 4 hingga kendaraan berat roda 6. Untuk kendaraan roda 6 sendiri dari arah Trenggalek, arus lalu lintas dialihkan dari Simpang 3 Durenan ke arah selatan menuju Pasar Bandung. Selanjutnya kendaraan dapat melintasi jalur Pakel, Campur Darat, Boyolangu hingga Simpang 4 Tamanan. Sementara itu pendengar ya, kendaraan roda 6 dari arah Kediri dan juga Blitar diarahkan dari jembatan Ngujang ke selatan menuju Simpang 4 Jepun. Dari lokasi tersebut kendaraan diarahkan ke barat menuju Simpang 4 Tamanan, lalu melanjutkan perjalanan ke arah selatan hingga Simpang 4 Durenan. Adapun kendaraan roda 4 dan juga roda 2 disediakan jalur alternatif melalui Simpang 3 Kalangbret ke arah selatan menuju Trenggalek. Taufik mengimbau kepada masyarakat untuk menyesuaikan rute perjalanan selama masa penutupan berlangsung. Penutupan jalur nasional tersebut pun diperkirakan menambah waktu tempuh perjalanan hingga sekitar 30 menit. Baik pendengar, informasi dari Trenggalek ya. Menutup perjumpaan kita dalam jajan Kediri Menyapa, musik dan informasi sesi yang kedua. Mana salah lagi tepat pada pukul 8 kita bergeser dalam jajan Kediri Menyapa yang akan memberikan informasi seputar Kediri Raya ya, kabar Kediri ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Bu, baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
3: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
2: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
3: Lolo, yuk nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
2: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklung ke tempat sampah.
3: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
4: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
5: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Radio Pro 1 Kediri, kenali informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Arfonda, pendengar ya. Kita memasuki penyajian Kediri pagi ya. Kabar Kediri yang akan memberikan informasi seputar Kediri Raya sampai dengan nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, pendengar, yang mana arus lalu lintas di Kota Kediri Jawa Timur dipastikan akan mengalami perubahan signifikan menyusul penutupan total jembatan Kaliombo 1 yang berada di Jalan Urip Sumiharjo ya. Penutupan total jembatan yang menjadi akses viral atau vital untuk kami ya, menghubung antara wilayah Kediri dan juga Tulung Agung mulai diberlakukan pada hari Jumat kemarin 29 Mei 2026 hingga 11 Desember 2026. Memang langkah tersebut diambil karena adanya proyek pengerjaan rehabilitasi jembatan guna meningkatkan kelayakan juga keselamatan infrastruktur. Untuk mengatasi potensi kemacetan parah selama proses pengerjaan yang berlangsung lebih dari 6 bulan tersebut, pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perhubungan bersama dengan Satlantas Polres Kediri Kota telah menyiapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas Kediri terbaru. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri Arif Kholisuddin Yuswanto menjelaskan bahwasanya sterilisasi area secara penuh tidak dapat dihindari demi mendukung kelancaran proyek konstruksi sekaligus memastikan keselamatan para pengguna jalan. Arif sendiri menambahkan, mendengarnya, ruang di sekitar area proyek pun sangatlah terbatas. Aktivitas alat berat dan juga pengerjaan fisik rehabilitasi membutuhkan ruang kerja yang aman dan harus benar-benar bebas dari gangguan hilir mudik kendaraan. Guna mengurai kepadatan arus lalu lintas di Subkota Kediri bersama dengan pihak kepolisian telah memetakan jalur alternatif Kota Kediri yang disesuaikan dengan jenis kendaraannya. Yang pertama, pendengar ya, jalur alternatif untuk kendaraan bus, yang mana kendaraan besar seperti bus yang datang dari arah Surabaya dan juga hendak menuju ke Tulung Agung akan dialihkan melalui Jalan Mayor Bismo. Dari Jalan Mayor Bismo, kendaraan diarahkan menuju Jalan Diponegoro lalu berlanjut ke Jalan Imam Bonjol. Terakhir, bus akan diarahkan menuju Jalan Sersan Suharmaji untuk melakukan perjalanan ke arah selatan. Dan yang kedua adalah jalur alternatif untuk kendaraan pribadi dan juga sepeda motor. Bagi masyarakat yang dari mobil pribadi maupun kendaraan roda 2, arus lalu lintas akan diarahkan melalui simpang 4 alun-alun Kota Kediri. Dari alun-alun, pengendara melintasi jalan Brigjen Katamso menuju simpang 4 Baruna dan dialihkan ke jalan Kaliombo. Sebagai langkah antisipasi penumpukan kendaraan pada jam sibuk, di Subkota Kediri juga menyiapkan personel ya di sejumlah titik strategis. Para petugas di lapangan bertugas membantu mengarahkan pengendara serta memberikan informasi langsung terkait dengan perubahan rute jalan tersebut.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Tunggal Pengadilan Negeri Kota Kediri M. Novansyah Merta memberikan vonis 4 tahun penjara terhadap RF berusia 17 tahun di mana terdakwa kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang wanita di Kelurahan Ngeronggo, Kota Kediri hari Jumat kemarin. Jaksa penuntut umum Yudo Wahono mengatakan bahwasanya vonis tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutannya, yakni 5 tahun penjara dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terlepas tindakan terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tumpul ya, yang memicu pendarahan pada ginjal dan juga pankreas, ada faktor-faktor meringankan menurut penilaian hakim. Di antaranya terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah, mengakui kesalahan, bersikap kooperatif selama persidangan, serta telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dan keluarga terdakwa yang dituangkan secara tertulis. Meski demikian, pihaknya masih menyatakan pikir-pikir atas keputusan tersebut. Sikap itu pun diambil lantaran terdakwa melalui penasihat hukumnya juga belum menentukan menerima atau mengajukan upaya hukum lanjutan. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Rini Puspitasari menyebutkan pihak keluarga terdakwa, terutama Ibu ABHRF, sempat menangis usai pembacaan putusan lantaran merasa keberatan atas lamanya hukuman yang dijatuhkan. Menurut Rini, RF sendiri dikenal sebagai anak yang rajin sekolah meski berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Bahkan dalam persidangan sebelumnya, wali kelas RF disebut memberikan keterangan yang meringankan terkait dengan semangat belajar anak tersebut. Rini menambahkan RF sendiri merupakan pribadi yang penurut dan memiliki keinginan kuat untuk tetap bersekolah. Hal inilah yang menjadi salah satu penyemangatnya selama menjalani proses hukum. Terkait dengan proses hukum terhadap nenek korban berinisial S, 84 tahun ya, masih berada pada tahap pemberkasan. Perkara tersebut pun dijadwalkan mulai disidangkan pada bulan Juni mendatang. Sebelumnya, seorang balita 4 tahun di Ngeronggo, Kota Kediri tewas dianiaya nenek dan juga sepupunya hari Rabu 15 April ya, 2006 malam. Risau tersebut bermula saat korban diminta untuk tidur siang oleh sang nenek namun menolak. Hal tersebut pun memicu emosi tersangka hingga melakukan tindakan kekerasan. Sepupunya yang emosi turut melakukan penganiayaan terhadap korban. Hasil otopsi dokter forensik RS Bayangkara Kediri mengungkapkan adanya luka memar dan lecet di beberapa bagian tubuh korban serta pendarahan di rongga perut akibat benturan benda tumpul.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pabrik gula Merican Kediri Jawa Timur secara intensif koordinasi dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRPG Merican untuk bisa memaksimalkan penyerapan tebu petani di musim giling tebu 2026 demi mendukung swasembada gula. GM PG Merican Kediri, Tites Agung Priyono, pada hari Jumat kemarin mengatakan koordinasi yang dilakukan antara perusahaan dengan pihak pabrik gula sebagai wujud untuk bersama-sama menyukseskan musim giling tebu 2026 ini. Tites pun usai kegiatan ya mengatakan bahwa selamatan petik tebu musim giling 2026 tersebut pun juga menambahkan persiapan PG Merican Kediri untuk menyambut musim giling 2026 sudah mencapai 99,3%. Perusahaan juga sudah melakukan general steam test semua stasiun mesin sehingga kondisi mesin pun juga prima. Hal ini bagian dari persiapan giling tebu sehingga semua dalam kondisi baik. Giling tebu tersebut pun bagian dari mendukung swasembada gula. Pada musim giling 2025, perusahaan tersebut pun menargetkan bisa menghasilkan gula hingga 234,137 ton, di mana proses giling untuk musim giling 2025 telah dimulai sejak 29 Mei 2025 dengan kegiatan selamatan. Sedangkan pada musim giling 2024, PG Merican realisasi produksi gula untuk musim giling 2024 mencapai 190,742 ton, lebih besar ketimbang tahun 2023 yang hanya 156,522 ton. Selama proses giling 2024 ya pendengar ya, dilakukan hingga 99 hari dengan melibatkan lebih dari 400 karyawan pabrik. Mereka bekerja di berbagai sektor untuk membuat gula kristal putih sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam proses giling tebu di musim giling 2025 ini pendengarnya, perusahaan juga melibatkan ribuan pekerja yang terdiri dari pekerja kebun, penebang tebu. Sementara itu terkait dengan kegiatan selamatan tersebut, dia pun mengatakan hal tersebut sebagai bagian dari doa serta rasa syukur atas karunia Tuhan yang telah diberikan. Perusahaan juga berharap proses giling tebu 2026 ini bisa berlangsung dengan lancar.

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Sahur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat, orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Sahur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Sahur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Sahur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

Polsek Kediri Kota meningkatkan patroli pemeliharaan keamanan juga ketertiban masyarakat atau harekam Tipmas di sejumlah titik strategis wilayah hukumnya pada hari Jumat kemarin, di mana patroli dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi tindak kriminalitas serta menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Kegiatan patroli dimulai pada sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dipimpin langsung oleh Ibtu Murjiono selaku perwira pengawas atau pawas bersama dengan Ibda Hudi Santoso SH sebagai perwira pengendali atau padal. Sejumlah personel turut diterjunkan dalam patroli tersebut, diantaranya ada Aibtu Hafid, Aibtu Victor Moran, Aibda Mahardika, dan juga Aibda Nurul Huda. Patroli menyasar sejumlah objek vital seperti pusat keramaian, kawasan wisata, hingga pertokoan modern yang dinilai memiliki potensi kerawanan gangguan keamanan. Lokasi yang menjadi sasaran patroli antara lain ada Bank KB di Jalan Diponegoro, Bank Jatim di Jalan PK Bangsa, SPBU di Jalan Joyoboyo, Bank Jatim Syariah di Jalan Diponegoro, kawasan wisata Pagora di Jalan Ahmad Yani, serta pertokoan Indomaret di Jalan Ahmad Yani. Selain melakukan patroli mobile, petugas juga melaksanakan sambang dan juga dialogis dengan petugas keamanan maupun masyarakat yang ditemui di lapangan. Polisi memberikan imbauan Kamtipmas agar masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminalitas, khususnya kejahatan 3C, yakni curat, curas, dan juga curanmor. Ibda Hudi Santoso mengatakan patroli rutin dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus memastikan aktivitas masyarakat berjalan lancar tanpa gangguan keamanan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang telah mendengar dari dunia sepak bola, perpisahan memang bukan hal yang mudah untuk dilalui, terutama bagi mereka yang sudah memiliki ikatan emosional kuat. Perasaan berat inilah yang tengah menyelimuti Leo Navacchio, penjaga gawang andalan Persik Kediri asal Brazil. Kiper bertalenta tersebut secara resmi telah memutuskan untuk mengakhiri masa baktinya bersama dengan skuad Macan Putih. Dirinya memilih untuk kembali ke tanah kelahirannya dan dipastikan tidak lagi memperkuat Persik Kediri pada kompetisi musim depan. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Leo menyampaikan pesan perpisahan yang sangat menyentuh hati ya. Dia mengungkapkan bahwa momen kebersamaannya dengan klub akan selalu tersimpan rapat dalam memorinya. Leo menuliskan bahwa kini sudah tiba saatnya bagi dirinya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada klub yang dicintainya. Dia meninggalkan Kediri dengan membawa rasa kasih sayang, rasa terima kasih, serta rasa hormat yang mendalam bagi semua pihak. Pemain kelahiran Piacatu, São Paulo, Brazil tersebut pun juga tidak lupa mengirimkan salam hangat bagi seluruh rekan dan juga pendukungnya. Baginya, pengalaman selama membela Persik adalah bagian berharga dalam perjalanan karir sepak bolanya. Selama dua musim menjaga gawang Persik Kediri, Leo mengaku sangat merasa betah tinggal di kota tahu tersebut. Dirinya merasa diterima dengan tangan terbuka dan diperlakukan layaknya bagian dari keluarga besar oleh lingkungan sekitarnya. Keramahan itulah yang ia rasakan mulai dari jajaran manajemen klub, jajaran tim pelatih hingga rekan-rekan sesama pemain di lapangan. Bahkan dukungan luar biasa dari para supporter setia Persik menjadi salah satu alasan dirinya merasa sangat dihargai. Kemenangan-kemenangan diraih di Stadion Brawijaya diakui Leo akan selalu menjadikan kenangan manis yang sulit untuk dilupakan. Kasih sayang yang diterima dirinya dan keluarganya selama berada di Kediri sangatlah membekas di hatinya. Baik pendengar, informasi seputar dunia sepak bola yang menutup perjumpaan kita dalam menjajan kabar Kediri. Kediri menyapa yang sekitar informasi ya, sampai dengan tim merapat tahun 9 ya. Saat lagi tepat pada pukul 9 kita bergeser dalam penyajian Jatim. Hari ini akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Cek Fakta hari ini bersama Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi konsumsi obat ivermectin tiap hari dapat hindari hantavirus menurut WHO. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id yang melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi WHO, who.int, WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa ivermectin bisa cegah penularan hantavirus. Melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini, WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. WHO tidak pernah menyarankan obat ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu, ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan setiap hari.

0: Pagi hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani mendengar dan masih di 99,2 Pro Sat RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita berbarui kembali informasi pagi hari ini mendengar. Kita akan bersama dengan reporter Heri Susanto pagi ini yang akan membawakan kabar begitu ya. Pagi hari ini terkait dengan pelaksanaan haul eksklusif Gusmik ke-34 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kita ikuti laporan selengkapnya.
1: Laporan terkini.
0: Heri Susanto, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Dini dan pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Pondok Pesantren Ploso, Al-Falah Ploso di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dan hari ini dilaksanakan yaitu hal eksklusif Kiai Haji Kamim Jazuli atau yang lebih dikenal dengan Gusmi, yang dilaksanakan atau yang sudah dimulai sejak subuh tadi, dan tadi juga sempat terpantau bahwa hari ini atau pagi ini dilaksanakan yaitu semaan Quran, dan tadi juga sempat dilaksanakan telah dilaksanakan sholat duha berjamaah bersama dengan para samin-samiat atau jemaah yang hadir di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Dan juga terpantau bahwa armada bus ya, ini dari jemaah yang ada yang berasal dari beberapa daerah di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat, ini juga mulai berdatangan. Dan puncak acara haul Gusmi ke-34 ini yaitu nantinya akan dilaksanakan sekitar pada maghrib. Saat ini saya bersama dengan Bapak Muhammad Farid Nukman selaku sekretaris atau sekjen Mulai Ikatan Pusat Gusmi Ponpes Al-Falah Ploso. Kita akan tanya terkait dengan bagian acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Nukman.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Nukman. Terkait untuk hal Gusmi di tahun ini sudah dimulai sejak subuh tadi. Nah, kemudian kita dijelaskan rangkaian acara selanjutnya.
2: Acara haul Gusmi hari ini diawali dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan membacaan Al-Quran break saat sholat duha, terus berjamaah juga dilanjutkan lagi nanti sholat duhur berjamaah, demikian juga sholat asar berjamaah, dilanjutkan mengaji lagi sampai menjelang maghrib. Biasanya setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan wirid aurat dzikrullah filin sampai dengan waktu isya, dilanjutkan salat isya berjamaah, masuk ke puncak acara haul Gusmi. Biasanya diisi dengan pembacaan tahlil, terus nanti ada pembacaan syair dan fatihah, wasilah fatihah yang tawasul yang biasanya dipimpin oleh Den Gus Tuba atau Pokroto Maneges. Setelah itu akan ada pituah-pituah dari beliau Gus Dijani Robert Saiful Nawas sebagai penanggung jawab Majelis Semaan Al-Quran Mulai Ikatan Gusmi.
3: Pak Nukman, kemudian antusias para jemaah yang hadir di haul Gusmi ini dari tahun ke tahun seperti apa?
2: Alhamdulillah, dari 3 tahun terakhir ini antusiasmenya meningkat drastis, kurang lebih ya 20-30%. Mulai dari 3 tahun yang lalu kisaran 40-50 ribu jamaah, kemudian tahun kemarin itu sudah mencapai di angka 70-80 ribu jamaah. Dan diperkirakan karena pelaksanaan haul tahun ini itu ada di tengah-tengah libur panjang Idul Adha, hari Sabtu, minggunya libur, Seninnya libur, jadi perkiraan kita bisa sampai di angka 80-100 ribu jamaah.
3: Untuk ke depan ya, ini kan setiap tahun dilaksanakan haulnya Gusmi. Nah, ke depan harapannya seperti apa dengan antusias para jemaah yang hadir?
2: Kami berharap masyarakat tetap menjaga ketertiban dan keamanan agar pelaksanaan haul Gusmi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan warga masyarakat Ploso. Saat kita rakor bersama kemarin, perhatian dari pemerintah untuk kegiatan semaan Al-Quran terutama untuk wilayah Ploso, Pak. Jadi kegiatan di wilayah Peloso, khususnya Pondok Peloso itu dalam satu tahun ada 4-5 kegiatan besar. Efek dari kegiatan itu terjadi pengalian arus. Jalur pengalian arus yang ada di sini itu kan jalannya sempit. Kami berharap pemerintah untuk membantu mengalih, membangun jalan yang alternatif yang biasa digunakan, dan diusahakan juga dibangun jembatan agar dapat melancarkan pengalian arus yang ada. Dengan 80 ribu jamaah yang hadir itu pengalian arusnya sangat tinggi, Pak. Kami berharap dapat menyambungkan wilayah timur Sungai Brantas, Desa Peloso dengan barat Sungai Brantas, sehingga nanti dapat memperlancar pengalian arus yang ada. Khususnya kendaraan yang dari utara Surabaya yang ke selatan Tulungagung lewat barat Jalan Brantas. Hari ini ada penutupan jalan terkait perbaikan jalan di jembatan Kaliwembu. Imbas dari penutupan jalan itu, sebagian arus kan dialihkan dari Muning ke selatan menuju lokasi Mojo Peloso, sehingga peningkatan arus pada hari ini sangat tinggi, ditambah kegiatan yang ada di sini.
1: Ya. Baik pendengar, demikian perbincangan kami bersama yaitu Bapak Muhammad Farid Numan selaku Sekretaris Jinta atau Sekjen Malaikatan Pusat Gusmik Ponpes Al-Falah Peloso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Demikian dari Ponpes Al-Falah Peloso, Heri Susanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Heri Susanto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Heri Susanto, mendengar pelaksanaan haul eksklusif Gusmik ke-34 di Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Kita nanti akan update juga ya informasi dari kawan-kawan reporter dan juga kawan-kawan redaksi pagi hari ini, pendengar. Kami juga masih membuka line telepon 0315 34 54 74, juga di 0813 14 99 92. Anda pagi hari ini masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

0: Anda masih ditemani Dini Wardani pendengar di pagi hari ini. Pendengar, kita buka informasi di pagi hari ini bahwa sebelumnya ada yang bergabung begitu ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga Mbak Dini Wardani.
0: Selamat pagi Bu Dwi Masuti, apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah, saya Mbak Dini.
0: Alhamdulillah, baik. Monggo silakan, pagi hari ini ada informasi apa Ibu? Apakah di kawasan Ibu sedang hujan atau terang atau panas?
1: Mohon Mbak Dini.
0: Oke.
1: Mohon Mbak panas.
0: Oh, matan, baik. Di mana Ibu? Tepatnya di mana Bu?
1: Kulo sampeyan sampun wangsul wonten Surabaya, wonten Medoan.
0: Baik, di Medoan ya Bu ya. Panas ya saat ini ya. Baik.
1: Kulo badhe matur Mbak Dini.
0: Anji Bu.
1: Nomor telepon kan pendengar paling ini kok Mbak Dini,
0: baik, anjir, ditunggu ya Bu. Baik. Anjir, matur nuwun sangat Ibu Dewi Masuti, saya selalu anjir Ibu.
1: Alhamdulillah sakit pinagi malih.
0: Anjir, alhamdulillah matur nuwun Ibu.
1: Yang paling malih nggih Mbak Dini.
0: Anjir Ibu, baik. Anjir, matur nuwun sangat.
1: Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Dwi Mastuti yang saat ini ada di Medokan ya. Saat ini Medokan panas. Iya. Emang Surabaya akhir-akhir ini emang cukup panas begitu ya. Cukup terik begitu Surabaya akhir-akhir ini. Baik pendengar, kita buka dulu informasi. Pendengar, kalau Anda kebiasaan susah tidur gitu ya. Nah ketika malam-malam itu merasa aduh kok susah banget sih tidur, gak ngantuk-ngantuk. Tapi kalau udah siang ngantuk banget. Nah, ahli neurologi ini menyebut bahwa saya kebiasaan kurang tidur ini pendengar, berhati-hati ya karena berisiko stroke ringan. Dokter ahli neurologi menyampaikan bahwa kurang tidur termasuk faktor risiko masalah neurologis dan kardiovaskular yang seringkali diabaikan. Dalam siarannya Times ya, ini Chandana Ergoda, dokter ahli neurologi mengatakan bahwa salah satu kondisi yang dikaitkan dengan kebiasaan kurang tidur adalah transient ischemic attack ya, atau stroke ringan. Stroke ringan ini terjadi ketika aliran darah ke sebagian otak terblokir sementara. Gejalanya bisa berupa mati rasa atau kelemahan mendadak kadang dalam hitungan menit di satu sisi tubuh. Kesulitan bicara, penglihatan kabur, serta kebingungan beberapa menit mendengar. Meski bisa dengan cepat menghilang, namun gejala-gejala ini secara medis berisiko karena merupakan tanda peringatan stroke pada masa yang akan datang. Dr. Gauda juga menjelaskan bahwa ketika tidur terganggu secara konsisten, maka tubuh akan terus mengalami peningkatan hormon stres, fluktuasi tekanan darah, peningkatan peradangan, dan juga regulasi metabolisme yang buruk. Dan semua gejala tersebut ini bisa meningkatkan risiko stroke ringan dan pada akhirnya menjadi stroke mendengar. Karena apa? Karena kurang tidur kronis ini juga dihubungkan dengan hipertensi, obesitas, diabetes, dan juga penyakit kardiovaskular yang semuanya ini merupakan kontributor utama risiko penyakit stroke. Kebiasaan kurang tidur, kemudian kebiasaan mengonsumsi minuman berkafein yang dalam jumlah besar, kemudian mengonsumsi makanan yang banyak tapi kurang bergerak ya, ini juga menjadi salah satu pemicunya. Selain itu, makan malam hari begitu ya dan langsung tidur ini juga memberikan kontribusi terhadap penyakit stroke. Dan tidak hanya itu saja pendengar, ketika kita stres dengan hal-hal yang membuat kita stres ya, dan tidak menceritakan sesuatu terhadap teman atau tidak meluapkan rasa stres tersebut ya, ini juga memicu berbagai masalah kesehatan termasuk masalah jantung dan masalah yang ada pada tubuh kita. Salah satunya adalah penyumbatan pembuluh darah. Untuk itu Dr. Gauda mengatakan perubahan sederhana yang terukur bisa dilakukan untuk mengurangi risiko masalah kardiovaskular dan juga stroke, termasuk menjaga jadwal tidur dan bangun pada waktu yang sama. Selain itu juga mengurangi paparan layar handphone sebesar atau sebanyak 45 menit sebelum tidur. Ini juga menjadi salah satu kebiasaan yang baik untuk dibiasakan. Menghindari makanan berat dan juga kafein berlebihan pada malam hari, berolahraga teratur, mengelola stres, serta memantau tekanan darah dan kolesterol secara berkala juga menjadi salah satu langkah kecil yang memiliki banyak manfaat ya, utamanya untuk mencegah penyakit stroke dan kardiovaskular. Jadi ketika kita merasa kayaknya waktu tidurnya kurang ya, mungkin bisa diganti dengan waktu tidur lainnya. Mungkin kalau malam hari kurang ya, mungkin diganti di siang hari begitu ya. Jangan sampai waktu tidur ini dengan kurangnya waktu tidur kita ini menjadikan kita malah banyak aktivitas, kurang istirahat. Wah, ini malah kasihan tubuhnya ya. Tubuhnya diforsir terlalu banyak ya, tapi tidak diberikan haknya. Apa itu haknya? Haknya adalah istirahat.

0: Lihat, ada kursi kosong.
1: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
0: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
1: Betul, kita harus lebih peka sih.
0: Kadang orang malah cuek ya.
1: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
0: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
1: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
1: Nah gitu dong, mantap.
2: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

jangan berbura-bura begitu ya. Pernah singgah dari Citra Skolastika, Juni hadirkan ke ruang dengar Anda mendengar. Dan kita buka dulu informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi siang hari ini. Mendengar, World Health Organization atau WHO menyerukan perlindungan anak-anak dan remaja di Indonesia dari bahaya kecanduan tembakau dan nikotin jelang Hari Tanpa Tembakau Sedunia besok ya, tanggal 31 Mei 2026. Organisasi dunia ini meminta para pemerintah untuk melarang rokok elektronik, menerapkan peringatan kesehatan bergambar pada kemasan tembakau, dan memulai langkah jangka panjang untuk menciptakan generasi bebas tembakau. Dan perwakilan WHO untuk Indonesia, Dr. N. Paranietaran, ini menyebut bahwa beberapa faktor yang membuat anak-anak dan remaja kecanduan tembakau, yaitu rasa seperti buah dan permen, kemasan berwarna-warni dan desain yang ramping. Selain itu mendengar, pemasaran yang agresif, termasuk melalui media sosial dan juga influencer, ini semakin menormalisasi penggunaan rokok elektrik ya di kalangan anak-anak dan remaja. Dan rokok elektrik ini merupakan rokok yang produksi nikotinnya ini berbahaya. Bahkan produk-produk ini sengaja dirancang untuk menarik kaum muda untuk menciptakan kecanduan. Untuk itu ia menekankan paparan nikotin selama masa remaja bisa membahayakan perkembangan otak dan meningkatkan risiko kecanduan jangka panjang. Sedangkan bukti ilmiah ini juga menunjukkan rokok elektrik bisa menjadi pintu gerbang menuju rokok dan menyebabkan penggunaan ganda, yaitu menggunakan rokok dan rokok elektrik, serta meningkatkan risiko kesehatan daripada menguranginya. Indonesia hingga saat ini terus menghadapi beban penggunaan tembakau yang tinggi, dan menurut Global School Health Survey 2023, 20% siswa Indonesia berusia 13-17 tahun menggunakan tembakau dan 12% menggunakan rokok elektronik. WHO Indonesia juga meminta pemerintah untuk mengambil langkah tegas. Hal ini bisa dilihat secara global, lebih dari 40 negara telah melarang rokok elektrik, termasuk banyak negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Timor Leste. WHO juga mendesak agar rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang kemasan dan pelabelan tembakau untuk segera diberlakukan di Indonesia.

0: dorong-dorong gitu sih?
1: Sabar, Sar. Mungkin dia buru-buru.
0: Tapi kan bisa bilang permisi.
1: Nah, itu dia. Kadang orang lupa sama hal yang sederhana. Nggak semua orang bisa begitu.
0: Padahal kan cuma satu kata ya, tapi beda loh rasanya.
1: Iya, betul. Permisi, maaf, terima kasih. Itu hal kecil, tapi sangat berarti kalau diucapkan.
0: Bikin suasana jadi lebih nyaman juga ya harusnya.
1: Betul, etika itu dimulai dari hal kecil.
0: Iya deh, aku juga harus lebih sabar nih.
1: Kita harus mulai dari diri sendiri. Jaga sopan santun, ciptakan lingkungan yang nyaman, pasti.

0: 5 pendengar lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kita kembali memperbarui informasi pagi hari ini. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ayu Citra yang akan melaporkan terkait dengan pengelola rumah masa kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri, siap menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Kita ikuti informasi selengkapnya.
1: Laporan terkini.
0: Ayu Citra, silakan laporan Anda.
2: Iya, berdasarkan peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni ini, pengelola rumah masa kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno di Kediri ini siap menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Dan hari peringatan disampaikan oleh Ketua Harian Persada Soekarno Kediri, Kus Hartono, pada hari ini. Ia menjelaskan mendengar bahwa tujuan penerbitan buku ini untuk mengingatkan masyarakat Indonesia dan menunjukkan sejarah bahwa Pancasila ini bukan lahir di ND, melainkan pada saat Bung Karno berada dalam pengasingan yaitu tahun 1934 hingga 1935. Namun sebenarnya pendengar berbagai media nasional seperti Tribun News Surabaya, Bangsa Online, dan RRI Kudus Diri ini juga terlalu lugas telah melaporkan temuan data yang menghentak, yaitu bahwa proses penggalian Pancasila itu telah dimulai jauh sebelum ND, yakni sejak tahun 1918.
3: Apakah Pancasila masih relevan dalam menyikapi berbagai gejolak bangsa dan konflik dunia? Jawabannya adalah masih sangat relevan, bahkan sangat relevan. Untuk menjawab ini, kita perlu menengok sejarah, yaitu pidato Bung Karno di sidang umum PBB pada tanggal 30 September tahun 1960. Inti dari pidato itu adalah Soekarno ingin membuat dunia ini menjadi damai, dunia ini menjadi rukun dengan pidato yang berjudul To Build Toward a New, membangun dunia kembali. Dan yang beliau tawarkan adalah Pancasila. Jadi, menurut Soekarno, perang dingin yang terjadi.
2: Ya, pendengar, sementara ini ditambahkan oleh seorang warga di Kediri, Chandra, mengaku bahwa selama ini Pancasila telah diterapkan dalam hidup sehari-harinya. Bisa saja dengan mengamalkan menjalankan Pancasila saat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan saling menghormati sesama manusia. Dan begitu pendengar, maka masyarakat Kediri percaya bahwa di tengah gejolak dunia saat ini, maka Pancasila masih relevan untuk kehidupan, bahkan sangat cocok menjadi mesuar perdamaian dunia. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ayu Citra dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, pengelola rumah masa kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri, siap menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Dan Anda masih bersama Dini Wardani pagi hari ini.

9:52 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum Dini mengakhiri tugas di pagi hari ini, mendengar Dini hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, informasi olahraga ya. Mendengar tim nasional Indonesia pada Jumat kemarin secara resmi merilis nama-nama pemain yang akan berlaga di Piala AFF U19 2026 yang akan dilaksanakan di Sumatera Utara pada tanggal 1 sampai 14 Juni 2026. Ada 23 nama pemain yang dipanggil. Nova Arianto, pelatih Timnas U19 yang juga diunggah lewat Instagram resmi @timnasindonesia. Pada bagian penjaga gawang atau kiper ada 3 nama yang tercantum, di antaranya adalah Dava Al-Ghassemi, Erdeva Aulia dan Randy Razaku. Untuk sektor pemain bertahan back ada nama-nama yang disebut, yakni Ibra Horleila, ada Putu Panji, Rafa Abdurrahman, Elzar Jacob, Matthew Becker, Al-Ghazani Dwi, Raditya Raharjo, Timothy Becker, Ahmar Braik dan Fabio Askairawan. Sedangkan untuk bagian pemain tengah di oleh 5 nama, yaitu Evandra Florasta, Zinedine A. Wilbur, Jardim Nazriel Alvaro dan Isfandiar Abdillah. Sementara ada 5 yang dipanggil sebagai pemain depan atau penyerang, yakni Irfan Abadi Elstedore, Evan El Dimas, kemudian ada Adi Pereno Salampesi dan Arkan Kaka. Sebagai informasi, pendengar, Indonesia berada di grup A Piala AFF U19 2026 yang akan bertanding dengan Myanmar, Timor Leste dan Vietnam. Skuad Garuda bertekad mempertahankan gelar juara setelah pada laga 2 tahun sebelumnya berhasil meraihnya. Semoga ini menjadi ajang yang membanggakan dan juga Indonesia bisa berhasil membawa pulang piala begitu ya. Semoga ini bisa menjadi hal yang membawa nama Indonesia ke kancah dunia begitu ya. Semoga Piala AFF Timnas Indonesia berhasil membawa kemenangan, dan semoga Timnas Indonesia juga

Ya, semoga bisa menyuguhkan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Dini Wardani pamit pendengar, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah Ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,2 FM Radio Pro, satu gede dikenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya. Senang sekali saya Arfonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri siang ini ya. Yang mana kita memasuki penyajian ruang publik, ruang disabilitas ya. Tidak ada bosan-bosannya kita akan menggaungkan ya terkait dengan disabilitas ya Bu ya, harus digaungkan gitu ya. Dan nantinya kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami, ada Ibu Kisna Azizah MIKOM selaku Direktorat dari Pemberdayaan Masyarakat ataupun Pendamping Daya Mas ya, dan juga ada Ibu Ainur Rofiko SPSI selaku Bidang Penelitian dan Pengembangan Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus atau KKG GPK Kabupaten Kediri, dan juga selaku guru dari SMPN 1 Kepung Kabupaten Kediri yang mengangkat topik yaitu peran orang tua kunci masa depan anak istimewa. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan dua narasumber kami ya melalui jalur on air ya 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812 3460 0289, ataupun di 0857 2535 2550. Baik, di penghujung mikrofon ada Ibu Kisna dan juga ada Ibu Ainur, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah
0: sehat juga. Mas. Siap. Siang hari ini Bu, kita berdialog ringan aja Bu ya. Kalau berat-berat panas Bu ya suasananya di luar. Peran orang tua kunci masa depan anak istimewa, Bu, untuk mengawali mungkin Bu ya dari saya ini ya. Banyak penelitian menunjukkan bahwasanya dukungan keluarga merupakan faktor yang penting ya untuk menentukan keberhasilan anak berkebutuhan khusus tentunya Bu ya. Mengapa orang tua sering disebut sebagai fondasi utama masa depan anak istimewa? Siapa yang mau jawab? Bu Ainur atau Bu Kisna?
1: Iya. Oke, Bu Kisna dulu ya.
0: Bu Kisna dulu monggo.
1: Terima kasih Mas Bunda ya. Ya, ini peran orang tua ya. Peran orang tua dalam menghadapi keberhasilan dari untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di sini kalau kita tahu Mas, orang tua itu kan keluarga ya, keluarga inti dalam rumah tangga ya. Dan di sini saya melihat orang tua ini juga sebagai caregiver, caregiver ya, orang yang peduli, kemudian juga sebagai support system. Yang mana apabila di dalam keluarga tersebut ada anak berkebutuhan khusus ya, apalagi yang harus peduli selain kita sebagai orang tua.
0: Oke. Itu ya.
1: Iya.
0: Bu Ainur, menambahkan.
2: Betul sekali. Karena tidak hanya anak berkebutuhan khusus Mas ya, khususnya anak secara umum pun kalau orang tuanya kurang peduli, anaknya juga ya seperti itu.
0: Sudah itu.
2: Ya. Iya, makanya kalau anak istimewa, entah itu dia punya kelebihan atau punya kekurangan apa gitu, otomatis orang tua nomor satu itu menerima.
0: Intinya adalah menerima.
2: Iya, menerima. Dan di sini saya juga mau mengapresiasi dan berterima kasih sekali ya sama orang-orang tua yang ada di seluruh Indonesia, di Kabupaten Kediri khususnya, yang sudah mau dan menerima kondisi anak itu apapun dia bentuknya dan kondisinya. Karena kenapa saya bilang menerima? Tidak semua orang tua itu mau menerima kondisi anak. Terutama anak-anak yang
0: berkebutuhan khusus
2: tadi gitu. Jadi ada yang secara medis dia sudah didiagnosa, oh ini harus terapi seperti ini karena anak ibu butuh terapi bicara, butuh apa bahasa isyarat gitu. Tapi orang tuanya enggak apa-apa Bu, anak saya enggak apa-apa kok, biasa ya, memang seperti itu gitu. Artinya kan di situ oh ternyata masih ada orang tua yang denial dengan kondisi anaknya.
0: Jadi denial itu bukan hanya terjadi pada apa namanya masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi sana Bu ya, yang sedang berhaji gitu ya. Denial pun ada ternyata ya, dengan tidak menerimanya
2: itu
0: anaknya ya, yang walaupun berkebutuhan khusus gitu Bu ya.
2: Intinya salah adalah, satunya itu.
0: Oke, adalah berarti kuncinya adalah menerima anak apapun kondisinya.
2: Dan kita juga, Tuhan itu kan gak mungkin menciptakan manusia dengan segala kekurangan dan kelebihan tanpa ada sesuatu hal yang dimiliki lebih baik gitu ya. Mungkin di satu sisi dia ada kekurangan ini, tapi di sisi lain pasti dia memiliki.
0: Kita gak tahu prasangka Tuhan itu seperti apa pada kita sendiri gitu Bu ya.
2: Iya. Dan saya rasa orang tua yang dititipi anak-anak istimewa itu orang-orang tua terpilih.
0: Iya benar.
2: Ya gak mungkin kan secara umum
0: semuanya dikasih.
2: Iya, semuanya dikasih, angger dikasih gitu ya bahasa Jawanya. Mas, angger dikasih tak? Enggak, pasti enggak. Ada sesuatu pasti hal ada yang mau disampaikan lewat anaknya itu.
0: Oke, gitu. Baik. Saat ini ada apakah tantangan terbesar yang dihadapi orang tua anak berkebutuhan khusus, masih soal akses layanan ataupun justru penerimaan terhadap kondisi anak itu sendiri, Bu?
1: Jadi, monggo. Tadi ya menyambung dari Bu Ainur. Penerimaan ya, yang saat ini tantangan terbesar yang dihadapi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau akses layanan ini saat ini ya, kita untuk Indonesia ya pada skala nasional, kemudian di wilayah kita sendiri Kabupaten Kediri, untuk akses layanan itu semuanya sudah ramah disabilitas, ya kan, kita sudah bisa lihat semuanya ya mas ya. Kalau kembali lagi di sini justru penerimaan tadi terhadap kondisi dari anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Jadi kalau bisa kita amati ya mas, yang pertama memang dari keluarga. Faktor yang pertama itu keluarga, yang mana jika kita sebagai orang tua tadi menerima dan berperan sebagai orang tua, bagaimana kita yang kita punya, maaf ya, bukan hanya anak berkebutuhan khusus, bahkan anak yang skala normal itu kita juga harus benar-benar paham yang namanya parenting, memahami bagaimana karakter anak kita, apa yang dia butuhkan, kemudian kelemahan kelebihan yang mungkin kita sendiri sebagai orang tua perlu menggali itu, apalagi ini kita berhadapan dengan anak yang istimewa. Jadi kita selain
0: lebih care lah.
1: Iya, lebih care lagi. Dengan kita care, otomatis insya Allah ya mas, lingkungan sosial kita pun juga akan menerima. Karena siapa yang membawa, yang mewujudkan, maksudnya gini, anak kita seperti apa, itu kan wujud dari kita ya sebagai orang tua ya.
0: Yang mengcreate.
1: Iya, yang mengcreate ya. Kayak gambaran ya, kayak maaf ya, kayak saya sendiri kan dari Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Sosial ya, sosial masyarakat dari Kementerian Sosial itu sendiri kan, saya juga wajah yang paling yang di Kabupaten Kediri ya. Untuk wilayah Kabupaten Kediri itu sendiri. Terus kemudian di sini kita sebagai orang tua memahami itu dan tetap ini ya, tetap waras ya, tetap waras dalam menghadapi kondisi anak. Agar bagaimana ya? Agar karena tantangan juga ya, tantangan juga. Bagaimana kita menghadapi anak berkebutuhan khusus ataupun anak-anak lainnya. Kita dengan secara sosial emosional ini kita sehat ya. Jadi otomatis dalam bimbingan pun ini nanti juga akan mendapatkan hal yang kita inginkan ya. Ya, kita inginkan. Ya, mungkin itu dulu, nanti mungkin bisa ditambah lagi.
0: Utamanya udah pengen mau nambahkan gitu kan, Bu Ainur.
2: Silakan. Untuk
0: tantangannya berarti sudah tidak beralih lagi, tidak terfokus pada layanan-layanan layanan saja, tapi balik lagi kepada orang tuanya.
2: Iya, betul.
0: Tantangannya di sana.
2: Iya. Untuk layanan di bidang kesehatan, terus kemudian di bidang pendidikan pun terus berbenah ya mas ya, terutama di Kabupaten Kediri kan berbenah. Tidak semua sekolah itu saat ini itu memang belum semua sekolah itu aksesnya aksesibilitas kayak ada akses kursi roda, terus kemudian ada ram, terus kemudian ada balok-balok penunjuk arah. Itu memang saat ini masih dalam tahap pembenahan ya, kalau di tingkat pendidikan, dan layanannya itu masih terus berkembang dan terus diperbaiki. Tapi di sini untuk penerimaan itu, nah, penerimaan orang tua satu, terus kemudian penerimaan di lingkungannya si anak itu, terus kemudian kalau dia masuk di lembaga pendidikan, penerimaan dari guru-gurunya,
0: lembaga sekolah.
2: Kalau lembaga sekolah sudah menerima, teman-temannya sudah menerima, insya Allah kasus bullying pun juga akan sangat minimalisasi gitu. Tapi kalau dari sisi penerimaannya intern sekolah, mungkin dari gurunya, ada beberapa oknum guru yang mungkin masih anak ini ngapain di sini, harusnya di sana, gini-gini, beban gitu kan. Otomatis ya itu
0: Oke, jadi ya. tetap sebenarnya tantangannya tetap ada dua, tetap terkait dengan layanan kesehatan dan juga layanan sebagainya itu ya, akses layanan umum ya secara keseluruhan gitu ya. Itu dan juga ada lagi adalah akses apa namanya tantangan terhadap dengan penerimaan siswa itu sendiri
2: ya betul.
0: Ya. Walaupun itu di berbagai lingkungan, entah itu sekolah, lembaga apa namanya di keluarga, lingkungan masyarakat gitu ya, Bu ya. Benar ya, Pak ya? Oke, baik. Seberapa besar Bu pengaruh pola asuh dan juga pola pikir orang tua terhadap perkembangan kemampuan sosial, akademik dan juga kemandirian anak? Bu Kisna.
1: Iya, ini kalau kita tanya seberapa besar ya pengaruh pola asuh ya dan pola pikir orang tua ini sangat-sangat besar sekali ya Mas. Kita bisa melihat kalau ini berkaca kepada saya punya teman juga ya yang dan juga beberapa dampingan yang mana orang tua dan juga anak ini yang punya anak berkebutuhan khusus intinya. Jadi peran orang tua di sini saat ini ngapunten Mas ya. Maaf ya. Ini anak dia tunarungu wicara. Tapi support system orang tua ini sangat-sangat besar sekali. Jadi dia menggali dari kecil ya, dari kecil selain dia di asuh untuk ada terapi ya, terapi, kemudian untuk sekolah inklusi dia sejajar dengan teman-teman yang lain ya di sekolah dasar itu. Kemudian sampai hari ini ya, proses yang sangat panjang ya. Sekarang kelas 6 SD ya dia, kelas 6 SD dan dia juara lomba lari ya, lomba lari. Terus kemudian juga dia sangat suka sekali dengan badminton. Ya. Karena kalau saya lihat ya, ini kebetulan beliau ini kan teman dosen juga kan ya. Jadi karena pola pikir yang terbuka ya, wawasannya juga luas, jadi otomatis dengan penerimaan tadi dengan anak-anak anak-anak saya kan punya potensi dan dia punya kekurangan, tapi dari kekurangan ini potensi digali lebih dalam ya kan, untuk kepercayaan diri dan lain sebagainya. Jadi dia tidak si anak ya, Adik Rani ini tidak punya rasa minder sama sekali ya.
0: Iya. Dia
1: sangat percaya diri ya. Terus satu sisi lagi ya, maaf ini satu sisi lagi, ini khusus ya didampingan di wilayah Kabupaten Kediri sini. Jadi karena saya juga kurang ini ya, kalau saya lihat memang dari orang tua sendiri ini kurang terbuka ya. Jadi akhirnya anak sendiri ini mengalami apa ya, kayak kalau maaf pemalu, kemudian dia tidak mau bergaul dengan lingkungan, dia tidak mau antisosial ya semacam itu. Jadi dari sini memang support dari orang tua, pola pikir orang tua yang dia ajarkan kepada anak ini sangat pola pikir dan juga pola asuh ya, itu sangat berpengaruh sekali.
0: Bu Ainur.
2: Iya, betul sekali yang dipaparkan Mas. Dan anak itu kan nanti dia kedepannya kan nggak mungkin kita lindungi, kita ada di belakang kita, di depan dia gitu. Terus kan
0: semakin kan, dewasa ya, dia akan mengerti.
2: Iya, suatu saat kan dia harus kapan saya harus
0: menyelesaikan masalah
2: ini
0: sendiri.
2: Kapan saya harus seperti ini gitu. Makanya di sini apa pengaruh pola asuh, terus kemudian
0: pola pikir
2: sama pendidikan dari keluarga itu juga memang perlu. Iya. Untuk kemandirian dia di masa depan khususnya itu. Itu tadi.
0: Oke, baik. Dalam praktik pendampingan ya di masyarakat Bu Kisna ya, bagaimana gambaran umum kondisi keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas saat ini, Bu?
1: Iya, kondisi umum dari keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas. Tadi sekilas ya saya berpikir kondisi umum ini gambarannya secara ekonomi, sosial. Kalau secara ekonomi ya Mas ya. Secara ekonomi mungkin kalau dari keluarga kurang mampu ya, karena rata-rata mayoritas ya yang dalam dampingan kami itu di wilayah. Kita kan sinergi dengan pendamping rehabilitasi sosial ya, karena ranah untuk penyandang disabilitas ini masuk di rehabilitasi sosial khusus disabilitas. Sedangkan saya sendiri kan di pemberdayaan masyarakat ya, yang mana nanti mengajak anak-anak yang mereka berpotensi ini untuk berdaya. Ini dan yang saya temukan ya, mereka yang kondisi ekonomi kurang mampu, tapi secara sosial ini mau untuk
0: berinteraksi.
1: Apa ya? Berinteraksi kemudian sadar dengan pendidikan ya, sadar dengan pendidikan. Ini tidak punya rasa keberatan untuk mengantar anak sekolah. Ini ya, ini yang saya temukan ya, yang saya temukan. Walaupun mungkin anak juga yang namanya anak dengan berkebutuhan khusus ya, anak istimewa itu kan memang moody ya mas ya, mood gitu ya, terbawa. Saat dia mau ya dia mau berangkat, tapi kalau dia nggak mau nih, masya Allah luar biasa.
0: Luar biasa effortnya.
1: Ya, effortnya luar biasa. Jadi ibu harus ngantar ke sana ya sampai nungguin sampai selesai kayak gitu. Ini jadi kalau secara ini ya, secara umum gambarnya seperti itu ya. Walaupun untuk yang kondisi ekonomi menengah ke atas, ini yang saya tahu juga mereka kebetulan ini mereka juga ada yang tidak keberatan untuk tetap melanjutkan pendidikan, kemudian mengantar ke pendidikan, kemudian juga fisioterapi ya mas ya, jadi terapi untuk bicara, terapi untuk kayak yang khusus yang cerebral palsy itu ya. Jadi karena kalau disabilitas itu kan macamnya juga banyak ya,
0: banyak
1: selain fisik itu juga sensorik, kemudian ada yang disabilitas mental. Ya, schizophrenia. Itu sih mas ya.
0: Oke, secara gambar umum ya.
1: Iya, secara gambar umum ya.
0: Saya mau geser dulu ke Bu Ainur. Bu Ainur, dari perspektif pendidikan Bu Ainur, apa perbedaan yang paling menonjol antara anak yang didampingi secara aktif oleh orang tuanya dengan anak yang pendampingannya minim? Bainer.
2: Dari mana dulu ya mas ya?
0: Dari mana bu ya?
2: Pasti perbedaannya sangat jelas mas, antara anak yang didampingi sama yang
0: kurang, minim lah ya.
2: Iya, atau mungkin bahasa kasarnya dibiarkan gitu ya. Biarkan. Mas ya, atau dipasrahkan sama gurunya. Otomatis yang dia sama orang tuanya diberikan waktu khusus atau didampingi secara khusus, itu perkembangannya juga lebih baik.
0: Lebih cepat? Itu,
2: ya lebih cepat lah.
0: Oke.
2: Meskipun juga tergantung kondisi anaknya. Kondisi kekhususan anaknya gitu loh. Kan ada anak yang dia harus butuh terapi apa gitu ya. Semisal dia autisnya yang kategori ringan atau mungkin agak berat, otomatis dia perkembangannya kan juga lebih
0: berpengaruh.
2: Iya. Benar. Sama semisal sama-sama autisnya, yang satunya ada terapi, kemudian ada pendampingan, kemudian di rumah, di sekolah dan di tempatnya terapi itu dia ada kegiatan khusus, sama anak yang
0: dibiarkan saja.
2: Hanya ada di sekolah atau di tempat terapi, tapi di rumah tidak. Otomatis perkembangannya pasti berbeda, mas. Itu makanya kalau ada siswa yang istimewa gitu, sekolah itu perlu tahu. Artinya apa? Nanti dia di rumahnya nanti dikasih
0: sampai
2: apa?
0: Sampai mana progresnya?
2: Iya. Gitu, terus kemudian nanti di sekolah juga menyesuaikan. Karena kalau nanti berbeda, otomatis anak juga bingung. Aku di rumah kayak gini, di kan kok gini gitu. Otomatis kan dia targetnya dia semisal harus bisa seperti apa gitu ya. Nanti akan sulit tercapai.
0: Karena gitu. Mungkin ada double standar. Yang sekolah harusnya sampai segini, yang di rumah kok enggak ada, kok berbeda, enggak sama yang sekolah. Jadi tidak ada kesetaraan sama gitu Bu ya pembelajaran.
2: Iya.
0: Benar ya?
2: Iya benar.
0: Kayak gitu ya.
2: Iya, seperti itu. Makanya kadang komunikasi, tetap komunikasi ya mas ya, antara orang tua, terus kemudian pihak guru, sekolah, guru, terus dan yang mungkin di lembaga terapinya dia itu.
0: Sampai
2: dan,
0: mana progresnya?
2: Sampai mana progresnya?
0: Sehingga tiga cabang ini bisa menyamakan, oh harus segini nih, selesaikan dulu nih.
2: Iya betul.
0: Jadi disetarakan.
2: Nanti oh anak ini bisa ini, nanti dia di rumah diajari ini.
0: Jangan yang satu ini. Yang di sekolah udah tinggi, yang di rumah malah rendah di terapi. Ada di setengahnya, jadi untuk mengejar kekurangan itu si anak juga bingung.
2: Iya betul.
0: Bener Bu ya?
2: Iya betul.
0: Kalau secara grafik berarti kan nggak gini ya. Seharusnya beda kalau misalkan seperti saya apa dengan orang biasa lainnya, distandarisasikan ataupun apapun kalau misalkan ada sedikit grafik yang cukup menonjol gitu ya, kita masih bisa meningkatkan sendiri gitu betul. Ya. Tapi kalau misalkan yang anak berkebutuhan khusus, jangan seperti itu, beda Ibu ya.
2: Iya.
0: Harus rata.
2: Iya, paling enggak ada komunikasi untuk meneruskan. Bu nanti semisal, Bu nanti dia di tempat terapi semisal dia kemandiriannya dia harus bisa mengancing baju sendiri. Kalau di rumah tidak diajari ngancing baju sendiri, akhirnya kan ya anak tetap enggak bisa.
0: Benar.
2: Di sekolah benar. Dia disuruh ngancing baju sendiri. Terus kemudian di terapi ngancing sendiri. Tapi kalau di rumah
0: dibiarkan.
2: Otomatis dia juga kalau di rumah aku enak gini aja gitu kan. Akhirnya di anak kan juga beda lagi.
0: Mindsetnya akan berubah. Baik. Agak sedikit itu Bu ya, harus lebih tricky bagaimana anak ini juga bagaimana bisa menumbuhkan gitu.
2: Iya betul. Makanya kan ya nanti endingnya ke depan mandiri itu tadi.
0: Benar. Oke, baik. Kalau saya balik ke Bu Kisna. Bu Kisna, apakah masih ditemukan kasus orang tua Bu Kisna yang menyembunyikan anaknya karena stigma sosial ya? Seberapa besar dampak terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri, Bu Kisna?
1: Iya. Kalau ditanya tentang itu ya masih ada, Mas.
0: Oke.
1: Iya, masih ada dan masih ditemukan.
0: Dampaknya?
1: Iya, dampaknya seberapa besar ya kita lihat tadi saya sampaikan tadi di awal, antisosial. Jadi dia tidak berani untuk bertemu dengan banyak orang. Satu dua orang itu pun menemui saya pun dia juga minta didampingi ataupun juga dia merasa tidak nyaman gitu. Menolak gitu kan. Kita kan tahu ya kalau kita ditolak ya saat datang ya. Padahal kan kalau kami sendiri ya dari pemberdayaan masyarakat ini ya ada pelatihan khusus yang disiapkan bagi mereka, disesuaikan dengan jenis disabilitas yang disandang oleh mereka. Dan ini kalau dari Kementerian Sosial sendiri gratis ya, gratis full gratis. Dan nanti pulang pun dia akan mendapatkan bekal selain ilmu, dia akan mendapatkan bekal alat sesuai dengan yang dia ikuti. Jadi kalau pelatihan di khusus untuk yang rumah tangga atau laundry itu nanti dia juga dapat mesin cuci kemudian dan perlengkapannya kayak gitu ya. Jadi kalau di sini masih ada ya Mas ya yang menyembunyikan anak ya.
0: Masih ada ya.
1: Dan
0: masih PR. Ya. Wah, Nur dan PR. Menjawab
1: PR
0: ya,
1: juga,
0: masih ada.
1: Gitu. PR juga luar biasa
0: gitu. Oke, Bu Ainur mau menambahkan apa? Ya monggo Bu, kalau mau menambahkan saya kasih ruang.
2: Itu PR saya, Mas.
0: Oh gitu. Oh, PR Ibu ya.
2: Artinya kalau dibilang gagal saya enggak mau dibilang gagal ya. Saya belum berhasil.
0: Belum berhasil ya gitu ya.
2: Tetap berusaha
0: gitu ya.
2: Masih ada anak yang boleh dibilang kalau kasarannya disembunyikan orang tuanya gitu ya. Artinya
0: mungkin karena malu.
2: Iya, bisa jadi
0: berbagai alasan lah.
2: Iya, berbagai alasan lah gitu. Akhirnya ya tadi anaknya antisosial gitu. Kalau ketemu orang takut, terlalu anu takut. Iya, padahal kalau di lembaga pendidikan kan berbagai macam cara itu bisa dicoba. Artinya kalau anak enggak mau full satu hari, itu mungkin bisa belajarlah dia 2 jam, 3 jam atau mungkin setengah jam ya sesuai dengan kebutuhannya dia gitu.
0: Oke.
1: Dan tambahan ya, yang paling lebih ini ya, lebih terkadang itu kita merasa sedih gitu ya Mas ya. Kita sebagai orang tua kan enggak boleh ya kita ngatain anak kita kata-kata buruk gitu ya. Tapi mereka maaf, ini dalam kategori dia enggak bisa gini, dia anaknya gini, maksudnya dalam kata-kata negatif. Jadi kayak semacam justice sendiri ke anaknya. Seperti itu.
0: Justru dari orang tua
1: menjustice. Tua, padahal kitanya maunya mengangkat kan.
2: Secara enggak langsung kan anak sudah dikasih sekat.
1: Iya.
2: Udah kamu di sini aja enggak usah kemana-mana gitu kan.
1: Dia enggak bisa kayak gini, dia enggak mau kayak
0: kamu
1: gitu.
0: Kamu enggak bisa melakukan hal ini. Kamu diam aja deh gitu.
2: Iya. Jadi caranya kan gitu kan Mas.
0: Benar.
2: Iya, padahal kan kita enggak tahu ya orang tua itu umurnya sampai berapa gitu. Iya, nanti kalau sampai tahun ini, kalau tahun depan sudah enggak ada itu anaknya enggak bisa mandiri.
0: Gimana
2: gitu, dia gitu.
1: Ya jadi kita hadir ya, maksudnya kita hadir tuh bener-bener kita ada untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Kita nggak pamrih, kita nggak pengen dapat apa-apa dari apapun. Mereka gitu kan. Yang penting kita latih, maksudnya kita ajak ya, kita ajak untuk ya kemandirian, keterampilan apa yang dia dapat, yang dia punya ya dengan menggali potensi itu tadi loh. Kalau orang tuanya tidak tidak berusaha untuk menggali potensi mungkin.
0: Gimana caranya gitu? Gimana caranya bagi para orang tua juga guru-guru yang pendampingnya dan sebagainya gitu ya, untuk meningkatkan potensinya dia gitu kan ya.
2: Agar dia lebih mandiri.
0: Nah, itu dia.
2: Itu tadi, Mas. Makanya melalui siaran ini ya, salah satu siaran ini memang sarana
0: bentuk
2: edukasi benar. Untuk orang tua, terus benar. Kemudian teman-teman yang di lingkungan mereka, ya bapak ibu guru dan mungkin juga tenaga yang ada di dinas sosial itu, yang kami dari dinas pendidikan itu sangat terbantu sekali ya dengan adanya petugas dari PKH, TKSK itu yang ia termasuk Bukisna ini, karena dengan kerjasama mereka kita tahu, oh anak ini kalau semisal ini nanti butuh. Ini butuh apa namanya?
1: Kayak alat bantu mobilitas.
2: Alat bantu mobilitas ya, ini.
1: Untuk bagaimana alurnya, alur pengajuannya, kemudian untuk mendapatkannya bagaimana?
2: Iya, itu.
0: Terbantu, Bu ya?
2: Iya, banget.
0: Banget.
2: Banget, Mas. Cuman balik lagi. Sudah dibantu terus kemudian ini ada jatah untuk ini, untuk ini. Bagaimana Ibu, Bapak? Tidak, Bu. Tidak mau. Kami sudah ini aja gitu.
0: Ya,
2: udahlah. Belum berhasil, Mas.
1: Ini satu lagi ya, Mas, yang
0: mungkin. Gimana,
1: ya.
0: Boleh, Bu.
1: Ini kita
0: boleh.
1: kami temukan juga kemarin saat saya melakukan penjangkauan sekolah rakyat ya, Mas, ya. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya ya sampai akhir besok ini ya, Mas. Terakhir penjangkauannya kan besok ya. Jadi ini maaf, Ma. Ini dia itu maaf Bu Ainur ya. Jadi dia kan putus sekolah kelas 1. Nah, ini memang kelas 1 SD. Jadi sebenarnya kan mau kita jangkau untuk sekolah rakyat di tingkat SD, karena untuk masuk di sekolah rakyat SD itu kan maksimal usia 12 tahun, Mas. Kemudian kalau SMP itu usia maksimal tuh 15 tahun, untuk SMA 21 tahun. Nah, ini kemarin sekilas ya, sekilas komunikasi itu ternyata memang dia ini disabilitasnya yaitu tadi slow learner.
2: Okay.
1: Dan ini memang orang tuanya memang tidak belum memahami hal ini.
0: Okay.
1: Belum memahami hal ini dan ngapunten maaf ya, ini membela itu loh, membela untuk tidak sekolah. Kan saya kan juga ya Allah iman sekali ya. Semoga nanti untuk Bapak Ibu ya, kita enggak perlu malu, kita enggak perlu malu anak saya seperti apa. Saya punya anak yang seperti ini, enggak usah malu ya. Kita ini wajah kita, bagaimana kita mendidik, membimbing, mengasuh mereka ini.
0: Ya, kalau sudah ada penolakan terlebih dahulu dari pihak keluarga gitu kan, kita kan nggak bisa support apa.
2: Iya betul.
1: Itu
2: kalau di SR itu kan orang tuanya bagaimana, anaknya bagaimana. Iya kan?
1: Iya.
2: Iya, orang kalau orang tuanya support, terus kemudian anaknya juga mau, otomatis jalan.
0: Okay.
2: Dan ini OTW finishing ya.
1: Iya, OTW finishing. Masya Allah luar biasa.
2: Sekolah rakyat itu. Saya kemarin saya hari Rabu.
0: Oke.
2: Lihat bangunannya itu, Masya Allah, Subhanallah. Semoga nanti benar-benar jadi tempat yang nyaman untuk anak-anak.
1: Nyaman, berkah buat anak-anak. Luar biasa sekali, Mas. Program sekolah rakyat ini sendiri sangat membantu sekali anak-anak, mereka-mereka yang benar-benar membutuhkan,
0: pengen belajar gitu,
1: pengen belajar, dan kalangan tidak ada kata tidak sekolah untuk rakyat miskin gitu loh, maksudnya rakyat kurang mampu gitu ya.
2: Nambah lagi, Mas ya. Artinya di sini mulai dari yang kurang mampu, terus kemudian yang reguler di sekolah reguler kan bisa diterima, terus kemudian yang di sekolah khusus, artinya khusus untuk apa, semacam sekolah favorit gitulah ya, ada. Terus kemudian di sekolah reguler, di sekolah umum itu juga bisa menerima, dan di sekolah yang sekolah rakyat, artinya ada aksesnya, itu termasuk layanan tadi kan ya.
0: Benar semuanya
2: sudah
0: ada,
2: sudah terjangkau
0: ya, semuanya
2: tergantung itu tadi penerimaan dari semua dan faktor dan orang tua.
0: Orang tua paling besar.
2: Iya.
0: Oke, baik. Bu Ainur, banyak orang tua berfokus pada nilai akademik, Bu Ainur. Padahal bagi sebagian anak berkebutuhan khusus, kemampuan adaptasi dan kemandirian justru lebih penting. Bagaimana pandangan? Point of view-nya dari Bu Ainur.
2: Anak berkebutuhan khusus itu macam-macam, Mas. Ya, kalau dari sisi dia memang butuh kemandirian, kita kejar kemandiriannya dulu agar dia bisa mandiri.
0: Step by step.
2: Iya, step by step. Tapi kalau anak berkebutuhan khusus itu di kemandiriannya dan bakatnya dia bagus, akademiknya bisa bagus, itu biasanya anak-anak yang autis itu.
0: Oke.
2: Okay. Iya, dia punya kemampuan akademisnya bagus. Ya meskipun kemandirian dan apa tadi satunya?
0: Pendidikan?
2: Sosial.
0: Sosial. Oke. Okay.
2: Ya itu juga perlu dikembangkan.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi memang kalau dia belum bisa rawat diri, artinya kemandiriannya dulu dikejar. Biar dia bisa mandiri. Kalau kelas 1 SD dia belum bisa ke kamar mandi sendiri, otomatis kan dia harus bisa kan, targetnya dia harus bisa ke kamar mandi sendiri atau pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri.
0: Oke. Okay. Pada intinya adalah orang tua tidak harus berfokus pada akademik saja bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
2: Iya.
0: Harus melihat dari potensi
2: tahap perkembangan, ya. Iya, tahap perkembangan dan potensinya anak itu.
0: Potensinya anak itu mau ke mana? Iya, potensinya ada di mana gitu kan. Iya, ya udah itu yang dikembangkan dulu. Seiring berjalannya waktu nanti pendidikan ataupun akademiknya akan berjalan juga.
2: Iya.
0: Benar gitu Bu Ainur. Oke.
2: Gitu.
0: Oke, okay, balik lagi nih. Kayaknya seru nih. Terus ya Bu ya. Oke, okay. Seringkali perhatian keluarga hanya berfokus pada kebutuhan medis ataupun terapi nih Bu Kisna.
2: Iya.
0: Apakah ada aspek lain Bu Kisna yang justru sering terabaikan?
1: Iya, selain dua tadi ya. Ha-ha. Terapi dan medis dan
0: medis
1: terapi.
0: Medis dan juga terapi.
1: Medis dan terapi ya. Aspek sosial ya Mas ya.
0: Sosial.
1: Sosial ya. Yang mana kan kita makhluk sosial ya Mas ya. Kita kan butuh komunikasi, kita butuh teman, butuh ngopi, butuh teman untuk bercerita atau paling tidak kita didengarkan. Nah, rata-rata untuk orang-orang istimewa ya, orang-orang berkebutuhan khusus ini kan mereka memang butuh yang namanya caregiver tadi yang saya sampaikan di awal ya.
0: Okay.
1: Dia cukup didengarkan, dia cukup apa? Disimak atau diperhatikan, ditunggui ya, semacam itu. Ini pengalaman juga kepada mereka yang schizophrenia ya, yang disabilitas mental. Ini kan faktor support system kesembuhan dia yang paling nomor satu itu kan keluarga ya. Kalau keluarga mensupport dia untuk sembuh ya, selain menyiapkan obat ya, tapi juga memperlakukan dia layaknya sebagai makhluk sosial ya, sebagai manusia pada umumnya, tidak dibedakan, tidak memandang bahwa
0: ada kekurangan.
1: Iya, dia tidak dianggap sebagai apa, orang gila, ngapunten, orang gila, tapi dia ini sakit ya, sedang sakit ya. Ini kita katakan dia sakit dan dia butuh untuk diobati dan dia butuh didengarkan apa yang dia butuhkan. Ini kalau medis sudah obat ya, obat oral. Kemudian kalau terapi, mungkin terapi dalam artian dia dikasih kesibukan kan. Kalau yang disabilitas mental ya, schizophrenia itu kayak dan tingkatannya juga berbeda-beda, berbeda-beda ya. Ya, berbeda-beda. Jadi yang mana bisa dikaryakan, yang mana mungkin hanya separuh ya kalau ini.
0: Oke, okay. Intinya adalah bahwasanya selain medis dan juga terapi adalah aspek sosial yang sering terabaikan ya. Kuncinya di sana ya, Bu Kisna.
2: Iya.
0: Oke, okay. Baik. Bu Ainur, apa kesalahan yang paling sering dilakukan oleh orang tua Bu Ainur dalam mendampingi proses pendidikan anak berkebutuhan khusus Bu Ainur?
2: Jangan dibilang salah ya, tapi
0: kurang.
2: Tapi ya salah ya, kurang tepat gitu aja.
0: Kurang tepat ya, kurang lebih halusnya kurang tepat.
2: Kurang tepat gitu.
0: Apa Bu?
2: Dalam masalah pendidikan, itu tadi penerimaan Mas.
0: Balik lagi.
2: Ya penerimaan, kuncinya di penerimaan itu. Kalau orang tuanya menerima, terus kemudian kalau orang tuanya sudah menerima, oh anakku ini mau tak apakan ya, dia kira-kira punya potensi apa, terus kira-kira nanti dia ada kemungkinan bisa apa, aku bisa membekali apa untuk dia nanti di kemudian hari agar dia lebih mandiri. Itu yang apa namanya, mungkin ku belum sampai ke sana ya. Ya beberapa mungkin sudah bisa, oh anakku bisa seperti menerima. Ini ya, aku yang sudah, bagi orang tua yang sudah menerima, oh anakku ini,
0: aku harus kayak gini,
2: iya aku harus kayak gini, nanti anakku harus begini, anakku data arahkan begini. Tapi kalau yang kurang menerima ya, harapannya mari kita terima dengan belajar menerima, kemudian belajar anak ini apa ya yang perlu dikembangkan. Itu tadi, kalau tahu nanti dia yang perlu dikembangkan ini, insya Allah dia pasti punya kelebihan. Dan saya yakin satu anak yang mungkin punya kekurangan di lamban belajar mungkin ya Mas ya, dia pasti punya kelebihan di hal lain.
0: Okay.
2: Yang terlihat biasanya
1: motorik.
2: Iya, motoriknya iya, bagus. Motoriknya terus kemudian bagus. Sosialnya dia juga bagus.
1: Iya. Kepedulian.
2: Itu, kepeduliannya juga care-nya. Bagus.
0: Oke.
2: Okay. Itu ya, meskipun kita membimbingnya perlu Dok, ini harus seperti ini. Dok, gini-gini. Kita perlu menjelaskan berulang-ulang, tapi kalau dia sudah jelas, dia berjalan sesuai arahan itu.
0: Memang butuh-butuh effort ya.
2: Iya.
0: Itu effort memang.
2: Jadi kalau enggak bisa, sih Bapak no wes, bukan seperti itu.
0: Kayak gitu. Mau menyerah pada keadaan iya, gitu, Bu ya.
2: Bapak no, dia belak-belak enggak ngerti ya gitu.
0: Berarti orang ya, memang kita kurang sabar.
2: Ya kita aja yang memang butuh memakai bahasa yang sederhana iya, menjelaskan.
0: Iya. Bukan salah, dia, ya, balik lagi bukan salah.
2: Bukan salah.
0: Tapi kurang tepat.
2: Iya, kurang tepat gitu.
0: Oke, okay, baik. Banyak orang tua khawatir tentang masa depan anak mereka setelah mereka tidak lagi mampu mendampingi. Seberapa relevan kekhawatiran ini dan bagaimana cara mengatasinya, Bu Kisna?
1: Banyak orang tua yang khawatir ya dengan masa depan anak.
0: Yeah.
1: Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Ya gimana ya? Kalau saya lihat ya Mas ya. Ya kita harus melihat kalau kembali ya, kembali ke apa yang disampaikan sama, saya pernah membaca kutipan dari Sayyidina Ali ya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya ya. Terkadang kan memang kita punya rasa khawatir terhadap masa depan anak. Jadi kita menyiapkan ya. Menyiapkan yang terbaik lah, pendidikan yang terbaik, kemudian apa namanya? Ya, yes, intinya hal-hal terbaik kita siapkan untuk anak-anak kita. Pun kepada anak-anak penyandang disabilitas ya, kita berperan sebagai orang tua yang mana kita punya anak berkebutuhan khusus, ya kita menyiapkan mereka. Jadi walaupun dari pemerintah itu sudah menyiapkan dana ya, maksudnya kan gini ya, dari Kementerian Sosial sendiri kan memang punya jaminan sosial khusus untuk mereka penyandang disabilitas. Ya, ini nanti ada rutin per bulan dari untuk dia yang penerima PKH ya, khusus itu kan ada komponennya. Kemudian dari pemerintah provinsi sendiri ada atensi yang mana itu memang untuk kebutuhan si anak.
0: Okay.
1: Tapi kembali lagi kepada orang tua, bagaimana mengalokasikan dana tersebut ini sesuai dengan kebutuhan anak. Mengasuh mendidik anak untuk kemandirian, kembali ke kemandirian tadi. Karena kemandirian dan keterampilan itu sangat penting ya bagi orang tua, karena memang kita tidak akan terus-menerus menunggui mereka. Kita harus menyiapkan mereka biar mereka bisa mandiri, berdiri berdiri di atas kakinya sendiri. Ya. Itu ya Mas ya. Jadi secara aktif ya kayaknya ya.
0: Sebenarnya relevan Bu ya, kekhawatiran itu adalah relevan sebenarnya.
1: Iya, relevan sekali.
0: Setiap orang tua yang memiliki anak pastinya akan ada muncul apa namanya kekhawatiran itu, entah itu anak itu normal maupun tidak.
2: Iya, betul.
0: Sebenarnya seperti itu.
2: Okay.
0: Ya, tapi bagaimana caranya kita aja ya untuk balik lagi menerima kata Bu Ainur.
2: Menerima
1: dan menyiapkan. Itu loh. Karena memang kembali tadi Mas, ada beberapa orang tua yang memang tidak, ya mungkin belum menerima ya. Jadi akhirnya dia tidak sadar dengan keadaan kondisi anak tersebut. Jadi yang harapan kami ya, harapan kami mereka menerima dan menyiapkan, menyiapkan anak-anak.
0: Oke, sebentar. Bu Ainur, bagaimana cara membangun keseimbangan Bu Ainur antara memberikan perlindungan dan juga memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar mandiri?
2: Perlindungan dan kesempatan untuk mandiri Mas. Otomatis ada proses panjang yang harus dilalui si anak. Dan proses itu kira-kira orang tuanya mau mendampingi, mau memberikan apa namanya kesempatan ke anak, terus kemudian membekali anak juga atau enggak? Karena dari situ kan untuk pendidikan juga, terus kemudian dia belajar keterampilannya dia, terus dia bagaimana dia belajar untuk bisa mandiri. Di situ kan include jadi satu, enggak bisa terpisah juga kan, Mas? Nah,
0: butuh proses yang panjang.
2: Iya, butuh proses yang panjang. Dan lagi-lagi balik lagi antara orang tua, lingkungan, tenaga pendidikan dan yang lainnya juga bisa menerima. Kembali lagi ke penerimaan lagi.
0: Penerimaan lagi, mau enggak mau harus ke sana.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, terakhir Bu, jika harus memilih satu investasi terpenting untuk masa depan anak istimewa, apakah itu pendidikan, kemandirian, keterampilan hidup ataupun faktor yang lainnya? singkat aja karena waktu kita mepet.
1: Iya, satu aja ya.
2: Satu.
1: Satu. Kalau dari apa yang disampaikan, kemandirian, pendidikan, kemudian
0: keterampilan, keterampilan hidup. Atau ada faktor lain?
1: Ini satu.
0: Satu elemen.
1: Iya, satu elemen ya. Kita
0: tidak
1: sendiri, iya, tidak bisa terpisahkan. Kita sendiri saat melakukan pemberdayaan anak-anak dengan disabilitas sendiri ini, di dalamnya ada dididik lah yang namanya keterampilan. Di dalam keterampilan sendiri itu ada kemandirian yang dibangun. Itu. Jadi memang
0: tidak bisa
1: dipisahkan.
0: Pisahkan. Wainer setuju?
2: Setuju. Dan di situ juga ada pendidikan yang semuanya tercover di sana.
0: Oke, memang berarti seperti kata Bu Isna, tidak bisa terpisahkan. Itu jadi satu elemen, satu kesatuan.
2: Iya. Kalau mau dipilih nggak bisa dipilih.
0: Jawabannya dipilih. Iya. Pertanyaan adalah dipilih. Saya menanyakan dipilih, tapi karena jawabannya adalah itu tidak bisa terpisahkan, ya sudah nggak bisa. Oke, kita berada di penghujung segmen nih Bu Isna juga Bu Ainur. Monggo, kesimpulan apa nih Bu yang bisa dibagikan? Monggo silakan siapa dulu, Bu Ainur kah?
2: Oke. Intinya peran orang tua untuk kunci masa depan anak istimewa itu satu.
0: Oke.
2: Menerima kondisi anak apapun kondisinya, dan dengan setia membimbing, mencari kelebihan yang dia miliki untuk kemandiriannya nanti di masa depan.
0: Oke.
2: Begitu.
0: Baik, Bu Gisna.
1: Iya.
0: Kesimpulannya?
1: Iya, kesimpulannya mereka istimewa ya, Mas ya. Anak berkebutuhan khusus ini mereka istimewa. Tugas kita sebagai orang tua ini bimbing mereka untuk menemukan dunianya, menjadi anak yang berdaya, siap menghadapi dunia.
0: Oke.

0: SMPN 1 Kepung Kabupaten Kediri mengangkat topik yaitu peran orang tua kunci masa depan anak istimewa. Ya, mudah-mudahan dialog kita bisa menambah wawasan kita. Saya lagi mendengar ya, tepat pada pukul 11 kita bergeser dalam penyajian Dinamika Olahraga Sentra akan siar langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Lalu untuk lanjutan program Kediri siang ini nantinya akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan sampai dengan nanti merapat menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Saya Arif Fonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas tensinya. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice Maksud kami, hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona. Kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kembali ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini mati timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Saudara-saudara, ini menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world,
2: jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Raul Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match.
7: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know,
9: saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand, topspin dan servis kedua saya. Karena itu saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini. Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta,

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pembalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Nah, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya akan sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti bagaimana diketahui akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United, kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol, kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zofei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Yang pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zofei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat.

0: Dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah mengalahkan seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, timnas futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Kediri. Setelah tadi mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, Kediri siang ini kembali kami hadirkan dengan berbagai macam informasi, meneruskan dari rekan Ariel Fonda yang sudah pagi tadi menemani Anda. Giliran saya Rifki Royan yang akan membersamai Anda dalam Kediri siang ini hingga Kediri sore ini, sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, sebelum dilanjutkan oleh nanti rekan Aska Rizka. Benar, nanti kami hadirkan beragam informasi di siang hari ini dalam Kediri siang ini, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Kediri, tetaplah bersama kami. Karena setelah azan zuhur untuk wilayah Pare Kediri dan juga sekitarnya, kami akan kembali menyapa Anda.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat-Mu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sampah pangan atau food waste merupakan ancaman serius karena mencerminkan inefisiensi besar dalam sistem pangan nasional. Setiap kali makanan terbuang, seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, lahan, energi, dan kerja keras petani, ikut terbuang secara cuma-cuma. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ironis, di mana volume makanan yang terbuang sangat besar. Sementara, masih banyak anggota masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pangan bergizi atau mengalami stunting. Secara ekonomi, pemborosan ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dari sisi lingkungan, tumpukan sampah pangan di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang mempercepat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merusak ekosistem pertanian, menurunkan kesuburan lahan, dan mengganggu siklus panen sehingga mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi sampah pangan bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kemandirian bangsa. Diperlukan perubahan perilaku secara kolektif, mulai dari manajemen belanja yang bijak di tingkat rumah tangga hingga perbaikan sistem distribusi logistik. Dengan menekan angka sampah pangan, kita dapat memastikan bahwa hasil bumi yang tersedia benar-benar terserap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh rakyat, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih tangguh.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo.

Halo, apa kabar? Teman-teman masih mendengarkan Kediri siang ini di Pro 1 RRI Kediri. Informasi dari pelaksanaan ibadah haji pendengar Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj Republik Indonesia memperketat sistem proteksi keselamatan bagi jemaah haji Indonesia selama fase mabit di Mina dengan menyiagakan unit taktis mobile crisis rescue atau MCR di kawasan bangunan Jamarat. Posko kedaruratan bergerak ini diterjunkan khusus untuk mengeksekusi pertolongan pertama serta memotong birokrasi evakuasi darurat sepanjang hari Tasrek. Langkah respon cepat tersebut ditempuh untuk memitigasi risiko fatalitas fisik jemaah akibat paparan cuaca panas menyengat dan juga jepitan arus kepadatan massa saat melakukan ritual melontar jumrah. Melalui pembentukan MCR, negara mematangkan skema perlindungan di zona-zona paling rawan di luar area perkemahan maktab. Juru bicara Kemenhaj Maria Assegaf mengatakan bahwa penempatan posko MCR di sepanjang rute utama dirancang agar petugas mampu melakukan intervensi medis secara instan tanpa menunggu ambulans pusat. Skema tersebut sekaligus juga menjadi jawaban atas komitmen transformasi haji ramah lansia, disabilitas, dan juga perempuan. Informasi ini menutup jumpa kita dalam Kediri siang ini, dan Anda akan mengikuti Sekoci tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Siap mendengar, kembali Anda mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam program Senandung Keroncong dan juga Campur Sari. Skoji, hari Sabtu siang 30 Mei 2026 bareng sama Rifki Royan sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Lagu-lagu keroncong juga campur sari sudah kami siapkan di playlist yang hari ini. Anda tinggal merequestnya di kesempatan siang hari ini melalui 0354 310 1108, juga di nomor WhatsApp atau bisa melalui SMS voice note di nomor 08 12 34 600 289, juga di 08 57 25 35 25 50. Kita sapa pendengar pertama kita di kesempatan siang hari ini. Selamat siang Skoci.

0: Mendung di sini cerah.
1: Oh gitu. Ini tanggal tua pada ngapain nih?
0: Ngapain ya tanggal tua?
1: Pada gabut ya?
0: Gabut.
1: Ya. Aku minta ini ya. Ya sebelumnya aku kirim salam dulu buat Pak Setioko, Pak Sukarji, Bu Eli, Bu Elizabeth itu ya.
0: Iya.
1: Bu Elizabeth, terus ada Mama Wanda, Mas Rudiando, Mas Putra Tutu, Bunda Wilut, terus Bung Freddy, Mbak siapa yang di luar Jawa itu?
0: Ada siapa di luar Jawa? Ada beberapa ya.
1: Gitu. Gak ingat sama sekali.
0: Ada.
1: Aku minta dari Niken Salindri sama kembar musik.
0: Ya.
1: Yang Negoro Angin.
0: Negoro Angin. Oke, siap.

0: Berikutnya ada bareng sama Bopo Bani. Selamat siang, Skoci.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Skoci senandung kroncong dan campur jalan.
0: Iya, Bopo Bani sehat ya siang hari.
1: Alhamdulillah
0: ini.
1: Sehat. Mudah-mudahan Mas Riki juga diberi kesehatan sekeluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Bapak Bani langsung aja nih mau request lagu apa?
1: Selendang Sutra Kuning dari Nandasari.
0: Nandasari, Selendang Sutra Kuning. Oke.
1: Salame untuk yang baru turun, salam kenal dari Bapak Bani nih ya. Selanjutnya kirim salam ke Bu Utri, Mbak Wanda, Bu Eti, Bu Sita, Bu Nini Aryani, Mbak Nawang, Mbak Bulan, dan semuanya waktunya hanya sedikit.
0: Betul. Lah. Betul.
1: Matur sembah nuwun telepon.
0: Nggih, sami-sami.

0: Selamat siang, Skoci.
1: Pagi, Senandung Roncong, Campur Sari.
0: Campur Sari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bareng sama Pak siapa ini?
1: Saya lah. Saya Pak M. Haji.
0: Pak M. Haji
1: di Tulungrejo.
0: Di Tulungrejo. Ya. Salam kenal, Pak.
1: Ya, salam kenal. Ini saya request lagu aja, Pak.
0: Iya, boleh.
1: Request lagunya Petis Manis.
0: Petis Manis. Oke, ya. Monggo siap. Ya. Mau salam-salam.
1: Iya, salamnya nanti aja gede rendah aja.
0: Oke, enggak apa-apa.
1: Udah kita aja ya.
0: Iya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

kepada kerjaan kemana-mana, nanti kami akan kembali ya menemani Anda dalam program Skoci di kesempatan siang.

0: Selamat bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nur Tanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

7 menit menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Tentunya Anda masih mendengarkan Senado Keroncong dan juga Campur Sari atau Skoci di Pro 1 RRI Kediri. Kita sudah di penghujung acara di kesempatan siang hari ini ya, mendengar terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkan Senandung Keroncong dan juga Campur Sari di siang hari ini. Skoci akan kembali menemani Anda esok hari tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pukul 13 kita akan ikuti Warta Kediri siang ini, dilanjutkan juga dengan program kesayangan kita bersama yaitu Rendang tepat pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
2: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Rifki Royan. Informasi pertama pendengar, pelaksanaan haul eksklusif Gusmik ke-34 di Ponpes Ploso Kediri telah dipersiapkan panitia selama 1 bulan. Selengkapnya dilaporkan oleh Heri Susanto.
3: Panitia pelaksana haul eksklusif Kiai Haji Kamim Jazuli atau yang lebih dikenal dengan Gusmik terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan haul ke-34. Acara haul yaitu dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Mei 2026 bertempat di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ketua 3 Bidang Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, dan Kesehatan, Panitia Haul Eksklusif Gusmik ke-34, Andi Wahyu Prasetyo menjelaskan persiapan acara sejauh ini berjalan lancar dengan adanya koordinasi dan komunikasi dengan pihak keamanan terkait penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas agar tidak merugikan masyarakat yang telah dilakukan sejak 1 bulan yang lalu.
4: Penutupan jalan itu biasanya kita rata-rata 3 hari. Sampai hari H, tanggal 30, terus langsung pembongkaran, kebersihan, dan perlengkapan peralatan itu bergerak semua untuk membersihkan area acara haul tersebut. Satu minggu persiapannya yang untuk konsumsi biasanya.
3: Ia mengungkapkan untuk mendukung acara haul Gusmik ke-34, dibantu tim kebersihan sekitar 200 orang, keamanan 170 orang, belum termasuk bantuan TNI, Polri, perguruan silat, dan ormas. Dalam pelaksanaan haul Gusmik tahun 2025 lalu, masyarakat yang hadir sekitar 80 ribu orang, dan diperkirakan pada tahun ini, acara haul dihadiri sekitar 100 ribu orang. Sementara Bagus Dika Dwi Nugroho, Koordinator Keamanan Haul Gusmik ke-34 mengatakan, acara dibuka mulai sholat subuh hingga doa khotmil Quran pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kegiatan mengundang masyarakat Kediri dan sekitarnya dengan semaan Al-Quran dan zikrul ghafilin serta acara tawasul Bil-Fatihah yang dipimpin Gustubah merupakan cucu dari Gusmik.
5: Sholat isya berjamaah, setelah itu nanti khataman Quran. Setelah khataman Quran itu nanti ada tawasul Bil-Fatihah itu biasanya yang

0: Mungkin itu Gustuba, setelah tawasul itu ada syair ya Halim ya Hanan. Nah, setelah syair itu sudah selesai doa khotmil Quran penutupan. Biasanya kalau di momen hall ini ada sedikit dawuh-dawuh dari beliau Mbah Gus Robet, putra ketiga Gusmi.
1: Andi Wahyu Prasetyo menambahkan, dalam hal Gusmi biasanya dihadiri jemaah Samiin dan Samiat dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan dari Sumatera. Kegiatan hal juga menjadi momentum mengenang perjuangan dakwah Kiai Haji Kamim Jazuli atau Gusmi yang menyebarkan syiar Islam melalui semaan Al-Quran dan majelis zikir. Gusmi dikenal sebagai tokoh pendiri majelis Zikrul Ghafilin dan memiliki pengaruh besar di kalangan pesantren Nahdlatul Ulama. Heri Susanto melaporkan.
2: Kantor Imigrasi Kediri mewajibkan pelaku perhotelan dan juga tempat hunian memahami aplikasi pelaporan orang asing untuk cegah kejahatan internasional. Laporan selengkapnya dari Ayu Citra.
3: Demi mencegah potensi kerawanan kejahatan internasional, pada saat ini kantor imigrasi Kediri mengajak pelaku perhotelan dan tempat hunian untuk memahami aplikasi pelaporan orang asing APWA. Hal disebutkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kediri, Antonius Frisky Sanicara Cahaya Putra hari ini. Ia mengatakan bahwa pembuatan APWA ini wajib diterapkan di sejumlah daerah, termasuk halnya di Kediri. Hal itu karena memang hotel dan penginapan memiliki peranan penting sebagai pihak yang mengetahui keberadaan orang asing. Di sisi lain, beberapa waktu lalu petugas juga berhasil membongkar kasus penipuan investasi yang melibatkan WNA di Batam dan mengungkap kasus judi online yang melibatkan orang asing.
4: Kami masih berdasarkan aturan ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu kami bersosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat termasuk bapak-bapak sekalian. Dan secara tertutup kami juga ada informan-informan.
3: Ditambahkan oleh Frisky bahwa bentuk pelaporan melalui APWA ini diwujudkan dengan proses check-in dan pendataan tamu asing. Upaya juga diyakini dapat mendukung pengawasan keberadaan warga negara asing atau WNA secara tertib, akurat, dan terintegrasi. Sementara itu, Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kediri Dita Dika Dara mengatakan bahwa selama ini hingga Mei 2026 penerbitan izin tinggal di wilayah Kediri meningkat 30%.
5: Kita berhubungan ini mengalami peningkatan inginan khususnya untuk kegiatan saya terima ini kurang banyak orang asing yang nilai kejahatan dari imigrasi sendiri ini seperti tujuannya di dalam spesifik sekarang ini kebanyakan untuk alih status ini lebih pada tenaga kerja maupun juga tenaga keluarga yang paling banyak. Cukup banyak orang asing di sini yang memiliki istri orang Indonesia.
3: Diketahui pula hingga pertengahan bulan Mei 2026, sebaran orang asing di wilayah kantor imigrasi Kediri meluas di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, ada pula di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dan Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Pada umumnya, status WNA tersebut merupakan dominasi dari warga Cina, Malaysia, dan Australia. Ayu Citra melaporkan.
2: Anda masih di jalur lintas Kediri siang Sabtu 30 Mei 2026. Pendengar, rumah lansia Gus Durian Pare gelar berbagai kegiatan dalam peringatan Hari Lansia 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh Heri Susanto.
1: Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026, Rumah Lansia Gus Durian Pare Kabupaten Kediri menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari tenaga kesehatan Stikes Karya Husada Kediri dan UIN Syekh Wasil Kediri. Pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah, kadar gula, konsultasi kesehatan, serta edukasi pola hidup sehat bagi para lanjut usia. Kegiatan ini disambut antusias oleh para lansia yang hadir sejak pagi hari. Koordinator Rumah Lansia Gus Durian Pare, Anugrah Yunianto, menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lansia agar tetap sehat dan bahagia. Hal tersebut juga untuk menginspirasi kepada generasi muda untuk tetap menghormati orang tua karena mereka adalah Tuhan yang terlihat.
6: Kegiatan ini memperingati Hari Lansia Nasional, menunjukkan bahwa lansia itu pernah berjasa, pernah kuat dan berjuang untuk mereka yang dicintai. Dan kita saat ini teman-teman terutama relawan yang muda di rumah lansia ini melakukan momen, yaitu salah satu pelayanan cek kesehatan, terus nanti pengajian, terus buat kafe silaturahmi. Jadi kita berkolaborasi dengan berbagai komunitas untuk paling tidak membuat Bambai lebih sehat, bahagia.
1: Sementara Anik Alfia Rahma dari Stikes Karya Husada Kediri serta Klinik Amanah Care mengatakan dalam kegiatan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 51 orang lansia serta beberapa relawan rumah lansia Gus Durian, pemeriksaan kesehatan difokuskan terhadap kadar gula, asam urat, dan tekanan darah para lansia.
7: Untuk hasilnya mayoritas karena dari usia juga dan juga pola istirahat dan pola makan, jadi sedikit ada yang tidak normal, apalagi di gula ya, karena faktor usianya juga, dari faktor organ-organnya, jadi gulanya banyak yang naik, terus tensi darahnya juga banyak yang tinggi juga.
1: Hasil pemeriksaan kesehatan para lansia akan dilakukan kalkulasi dan dikonsultasikan kepada dokter untuk pemberian obat-obatan. Anugrah Yunianto menambahkan, karena para lansia dirawat oleh para relawan, sehingga saat ini masih membutuhkan fasilitas yang layak untuk operasional. Selama ini rumah lansia Gus Durian Pare tidak memiliki donatur tetap, namun dengan segala keterbatasan yang ada, tetap melakukan pelayanan terbaik untuk para lansia. Anto berharap dengan adanya peringatan Hari Lansia, banyak orang baik yang semakin tahu untuk tetap menghormati orang tua karena mereka pernah berjasa kepada sang generasi. Heri Susanto melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, Pemkab Kediri targetkan program bongkar raton atau peremajaan lahan tebu terlaksana di areal seluas 7.000 hektar. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Citra.
3: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar raton atau peremajaan lahan tebu dapat terlaksana di area seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa pada hari ini. Yang menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22.000 hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar raton ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
8: Target bongkar raton saja loh ya 7.000, kalau luas lahan tebu kita 22.000 sekian. Jadi yang hanya bongkar raton hanya 7.000, tapi luas lahan tebunya sekabupaten Kediri ada 22.000 hektar.
3: Pada agenda ini pula, Wapu Kediri dan Maria Ulfa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diakini Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar raton tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Kofinda Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
9: Kita harapkan bahwa bongkar raton ini bisa dilakukan secara masif dengan benih-benih varietas terbaik yang bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi pula. Nah, berikutnya ini soal quantity, sekarang soal quality. Soal quality ini tentu yang diharapkan adalah peningkatan rendemen. Di pabrik sini, di Ngadirejo sini, rendemennya insya Allah musim giling sekarang ini sudah bisa 8,5.
3: Diketahui pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SGN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.
2: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Syarif Kira yang bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
10: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Katu pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pada saat lagi kita akan mengikuti rendang ya. Edisi hari Sabtu 30 Mei 2026. Hanya di Pro 1 RRI Kediri.

0: toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Baik, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Kembali kami hadirkan Rendang Request Dangdut di siang hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Langsung aja line telepon kami dibuka di 0354 310 1108, juga melalui WhatsApp atau juga SMS, voice note, telepon di 0812 346 0289, juga di nomor 0857 253 5250. Baik, kita hadirkan penelpon pertama bareng sama Pak Setioko. Selamat siang Pak Setioko.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rendang.
1: Rendang sedap gurih enak pol.
0: Enak pol, sedap gurih enak pol. Gimana kabarnya siang hari ini?
1: Sehat, suana waktu itu.
0: Sehat juga, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Iya. Pak Setioko mau dengar lagu apa siang ini?
1: Dengarkan lagu itu aja apa? Roda kehidupan.
0: Roda kehidupan.
1: Roda kehidupan dari Roma Irama.
0: Roma Irama tentunya. Yeah. Oke.
1: Okay. Ya, salamnya untuk Pak Rahmat, Pak Zainal, Pak Ramadan.
0: Iya.
1: Pak Mariono. Mariono. Pak Sugeng, Pak Selamat, Pak Monoto, Pak Purbo, Pak Tarji, Pak Sukarji, PBNI, aduh, ada juga Mbak Sulis.
0: Iya.
1: Sama Mawanda, Unini Aryani. Weti. Kita.
0: Yes.
1: Mbak Vina.
0: Vina.
1: Yuli dan Bu Farida.
0: Ibu Farida.
1: Semuanya.
0: Oke, semuanya.
1: Ada kan lagunya?
0: Ada.
1: Oke, dah kita aja. Saya tunggu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: lagi di kesempatan berikutnya. Setelah Pak Setioko, kita geser ke Tulung Agung dulu. Selamat siang Rendang.
1: Halo, selamat siang Rendang. Sedap gurih, enak tenan.
0: Enak tenan. Ada Eyang Purba di ya, Tulung Agung.
1: Gimana kabar? Sehat?
0: Kabar baik, sehat-sehat.
1: Kabar terasa selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Iya, selalu.
1: Iya.
0: Tulung Agung gimana siang hari ini?
1: Hari ini alhamdulillah.
0: Panas. Ya,
1: gimana?
0: Panas.
1: Sedikit gitu loh mas.
0: Ada nyelekit.
1: Enggak redup sedikit gitu.
0: Oh, oke.
1: Oh, yang mungkin pergantian matahari agak ke barat kan, atau condong ke barat atau ini gitu.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Gimana pare? Panas ya?
0: Pare panas.
1: Begitu.
0: Iya.
1: Sama. Sebenarnya panas sama, tapi ya. Mungkin agak ke barat kan.
0: Buka
1: gitu.
0: Iya, betul.
1: Ya, dan nanti lagunya Mas Yuki ya.
0: Apa itu?
1: Lagunya Sia-sia Mengharapkan Cintamu.
0: Sia-sia Mengharapkan Cintamu.
1: Iya gitu.
0: Oke lah kalau
1: tadi begitu. Ada selamat Pak Sianto. Terima kasih Pak Sianto. Selamat siang selalu keluarga.
0: Amin.
1: Lagi Pak Agus juga begitu. Selamat siang. Sihat selalu.
0: Amin.
1: Lagi Pak Agus. Ayo Pak Agus.
0: Ayo Pak Agus. Iya lama.
1: Iya selalu juga. Selamat siang. Sihat selalu.
0: Amin.
1: Selamat siang. Bung Ferry juga selamat siang.
0: Iya.
1: Kalau untuk Pak Selamat juga ada Pak Marioni. Karena Marioni juga selamat siang.
0: Ya,
1: tak lupa untuk Mama Wanda di
0: selamat
1: siang. Saya kira itu aja. Pokoknya
0: okay.
1: Semua sudah pendengar rendang hari ini di selamat siang. Buat masih terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Semangat selalu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Pak Ucok? Sehat Pak Ucok?
1: Alhamdulillah sehat, waras, semangat.
0: Wah, mantap. Kalau siang-siang gini ngapain nih Pak Ucok?
1: Leyeh-leyeh,
0: enak ya sambil dengerin lagu dangdut tentunya ya. Di Pro 1.
1: Orang aku nanti terbayang-bayang.
0: Dengan siapa ini terbayang-bayangnya Pak Ucok?
1: Terserah itu sama siapa ini.
0: Oke. Disiapin ya Pak Ucok ya lagunya ya.
1: Salamnya untuk Eyang Purbo tadi, Eyang Rahmat,
0: iya.
1: Pak Romadon, terus Pak Sukarji, Pak Slamet, Pak Sugeng,
0: Pak Agus,
1: Lekdul, wes
0: kabeh
1: tidak ada yang ketinggalan, semuanya saja.
0: Oke, paket lengkap.

0: Yeah, selamat menikmati.
1: Nah, ini lagunya Pengorbanan ya Mas, dari Mansur.
0: Mansur S, Pengorbanan. Siap, disiapin.
1: Selamat salam ya Mas ya.
0: Oke. Okay.
1: Tadi ada Pak Ucok ya, nama
0: Pak
1: Tiang
0: Ucok,
1: ada
0: betul.
1: Yang Purbo, Pak Slamet, Pak Setioko.
0: Iya.
1: Ada juga Pak Tarji, Pak Mariono,
0: Tarji.
1: Pak Sutarji bareng Bu Sukarji. Ada Pak Slamet, Pak Setioko.
0: Pak Slamet.
1: Ada Pak Dani, Pak Sugeng. Ada juga Mas Gilang.
0: Iya.
1: Ada dari ini Bunda Kita, ada Mbak Niar, ada Mbak Dewi Tinginut. Ada juga Bu Farida di Palu.
0: Iya.
1: Ada Putri, ada
0: Bu
1: juga
0: Putri.
1: Mas Agus, ada Mama Wanda,
0: Mama Wanda.
1: Ada Pak Haji Masran di Samarinda, ada Pak Zenal,
0: iya.
1: Balikpapan Kaltim, ada Mbak Velia BPU Kaltim. Juga
0: iya.
1: Semuanya ya, salamnya Mas ya.
0: Oke, okay. Semuanya ya.
1: Kediri selalu sehat semua.
0: Amin.
1: Terima
0: biar,
1: kasih
0: Pak,
1: Mas Siti.
0: Yes,
1: lagunya
0: sama-sama
1: ya.
0: Oke, okay. Mohon ditunggu.

0: empat pendengar yang bergabung siang hari ini. Yang lainnya yang belum bergabung masih ditungguin lo ya, sampai nanti merapat pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya. Nanti kami hadirkan beragam lagu dangdut ya siang hari ini untuk menemani Anda beristirahat siang. Kalau Pak Ucok bilang tadi leyeh-leyeh ya, sambil leyeh-leyeh dengerin lagu-lagu dangdut. Ya, kita lanjut lagi bareng sama Bopo Bani. Selamat siang.
1: Selamat siang. Rendang tapi dangdut sedap, gurih, enak pun.
0: Apalnya panjang ya, Bopo Bani.
1: Iya,
0: apalnya panjang, Bopo Bani. Mau dengar lagu apa sih yang ini?
1: Jumpa lagi nih.
0: Iya,
1: goyangin dulu.
0: Goyangin nol, asik. Goyang paling asik ya.
1: Ya, salam untuk Pak Ucok tadi yang baru turun ya. Untuk Pak Slamet, Pak Sriyoko, Pak Sukarji, Pak Sugeng, Mas Gilang, Yang Purbo,
0: yeah.
1: Pak Munoto, Pak Mariono,
0: Ledul.
1: Pak Tarji,
0: Pak Tarji,
1: Pak Zainal, Om Reddy, dan semuanya. Ibu-ibu sudah
0: ibu-ibu jadi campur sudah. Iya, betul.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami.

0: lagi di kesempatan siang hari ini.
1: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta edisi Sabtu siang ya, 30 Mei 2026, kali ini tentang informasi lelang iPhone terbaru dari PT Pegadaian yang selengkapnya dilaporkan oleh Dila.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru. Namun mendengar faktanya dilansir dari kompas.com, informasi lelang iPhone terbaru itu bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian. Tidak ada tanda centang biru atau tanda terverifikasi. Melalui akun Instagram resmi @pegadaian_id, PT Pegadaian menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial, marketplace, maupun pesan pribadi. Seluruh proses lelang resmi Pegadaian dilakukan secara langsung dan terbuka di outlet Pegadaian,

0: sesuai ketentuan yang berlaku. PT Pegadaian juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

0: Udah dulu ah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Gores sedap puena pol di Prosatu RRI Kediri. Ya, tadi sudah kita putarkan lagu yang sudah di request di kesempatan pertama. Kita baca lagi chat yang masuk siang hari ini, pendengar. Dari Pak Mariono di Tulung Agung minta diputar lagu dangdut Salamah versi Yus Yunus. Salamnya buat Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bapak Bani, Pak Satyoko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri bersama Karib Kiroyan. Semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Pak Mariono di Tulung Agung.

Ya benar, 8 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara Rendang edisi Sabtu 30 Mei 2026. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bergabung di kesempatan Rendang kali ini. Tadi ada Pak Satyoko, Yang Purbo, Pak Ucok, Ibu Eti, Bopo Bani, juga Pak Mariono ya, yang gabungan di kesempatan siang hari ini. Esok akan ada lagi Rendang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan Beranda Astacita tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti ada dialog bersama dengan Mbak Suryaning Tiahandari atau Mbak Yaning, yang merupakan pelaku budidaya tanaman sayur dan juga buah rumahan di Kabupaten Malang. Kita akan ngobrolin mewujudkan pangan mandiri melalui budidaya sayur dan juga buah di rumah sendiri. Pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri. Jangan kemana-mana pendengar, setelah azan asar untuk wilayah Pare Kediri dan juga sekitarnya, kita akan beranjak ke program Beranda Astacita di kesempatan sore hari ini.

ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab mempelai ridho, pengantar jalan menuju surga.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali masih di kesempatan Kediri sore ini, Sabtu 30 Mei 2026, dan juga masih bareng sama Rifki Royan. Sore hari ini kami hadirkan dialog sore ya, Beranda Asta Cita bertemakan Green Radio. Dan sore hari ini kita akan membahas pangan mandiri, mewujudkan pangan mandiri melalui budidaya sayur dan juga buah di rumah sendiri. Kita akan dengar langsung gimana ya pengalaman yang akan diberikan kepada kita semua ya di kesempatan sore hari ini, bareng sama pelaku budidaya tanaman sayur dan juga buah rumahan yang tepatnya berada di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Sudah terhubung bersama kami di line telepon Mbak atau Ibu ya, Suryaning Tias Handari SS, atau biasa disapa Yaning. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Mbak Yaning.
3: Iya, selamat sore Mas Rifki.
2: Gimana kabarnya sore hari ini?
3: Kabar luar biasa.
2: Luar biasa, baik. Ya. Malang gimana cuacanya nih sore ini?
3: Malang sangat cerah sekali.
2: Alhamdulillah ya.
3: Dan iya, kalau di sini sih tetap sejuk ya.
2: Gitu ya.
3: Cukup sejuk begitu.
2: Cukup sejuk ya. Berada ya, di ketinggian betul. Atau?
3: Enggak juga sih sebetulnya. Iya. Tapi ya lumayan enak gitu.
2: Oke, cuacanya.
3: Enggak sepanas Kediri mungkin ya.
2: Cuacanya cukup mendukung ya. Iya. Untuk santai-santai apalagi di weekend kayak gini. Iya, Mbak Yaning, berarti ya, ini udah cukup pengalaman ya untuk budidaya tanaman sayur dan juga buah rumahan. Boleh dong diceritain udah berapa lama atau mulainya dari kapan nih Mbak Yaning, budidaya sayuran dan juga buah, di tepatnya di mana, di pekarangan rumah kah atau seperti apa?
3: Oke, jadi kalau dibilang pengalaman yang bagaimana gitu ya, saya merasa masih belajar ya.
2: Masih
3: pasti
2: belajar.
3: Kita kan akan terus belajar ya,
2: iya,
3: begitu.
2: Betul.
3: Kalau ditanya sejak kapannya, sebetulnya mungkin sudah sejak 2014 ya.
2: Oh, okay.
3: Tapi waktu itu yang banyak melakukan adalah ibu saya gitu.
2: Yeah.
3: Dan saya ya pasti membantu kan, membantu. Yang benar-benar melakukan sendiri ya selama setahun terakhir ini gitu. Okay. Tahun terakhir yang benar-benar ini ya,
2: ya,
3: tanpa bantuan itu. Tanpa bantuan lagi atau bimbingan dari ibu begitu. Seperti
2: setahun
3: itu.
2: Terakhir ya. Ini ya berarti 2025.
3: Iya, setahun terakhir. Iya, 2000, mulai 2025 semenjak ibu sudah meninggal begitu.
2: Oke. Okay.
3: Lalu saya mendirikan, ya, bikin resbed begitu di belakang rumah,
2: iya,
3: gitu. Dan saya tanami berbagai macam, saya coba tanami berbagai macam ini sih, sayuran begitu.
2: Oke, jadi ya, udah mulai menyibukkan diri gitu ya dengan
3: betul,
2: budidaya sayuran ini.
3: Betul.
2: Berarti inspirasinya datang dari ibu ya, atau banyak?
3: Iya, inspirasinya betul. Inspirasinya banyak sih. Yang jelas pasti dari orang tua ya. saya melihat kedua orang tua saya ini benar-benar suka berkebun begitu dari dulu. Okay. Dari sejak kecil saya tahu bahwa walaupun ada rumah dengan lahan terbatas itu selalu suka menanam apapun begitu, di polybag, di apa gitu. Yeah. Itu sih saya melihat, saya lihat mungkin langsung. Karena saya terbiasa melihat begitu. Yeah. Ya. Walaupun dulu tidak melakukan. Okay. Itu yang pertama, yang kedua mungkin ya memang ya akhirnya saya menyadari setelah kedua orang tua tidak ada, ternyata itu ternyata hobi saya juga yang mungkin memang sudah mendarah daging gitu ya. Saya menganggapnya sih begitu. Yeah. Yang diturunkan oleh orang tua gitu. Jadi saya ingin punya rumah itu yang hijau, yang asri gitu, walaupun lahannya terbatas, tapi bisa memenuhi sebagian kebutuhan pangan keluarga gitu ya. Nah, seperti itu sih. Terus dan saya ingin menyajikan makanan yang bebas ini ya, bebas pestisida seperti itu. Terus ada lagi nih yang paling menjadi pendorong saya buat berkebun itu sebetulnya karena saya sempat didiagnosa PTSD begitu ya. Jadi kalau dalam istilah psikologi itu kan post traumatic syndrome disorder gitu ya, sindrom pasca trauma begitu. Ya, jadi karena mungkin saking traumanya kehilangan ibu ya yang terakhir itu membuat saya waktu itu sempat mengalami sindrom kecemasan begitu. Jadi sering cemas, sering panik seperti itu. Nah, awalnya sih harus disuruh ke ini, ke psikiater untuk berobat begitu kan. Tapi saya tidak melakukannya, saya mengalihkan gitu. Mengalihkan
2: kesibukan
3: saran tersebut untuk dia, membuat resbed ini. Coba sih saya alihkan ke tanaman. Ternyata tanaman ini memang bisa menjadi salah satu penyembuh. Penyembuhan jiwa ya. Begitu bagi saya. Begitu sih.
2: Jadi ikut akhirnya terbantu ya dengan adanya melakukan budidaya ini, terbantu secara tidak langsung untuk menyembuhkan trauma ya.
3: Betul itu.
2: Oke, itu kan berarti pengalaman yang sudah cukup lama juga ya, kalau dihitung dari 2014 nih belakangan, setahun belakangan. Apa aja nih jenis-jenis sayuran atau buah-buahan yang ditanam oleh Mbak Yani?
3: Kalau selama setahun terakhir atau waktu 2014?
2: Dari awal dan juga setahun terakhir ini apa yang ditanam? Okay.
3: Jadi awalnya dulu itu yang ditanam itu termasuk ini ya, tanaman pohon-pohon besar ya, seperti durian, terus ada juga jeruk bali, terus ada pisang pasti, pepaya, seperti itu, terus juga ada ini nangka ya. Iya. Lalu yang setahun terakhir ini ada cabe, ada tanaman toga ya, yang pasti kan yang dibutuhkan ya. Ini apa bahasa Jawanya, empon-empon itu.
2: Empon-empon, betul.
3: Empon-empon ya, bumbu dapur. Bumbu dapur itu sudah pasti. Lalu ada bayam, ada terong, tomat, oyong, segala macam. Banyak sekali ya.
2: Bermacam-macam ya.
3: Intinya saya itu tidak ingin membiarkan lahan atau ada tanah yang kosong gitu. Jadi iya, jadi saya selalu coba tanami apa gitu supaya ya ada manfaatnya ya.
2: Bermanfaat, gitu. Betul.
3: Nggak ingin membiarkan ada tanah nganggur lah, intinya gitu.
2: Bermanfaat untuk diri dan keluarga ya, bisa dimanfaatkan tentunya. Ini dengan kesibukan yang ada, terus juga membagi waktunya seperti apa nih, dengan sambil melakukan aktivitas sehari-hari, sambil juga melakukan budidaya tanaman sayur dan buah di pekarangan rumah.
3: Iya. kalau saya yang jelas untuk kerjanya itu mulai siang ya untuk kerja, kan saya mengelola bimbel begitu, jadi saya kerjanya mulai siang sampai sore. Jadi untuk pengelolaan kebun itu selalu saya lakukan di pagi hari, pagi hari sampai siang hari itu sudah pasti fokus untuk kebun dan ternak ya, gitu seperti itu. Jadi ya sejauh ini pekerjaan yang sangat menyenangkan bagi saya, gitu ya. Karena ini benar-benar semua pekerjaan yang saya lakukan itu menjadi apa tempat apa ya, yaitu tadi untuk healing ya, diri, atau ya, penyembuhan jiwa buat saya gitu.
2: Malah jadi ini ya, rutinitas yang menyenangkan ya, dengan
3: menyenangkan dari betul pagi. Tanpa ada tekanan ya. Karena berkebunnya juga berkebun yang untuk selain untuk penghiburan sendiri itu untuk kebutuhan keluarga saja kan, bukan kebun yang apa ya yang untuk, ditargetkan harus harus apa
2: dijual,
3: nantinya dipasarkan ya. Dijual gitu kan tidak, tapi khusus untuk kebutuhan keluarga,
2: kebutuhan sehari-hari. Berarti kebutuhan sehari-hari untuk di dapur kurang lebihnya sudah tercukupi ya, dari tanaman-tanaman yang ditanam, baik itu buah ataupun juga sayuran, Mbak Yani.
3: Iya betul, sangat mencukupi sih. Kalau saya hitung-hitung gitu ya, itu bisa memangkas sekitar ya 30-50%
2: pengeluaran
3: ini sih, pengeluaran harian ya untuk belanja begitu. Paling belanja tinggal belanja yang ini aja kan,
2: yang
3: mungkin
2: tidak ada ya,
3: bumbu pun sudah ada kan ya. Jadi apa ya belanja
2: yang
3: benar-benar uang ini aja, apa seperti kadang saya juga tanam apa ini merah gitu ya, bawang merah, tanam sendiri, coba tanam sendiri.
2: Jadi banyak juga ya macamnya yang ditanam dan memang bermanfaat untuk keluarga. Tadi juga sempat dibilang oleh Mbak Yani ada ternak juga ya. Ternaknya apa itu? Berternak.
3: Bagaimana?
2: Ternaknya yang dipelihara.
3: Ini saya coba pelihara ayam sih.
2: Ayam ya.
3: Iya. Ada ayam kampung begitu.
2: Jadi benar-benar dimanfaatkan waktu juga tempat pekarangan rumahnya untuk kemandirian pangan ya, khususnya untuk keluarga sendiri. Seperti apa sebenarnya menurut Mbak Yani kemandirian pangan yang memanfaatkan tempat dan juga pekarangan rumah ataupun juga waktu yang lenggang itu seperti apa nih pendapatnya?
3: Seperti apanya itu yang jelas dengan memanfaatkan lahan yang terbatas ini, kita manfaatkan secara maksimal baik untuk beternak maupun untuk menanam sayur atau buah seperti ini sangat membantu yang jelas, sangat membantu apa ya, yaitu tadi memangkas sekitar 30-50% kebutuhan belanja kita. Terus yang selanjutnya dengan kita menanam sendiri gitu ya, apalagi untuk konsumsi pribadi dan keluarga, itu kita ini kan bisa memastikan bahwa tanaman yang kita tanam ini adalah tanaman organik ya, gitu,
2: organik.
3: Yang tanpa di situ tanpa ada intervensi
2: bahan pembasmi kimia.
3: Hama, betul, seperti pestisida, bahan kimia segala macam begitu. Jadi kita tahu bahwa apa yang masuk ke mulut, ke lambung kita ini adalah sesuatu yang sehat gitu kan, seperti itu. Nah ini aja bisa ini sih, untuk makanan hewan,
2: yeah,
3: untuk makanan ternaknya bisa diambil dari sayur yang okay ada ini. Sayur kan tidak mungkin dimakan
2: semua
3: sendiri
2: ya
3: kan. Nah itu bisa kita cacah buat hewan. Nanti hewan ada telur,
2: yeah,
3: telurnya bisa kita makan juga, gitu, menghasilkan telur gitu. Jadi seperti itulah
2: saling
3: yang
2: ini ya, berkesinambungan.
3: Sangat menguntungkan sih yang jelas menurut saya ya.
2: Bermanfaat gitu bagi ekonomi, bernilai ekonomi untuk keluarga dengan bisa menghemat juga bagi kesehatan betul tubuh keluarga gitu ya Mbak Yani.
3: Betul, betul, betul.
2: Luar biasa sekali nih. Kalau masyarakat ataupun juga mungkin tetangga, saudara, teman yang tahu dengan kegiatan Mbak Yaning ini, di mana di rumahnya budidaya sayur juga buah, bahkan ada ternaknya, seperti apa nih? Apakah tertarik untuk mencoba ataupun juga saya mau dong minta sayurnya, atau seperti apa nih Mbak Yani?
3: Sejauh ini yang jelas responnya positif.
2: Positif
3: dari mereka ya. Dan saya berharap sih, saya berharap apa yang saya lakukan ini pun bisa menjadi inspirasi bagi okay rekan, bagi tetangga, teman yang mengetahui yeah apa yang saya lakukan ini gitu. Dan ya, yang jelas apa biasanya kalau ada apa sedang panen gitu ya, yeah, banyak yang berbuah gitu, pasti saya bagi-bagikan. Mereka saya suruh petik sendiri gitu. Iya, yeah, saya mereka datang ke sini, yeah, mereka memetik mungkin memetik cabai sendiri, memetik bayam sendiri begitu. Yeah. Itu aktivitas yang menyenangkan sih buat saya pribadi. Betul. Itu menyenangkan. Iya, bisa memberi ya, karena iya memang saya tidak bertujuan untuk menjual. Walaupun kadangkala saya beberapa kali itu ini barter dengan tukang sayur gitu. Jadi saya ambil berapa apa cabai berapa gitu ya. Lalu ini saya tukarkan nih di tukang sayur dapat apa gitu. Itu juga pernah gitu. Jadi ya menyenangkan sekali sih.
2: Menyenangkan, gitu.
3: Dan keluarga, teman semua menanggapi secara positif. Mereka ikut tenang gitu. Dan harapannya itu tadi, semoga ini bisa jadi inspirasi dan lebih banyak orang yang melakukan seperti apa yang sedang dilakukan, saya lakukan saat ini.
2: Oke. Luar biasa ya. Jadi mendekatkan teman, mendekatkan keluarga, tetangga juga ya. Menambah sosialisasinya juga, jadi pada datang ke rumah ya. Nih, boleh cerita nggak pekarangan atau tempat di rumahnya Mbak Yaning sebesar apa sih yang dibuat untuk budidaya tanaman buah, juga sayur, bahkan juga ada ternak ayamnya?
3: Oke, luasnya ya?
2: Iya, luasnya.
3: Kalau luasnya ini sekitar 5x4. Mini sekali sih, 5x4 meter ya.
2: Iya.
3: Itu, tapi juga memanfaatkan sisi-sisi rumah begitu.
2: Okay.
3: Jadi di sisi kanan, sisi kiri, depan, semua yang jelas itu tadi tidak membiarkan
2: tidak ada ruang kosong.
3: Tanah. Iya, betul, tidak ada ruang kosong.
2: Oke. Okay. Jadi benar-benar dimanfaatkan.
3: Benar-benar dimanfaatkan
2: ruang-ruang kosong.
3: Betul.
2: Itu
3: saya sih berharap begitu banyak orang itu bisa memulai kebunnya sendiri ya.
2: Iya.
3: Walau dalam skala yang sangat kecil, yang mungkin bahkan tidak ada lahan sama sekali, itu sebetulnya bisa melakukannya gitu. Kan bisa ditanam di polybag atau mungkin di wadah-wadah yang tidak terpakai itu gitu.
2: Iya, iya.
3: Karena itu memang kan sangat bermanfaat sekali.
2: Bermanfaat, betul. Apa apalagi dalam kondisi ekonomi yang seperti sekarang ya Mbak Yadin.
3: Nah, betul.
2: Sangat-sangat ya, membantu.
3: Kondisi ekonomi dan kesehatan yang betul. Ya, itu isu yang ekonomi paling ini sekarang.
2: Kesehatan ya, yang paling intens dibicarakan ya tentunya.
3: Nah, betul.
2: Luar biasa sekali nih ya. Kalau Mbak Yaning boleh kasih tahu nih formula khusus atau sepengalaman Mbak Yaning ya selama setahun terakhir terutama bagaimana Mbak Yaning bisa memberikan formula ataupun juga informasi buat para pemula, para pendengar Pro 1 RRI Kediri atau siapapun ya yang sedang mendengarkan saat ini yang terinspirasi pengen ikut dengan apa yang dilakukan Mbak Yaning. Metode menanam seperti apa nih yang sesudah pengalaman yang bisa efektif dan efisien dilakukan di lahan yang terbatas?
3: Kalau lahan yang terbatas itu yang mungkin sangat tidak punya lahan misalkan ya sama sekali begitu, mereka bisa menanamnya di itu tadi di wadah-wadah bekas atau di polybag begitu, bisa diisi atau cukup diisi dengan tanah yang subur, mungkin yang mengandung kompos atau mungkin tanahnya bisa dicampur dengan apa kotoran hewan ya atau okay begitu, atau bisa dengan NPK. Terus kalau untuk tanaman sayur yang paling mudah dan pasti tumbuh itu biasanya seperti kangkung gitu. Kalau untuk pemula kan kepinginnya biasanya ini nih, nggak sabaran ingin
2: cepat
3: apa tumbuh, yang mereka iya yang mereka ini tanam pasti tumbuh gitu kan. Nah, kalau ingin cari tanaman yang seperti itu mungkin dari ini kangkung, bayam, kelor gitu mungkin, atau katu, daun katu, seperti katu, itu yang tidak perlu dipindah tempat ya. Itu mungkin kalau bagi pemula cukup bagus. Terus karena kalau misalkan sawi seperti itu kan perlu di harus dipindah tempat nanti. Jadi dari benih menjadi bibit begitu, terus nanti di usia yang keberapa bulan tuh harus dipindah tempat supaya bisa tumbuh tumbuh subur gitu kan. Nah seperti itu. Terus perawatannya kalau buah ya mungkin seperti pisang, pepaya seperti itu juga pasti mudah sekali menanamannya. Iya, dan mungkin cukup disiram dan perlu sinar matahari yang cukup. Gitu. Itu aja sih kalau untuk pemula. Tapi yang jelas sih berkebun itu menurut saya mengajarkan kesabaran gitu. Karena kadangkala kita nggak selalu berhasil kan menanam sesuatu itu nggak selalu berhasil gitu. Jadi harus belajar sabar,
2: mengerti kesabaran
3: dan tidak memaksa dan tidak memaksa tanaman itu buat segera tumbuh dan berbuah gitu.
2: Ada masa-masa di mana nggak tumbuh tanamannya gitu.
3: Oh iya betul. Kalau di tempat saya ini misalkan seperti paprika gitu ya. Kepingin menanam paprika dari bibitnya. Benih ya dari
2: bibit.
3: Iya, benih itu sangat susah gitu. Sejauh ini sangat susah. Entah mungkin tanahnya tidak cocok atau kurang apa gitu.
2: Masih ya, terus itu. Belajar ya.
3: Terus belajar.
2: Buat pendengar Pro 1 RRI Kediri nih yang kesabarannya setipis tisu, coba deh belajar untuk budidaya tanaman sayuran ataupun buah-buahan ya di pekarangan rumah. Selama setahun belakangan atau mungkin juga sepengalaman dari 2014, tantangan yang sering dirasakan, kalau tadi sudah cerita tentang paprika ya yang gak tumbuh, ada lagi gak sih pengalaman atau tantangan-tantangan yang dirasakan nih, yang dirasakan terus cara mengatasinya gimana?
3: Kalau tantangan utama pasti sudah pasti hama. Hama ya.
2: Tetap ada hama.
3: Iya, hama itu pasti ada gitu. Ya pasti ada gitu. Kalau misalkan seperti
2: apa tuh contohnya?
3: Lalat buah atau mungkin kalau cabai itu kita bilangnya apa ya, kena catar atau apa ya, oh, kalau jadi cabai itu kalau misalnya musim gitu ya, musim-musim hujan atau apa gitu ya.
2: Cabainya
3: iya, tapi karena saya ini berkebunnya itu secara santai ya. Ya itu tadi karena bukan untuk dijual, iya. Jadi tidak ada target-target tertentu. Itu ya saya juga menanggapinya dengan santai. Terus karena saya percaya bahwa mesti nanti bakal pulih. Kayak misalkan cabai kena cacar gitu ya. Oh iya ini cacar, kena cacar ya sudah enggak apa-apa. Nanti akan ada saatnya untuk pulih dari cacar itu gitu loh. Seperti itu. Terus kalau karena saya enggak menggunakan pestisida sama sekali, saya coba ini tanam bunga marigold gitu. Marigold sama lavender gitu. Yang saya memang baca-baca kalau bunga marigold atau lavender itu bisa mengusir hama-hama tanaman gitu. Dan kalau saya lihat dan saya amati sejauh ini memang
2: cukup
3: memang
2: berhasil.
3: Ini sih ya ada dampaknya sih gitu. Memang enggak terlalu didatangi oleh lalat-lalat atau apa gitu. Yang jelas saya lihat tanamannya cukup normal tumbuhnya begitu.
2: Gitu ya. Jadi sambil terus belajar gitu ya, sambil terus cari informasi-informasi, selama ada hal-hal yang perlu diperbaiki tentunya ada informasi baru juga yang datang gitu ya Mbak Yaningnya. Kalau pengelolaannya nih, pengelolaan selama bercocok tanam ya, mengelola pupuk sebagai bagian teknik perawatan itu pakai pupuk yang organik atau dan juga biar tanamannya layak konsumsi gimana Mbak Yani?
3: Seperti yang saya bilang tadi bahwa saya memang sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi saya ini menggunakan limbah dapur sebagai kompos gitu ya. Jadi caranya yang saya lakukan ini di dalam setiap riset itu saya beri cup-cup plastik begitu. Cup misalkan kita habis beli apa gitu kan dapat cup gitu ya. Nah, cup-cup itu saya taruh di situ, saya tanam di resbed-resbed itu. Saya lalu itu saya pakai untuk menyimpan limbah dapur. Jadi dari sayuran, dari apa yang dari dapur itu saya masukkan di situ. Tapi di cup itu saya lubangi bawahnya ya. Jadi nanti otomatis kan kalau sudah menjadi kompos itu bakal diserap oleh akar ya ke dalam tanah itu ya. Dan itu menjadikan tanah di dalam raised bed itu menjadi subur gitu. Dan pemasangan apa cup-cup ini membuat raised bed itu juga tetap bersih dan rapi sih, gitu. Jadi enggak sekedar misalkan limbah dapur langsung di apa
2: masukkan
3: ditaruh saja di situ, diletakkan aja di sekitar raised bed, enggak seperti itu. Jadi saya berikan wadah-wadah di dalamnya, lalu saya masukkan di situ, saya tutup gitu. Nanti akan menjadi kompos sendiri gitu. Seperti itu. Jadi pupuknya murni dari limbah dapur. Begitu.
2: Organik gitu ya. Itu informasi-informasi itu dipelajari secara otodidak atau mungkin melihat dari orang tua Mbak Yaning atau melihat dari tayangan-tayangan misalnya seperti di YouTube nih Mbak Yaning?
3: Dari orang tua pasti, terus saya juga pasti ya, karena sekarang kan banyak media ya untuk mempelajari itu. Ya pasti saya terus belajar dari media-media tersebut. Itu dari pengalaman-pengalaman banyak orang itu saya coba aplikasikan begitu dalam ini cara berkebun saya gitu.
2: Dan yang dipraktekkan saat ini ya, yang benar-benar ibaratnya udah terbaik gitu ya, dan juga
3: dan
2: nyaman untuk dilakukan.
3: Iya dan dengan yang pasti dengan ini juga sih pengalaman sendiri juga kan dari mungkin ada kesalahan atau kegagalan itu kan kita bisa belajar ya dari itu ya. Mempelajari sendiri gitu. nanti ngerti-ngerti sendiri sih begitu. Pada akhirnya, oh ini jadi harusnya begini ya cara tanamnya. Oh ini harusnya seperti ini itu memang dari dengan kita melakukan itu kita sambil belajar. Akhirnya tahu begitu. Oh harus begini, tidak boleh begini gitu.
2: Oke. Okay. Itu sih. Mbak Yaning boleh kasih pesan juga harapan kepada pendengar Pro 1 yang mau atau agar mau memulai melakukan budidaya tanaman konsumsi di lahan rumah sendiri nih, seperti apa?
3: Kalau dari saya pesannya kembali lagi jangan biarkan ada lahan kosong di sekitar rumah.
2: Iya.
3: Manfaatkan sebagai tempat menanam segala sayuran yang bermanfaat bagi kesehatan. Jadi jika tidak ada lahan, bisa pakai polybag itu tadi ya. Yang jelas kalau dari saya mengajak mari atau ayo menanam mulai sekarang. Karena hasilnya bukan hanya sekedar buat kesehatan fisik kita sih. Buktinya saya gitu, bisa untuk penyembuhan psikis jiwa kita gitu. Itu sih.
2: Kalau tanaman sayuran ataupun juga buah yang paling mudah untuk perawatannya dan juga cepat, boleh dikasih tahu nggak nih Mbak Yani? Cepat panen.
3: Bisa, itu yang saya sampaikan tadi seperti kangkung dan bayam. Ini paling cepat dan paling mudah. Begitu. Okay. Terus kalau cabai itu juga tahan lama
2: ya.
3: Cuman cabai itu tadi tantangannya jika ada musim-musim tertentu yang memang mungkin
2: ada hamanya.
3: Cabai ya. Ini akan betul ada terserang hama begitu. Itu jadi yang paling mudah dari semuanya sih seperti itu tadi kangkung, bayam, mungkin labu siam gitu ya. Labu siam atau oyong itu mudah sekali. Pare ya, apa? Pare pahit itu. Nah, itu juga itu mudah untuk ditanam.
2: Oke.
3: Gitu. Tomat juga cukup mudah.
2: Tomat. Banyak juga.
3: Saya kira cukup mudah semua.
2: Karena sudah pernah ditanam semua sama Mbak Yani. Jadi cukup mudah semuanya. Berarti ini juga bentuk dari dukungan terhadap program prioritas Asta Cita pemerintah ya, apa yang dilakukan oleh Mbak Yaning di rumah termasuk perwujudan kemandirian pangan untuk pencapaian swasembada pangan yang berkelanjutan ya sebagai transformasi bangsa. Luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan Mbak Yaning di rumah selama setahun terakhir ini, semoga juga menginspirasi buat kita semua ya pendengar Pro 1 RRI Kediri bahwasannya ketahanan pangan juga bisa dilakukan dimulai dari sendiri ya di pekarangan rumah, begitu ya Mbak Yaning ya.
3: Betul. Jadi saya berharap supaya setiap rumah tangga itu bisa termotivasi untuk mewujudkan kemandirian pangan di rumah masing-masing gitu ya. Kita bayangkan jika setiap keluarga ini mempunyai kebun yang terawat dan semuanya ditanam secara organik begitu, makan juga dari hasil kebun tersebut, maka kesehatan masyarakatnya ini pasti lebih terjaga gitu. Jadi itu yang saya bayangkan gitu. Jadi tidak terpapar dengan banyaknya zat-zat kimia atau bahan-bahan kimia. Itu sih.
2: Lebih sehat.
3: Jadi ya, lebih sehat
2: dan juga lebih hemat.
3: Karena isu kembali lagi ke isu kesehatan ya. Yang sekarang memang semakin ini.
2: Oke. Jadi lebih sehat dan juga lebih hemat ya Mbak Yati. Jadi bagi Anda pendengar Pro 1 RRI Kediri yang mau hidupnya lebih sehat dan juga lebih hemat dalam pengeluarannya, bisa mulai nih berbudidaya sayur dan juga buah, bahkan juga bisa beternak ya di lahan-lahan terbatas ataupun juga lahan pekarangan rumah. Cukup menginspirasi sekali perbincangan kita sore hari ini, terutama apa yang disampaikan oleh Mbak Yaning ya sore hari ini, sangat bermanfaat sekali dan semoga menginspirasi nih ya. Terima kasih banyak Mbak Yaning untuk waktunya sore hari ini, dan semoga
3: kesempatannya.
2: Iya, sama-sama. Semoga nanti bisa berjumpa lagi di lain kesempatan.
3: Iya. Ya, terima kasih Mas Rizky untuk kesempatannya untuk berbagi.
2: Iya, terima kasih Mbak Yaning, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
3: Iya.
2: Baik, mendengar itu tadi perbincangan saya dengan Mbak Suryaning Tias atau biasa dipanggil Mbak Yaning ya. Bagaimana beliau mewujudkan pangan mandiri melalui budidaya sayur dan juga buah di rumah sendiri dalam program Dialog Beranda Stacita Green Radio di Pro 1 RRI Kediri. Semoga bermanfaat untuk kita semua tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita akan ikuti info prima dari Pro 1 Surabaya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan di Lapas Kelas 2A Kediri. Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA SD dan SMP. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Dio Pratama. Informasi yang pertama, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan Aparat Penegak Hukum atau APH Kota Kediri. Kegiatan ini merupakan upaya penguatan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan Aparat Penegak Hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
3: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
2: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
4: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
5: 1 kilo.
4: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
2: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Wakil Bupati Sampang mengajak orang tua untuk mengambil peran penting dalam menjaga dan menghindarkan anak dari bahaya narkoba. Berikut laporan Ima Fadila.
6: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz menghimbau masyarakat khususnya para orang tua agar memperketat pendampingan terhadap pergaulan dan keamanan remaja. Hal ini disampaikan untuk menjaga pelajar di Sampang agar terhindar dari narkoba. Di hadapan ratusan pelajar dan mahasiswa, Ahmad Mahfudz menekankan bahwa benteng pertahanan terbaik seorang anak dimulai dari lingkungan keluarga. Peran aktif orang tua dalam memantau psikologis dan pergaulan anak menjadi kunci utama agar mereka tidak terjerumus ke dalam lingkaran setan narkotika.
7: Dengan bergandengan tangan, saya berharap pemerintah Kabupaten Sampang dengan segenap elemen yang ada di Kabupaten Sampang, mari kita bersama-sama

0: menanggulangi bahaya narkoba yang sedang mengintai, upayakan langkah lahir, upayakan juga langkah batin.
1: Ditegaskan, narkoba perlu diatasi secara bersama-sama. Perlu sinergi yang baik dalam menanggulangi bahaya narkoba yang sedang mengintai, baik dari pemerintah maupun orang tua. Peran serta aktif dari orang tua diperlukan dalam mendampingi dan melindungi anak dari bahaya narkoba, termasuk tidak membiarkan mereka merasa sendiri saat menghadapi masalah. Mahfuz menjelaskan, salah satu pintu masuk narkoba seringkali berawal dari anggapan keliru bahwa narkoba bisa memberikan ketenangan atau menyelesaikan masalah. Ia menghimbau para remaja untuk lebih terbuka kepada lingkungan terdekatnya, seperti teman, guru, dan orang tua, agar menemukan ketenangan yang sebenarnya, tidak mencari ketenangan semu dengan narkoba. Imam Fadila melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA SD dan SMP yang telah berlangsung. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa serta meminimalisir adanya kendala saat penyelenggaraan tahun depan. Aris Deka melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SD dan SMP yang telah berlangsung beberapa waktu lalu. Evaluasi ini dilakukan demi meminimalisir berbagai kendala teknis agar tidak kembali terulang pada masa mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati mengatakan, pelaksanaan TKA tahun 2026 secara umum berjalan lancar meski terdapat sedikit kendala teknis di lapangan. Gangguan tersebut persentasenya tidak sampai 10% dan berasal dari faktor siswa serta sistem dari pusat. Salah satu kendala dari pusat yang dievaluasi adalah sistem yang tiba-tiba drop atau off saat siswa hendak beralih ke sesi ujian lain. Lismawati mengatakan Dinas Pendidikan telah memfasilitasi ujian susulan bagi siswa yang mengalami gangguan tersebut. Ujian susulan dari pusat ini diberikan bukan karena nilai siswa buruk, melainkan berdasarkan data nama dari sistem pusat untuk memfasilitasi anak-anak yang rekam jejak pengerjaan soalnya masih di bawah 80%.
4: Jadi gini, nanti kami akan lebih mengutamakan latihan-latihan lagi. Jadi banyak latihan, semakin anak terampil, karena soal-soalnya tidak seperti zaman kita dulu. Tapi sekarang itu menuntut pemahaman. Di satu soal saja panjang sekali, sehingga anak ini wajib bisa memahami maksud soal baru bisa menjawab.
3: Lismawati menegaskan nilai TKA ini bukan merupakan penentu tunggal kelulusan siswa maupun syarat mutlak dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB, melainkan hanya salah satu indikator pendukung yang dikombinasikan dengan nilai rapor sekolah. Menurut Lismawati, nilai TKA menjadi salah satu komponen persyaratan masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, seperti jalur prestasi akademik dari SD ke SMP. Seleksi jalur ini tidak murni menggunakan nilai TKA, melainkan menggabungkan nilai rapor, di mana bobot formula yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah 60% nilai TKA dan 40% nilai rapor. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan bahwa proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Berikut laporan Miftahul Umar.
5: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan Hermanto yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti autentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
6: Ini kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus punya komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin menambahkan, refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
7: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin. Saya sebagai kepala bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
5: Yang menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data.
8: Miftahul Umar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih di jalur info Prima, RRI Surabaya jejaringan dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, pembenahan infrastruktur menuju kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pujiharjo, Kabupaten Malang, terus dikebut menjelang rencana kunjungan Presiden yang dijadwalkan pada pertengahan Juni 2026. Samsudin melaporkan.
9: Infrastruktur menuju kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang mulai dibenahi menjelang rencana kunjungan Presiden RI pada pertengahan bulan Juni 2026. Kepala Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Hendi Arso mengatakan perbaikan jalan dilakukan setelah survei lapangan oleh Pertamina dan Patraniaga. Menurut Hendi, perbaikan akses jalan dilakukan bertahap di sejumlah titik menuju kawasan pantai.
10: Ada informasi untuk kedatangan Pak Presiden nanti diundur sekitar pertengahan bulan Juni. Makanya kemarin dari Pertamina hadir juga survei untuk jalan menuju akses ke sana sudah dibenahi oleh Bina Marga kemarin di daerah pantai di Bangun Lapen. Sedangkan di daerah Sumber Tangkil arah Pujiharjo ini mulai pengerjaan hot mix dalam minggu ini.
9: Selain itu pengerjaan hot mix juga mulai dilakukan di jalur Sumber Tangkil menuju Desa Pujiharjo. Ia berharap pembenahan infrastruktur dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan aksesibilitas kawasan pesisir di Kecamatan Tirtoyudo. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penanganan gangguan kelistrikan oleh PLN harus dilakukan secara hati-hati melalui tahapan yang terukur, serta dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
11: Penanganan gangguan kelistrikan harus dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan aspek keselamatan. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor 2 Institut Teknologi PLN Ahsin Sidki menanggapi upaya pemulihan sistem kelistrikan yang dilakukan oleh PLN. Menurut Ahsin Sidki, Sabtu siang, listrik merupakan energi yang memiliki resiko tinggi apabila dikelola atau diperlakukan secara tidak tepat. Karena itu, setiap proses pemulihan gangguan harus melalui tahapan yang terukur untuk menghindari munculnya masalah baru. Asin Sidki menjelaskan proses penanganan gangguan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Sebelum sistem kembali dioperasikan, diperlukan langkah mitigasi, perbaikan hingga pengujian untuk memastikan seluruh sistem berjalan dengan aman dan handal.
12: Dalam hal ini PLN dan instansi lain sedang hati-hati agar ketika memulihkan ini tidak terjadi lagi. Karena ada mitigasi dulu kan, mitigasi terus kemudian perbaikan, kemudian baru di running, kemudian juga terus dievaluasi sehingga masyarakat ada kepastian mendapatkan listrik yang terus menerus gitu ya. Tetapi ke depan ada El Nino ya, yang informasinya juga paling besar itu juga ayo kita kerjasama. Kalau El Nino itu nanti kan mungkin arus laut dan lain sebagainya, tentu batu bara itu kan dari mana ya, harus dibawa dari tambang ke pembangkit-pembangkit. Ini juga mari kita sama-sama membantu untuk amannya.
11: Tin Sidki menegaskan bahwa pengelolaan sistem ketenaga listrikan yang baik disertai mitigasi resiko dan respon cepat terhadap gangguan menjadi kunci untuk memastikan masyarakat memperoleh pasokan listrik yang aman, handal, dan berkesinambungan. Oni Arianto melaporkan.
2: Wihara Budayana Dharma Wira Center atau BDC di Surabaya mulai melakukan berbagai persiapan menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Berikut laporan Faiz Putra.
13: Umat Buddha tengah menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddha's Era atau yang jatuh pada 31 Mei 2026 dengan berbagai persiapan yang telah terlihat di beberapa wihara. Salah satunya di Wihara Budayana Dharmawira Center atau BDC yang terletak di kawasan Jalan Panjang Jiwa Permai, Surabaya. Melalui Ketua Pengurus Wihara BDC Agung Prasna Mudita saat diwawancara RRI Sabtu 30 Mei 2026 mengatakan ada beberapa persiapan yang dilakukan, diantaranya persiapan upacara Yifu atau prosesi memandikan rupang atau patung bayi Siddhartha Gautama. Selain itu, persiapan lain yang dilakukan yakni untuk prosesi puja Waisak yang akan dilaksanakan Minggu 31 Mei 2026 pukul 15:45:08 waktu Indonesia Barat, yang juga dilaksanakan secara serentak di vihara, setia, sekolah, dan atau candi Buddha di seluruh Indonesia. Dirinya juga memastikan untuk peringatan Hari Waisak tahun ini akan diikuti oleh sebanyak 300 orang atau umat. Jumlah tersebut sedikit menurun dibandingkan tahun lalu, yakni 500 orang, yang disebabkan oleh teknis pelaksanaan ibadah yang tidak serentak pada tahun lalu.
14: Untuk persiapan di acara tanggal 31, yaitu Hari Waisak, yang pertama ada persiapan untuk Yifu. Yifu itu adalah kita para umat Buddha untuk menyiram atau memandikan rupang Buddha. Yang kedua adalah kita juga ada persiapan untuk puja bakti atau sembahyang detik-detik Waisaknya di pukul 3 atau 15:45:08. Nanti kita juga ada puja bakti atau sembahyang di situ.
13: Prosesi ibadah yang dilakukan Wihara BDC pada momen Waisak besok, yakni upacara Yifu yang dilaksanakan pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan puja Waisak pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan ditutup dengan detik-detik Trisuci Waisak tepat pada pukul 15:45:08 waktu Indonesia Barat. Untuk peringatan Waisak tahun ini, Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan tema besar Dharma Menjaga Perdamaian Dunia dengan tujuan mendorong penguatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Buddha Dharma untuk terlaksananya perdamaian dunia khususnya di Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Haul eksklusif Gusmik ke-34 Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri yang diselenggarakan hari ini dihadiri oleh ribuan jemaah. Heri Susanto melaporkan.
15: Ribuan jemaah mulai hadir di kawasan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dalam haul eksklusif ke-34 almarhum Kyai Haji Hamim Tohari Jazuli atau Gusmi. Rangkaian kegiatan acara diawali dengan semaan Al-Quran yang berlangsung khidmat dan diikuti para santri serta jemaah dari berbagai daerah, termasuk rombongan yang datang dari luar Jawa Timur. Sekjen Malaikatan Pusat Gusmi Ponpes Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Muhammad Farid Nu'man, hari ini menjelaskan, semaan Al-Quran telah dimulai usai pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Petugas yang mengaji merupakan hufaz atau penghafal Al-Quran yang biasa mengisi di acara rutinan Majelis Semaan Malaikatan Gusmi dan telah terseleksi.
16: Alhamdulillah, untuk pelaksanaan Hol Gusmi 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun yang pertama itu sekitar 40 sampai 50 ribu jamaah, itu tenda masih 600 meter. Terus tahun kemarin itu sudah mencapai 50 sampai 60 ribu jamaah.
15: Sementara Muhyayin, jemaah asal Semarang, mengatakan berangkat dalam acara Haul Gusmi tahun 2026 sejak 2 hari sebelum pelaksanaan dengan jumlah 12 orang. Hal itu dilakukan untuk ikut membantu persiapan pelaksanaan haul dan pulang ketika acara telah selesai.
17: Kalau informasi dari sana ada 25 bis besar, itu yang bis kecil ada kurang lebih 7. Belum mobil pribadi ada ya 15-an. Ya insya Allah kita mendukung semua kegiatan dari pusat Kediri sini.
15: Farid Nu'man menambahkan pada pelaksanaan Haul Gusmi tahun 2026 mendapatkan respon positif dan support dari pemerintah Kabupaten Kediri. Selain itu juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat serta pihak keamanan dari Polri, TNI, Satpol PP dan Dishub untuk membantu pengalihan arus lalu lintas kendaraan. Ia mengungkapkan puncak acara haul eksklusif Gusmi ke-34 yaitu saat Khotmil Quran yang sebelumnya diadakan pembacaan tahlil, syair atau syair Ya Halim Ya Hanan, Fatihah yang dipimpin Gus Tuba, dilanjutkan petuah atau dawuh dari Gus Robet atau Kiai Haji Tijani Robet Saifun Nawas, merupakan putra ketiga Gusmi. Heri Susanto melaporkan.
2: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo mengingatkan masyarakat untuk menerapkan teknik penyimpanan daging kurban yang benar guna menjaga kualitas daging dan mencegah kontaminasi bakteri. Januar Fahmi melaporkan.
18: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memilih daging kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat layak dan bebas dari indikasi penyakit. Petugas Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Dr. Arief Widodo, menjelaskan bahwa ciri daging kurban yang sehat dapat dikenali dari warna, aroma, dan teksturnya.
19: Jadi temuan daging yang tidak baik itu sebagian besar biasanya ada cacing, Bapak. Ada cacing di hati atau cacing di saluran pencernaan. Saran kami ketika ditemukan cacing tersebut, bagian tersebut diafkir dan lainnya tetap bisa diedarkan.
20: Hanya itu ya, jadi tidak semuanya dibuang ya?
19: Tidak.
18: Selain memperhatikan kondisi daging, masyarakat juga diminta mewaspadai perubahan fisik yang menunjukkan kualitas daging sudah menurun. Menurut Arief, daging yang berwarna pucat atau kehijauan mengeluarkan aroma tidak sedap serta terasa lengket saat disentuh, sebaiknya tidak dikonsumsi karena berpotensi membahayakan kesehatan. Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo juga mengingatkan masyarakat untuk segera menyimpan daging kurban dalam suhu dingin apabila tidak langsung diolah. Penyimpanan yang tepat dinilai dapat menjaga kualitas daging sekaligus mencegah pertumbuhan bakteri yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
21: Info olahraga.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih profesional sekaligus pengamat sepak bola Timo menjagokan tim nasional Perancis sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2026. William Nathan melaporkan.
22: Pelatih profesional sekaligus pengamat sepak bola terkemuka Timo Schoeneman menjagokan tim nasional Prancis sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Timo menilai Le Bleu merupakan tim dengan kesiapan paling matang dibandingkan peserta lainnya. Pengakuan tersebut diakui Timo cukup berat untuk diucapkan, pasalnya pria yang akrab disapa Coach Timo ini memiliki kewarganegaraan Jerman dan hati kecilnya tentu ingin melihat negaranya kembali mengangkat trofi olahraga paling bergengsi di dunia tersebut. Lebih lanjut, Timo membeberkan alasan dibalik penilaian objektifnya. Menurut dia, tim nasional Jerman saat ini masih dalam masa transisi dan belum memiliki kedalaman skuad yang cukup mumpuni untuk bersaing di tingkat tertinggi.
23: Tim yang saya rasa paling siap, paling kuat, Prancis. Agak menyakitkan buat saya sebagai orang Jerman mengakui, tapi saat ini Prancis paling lengkap dari belakang sampai depan. Bukan hanya line-up-nya, tapi cadangannya paling lengkap.
22: Selain memetakan kandidat juara, pria yang pernah melatih Persema Malang ini juga memberikan analisisnya terkait tim yang berpotensi mengejutkan dunia. Meski setiap turnamen besar selalu melahirkan kejutan, Timo secara spesifik menunjuk raksasa Asia, Jepang, sebagai kuda hitam paling berbahaya. Dia meyakini bahwa perkembangan sepak bola Jepang yang pesat ditambah dengan kedisiplinan dan banyaknya pemain mereka yang bermain di kompetisi papan atas Eropa akan menjadi modal besar pada turnamen nanti. Piala Dunia 2026 sendiri diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling kompetitif sepanjang sejarah, mengingat untuk pertama kalinya turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian info olahraga.
2: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket future dari RRI Malang. Kompor limbah dari Kesamben Blitar, solusi saat LPG langka. Selengkapnya disampaikan Ninda Alivia.
24: Kelangkaan gas LPG masih menjadi keluhan di banyak daerah. Di saat warga mulai kebingungan mencari bahan bakar untuk memasak, sebuah inovasi sederhana justru muncul dari desa dan memberi harapan baru. Di Dusun Dawung, Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, seorang warga bernama Andi memilih untuk tidak tinggal diam. Berangkat dari keresahan pribadi, ia mencoba mencari cara agar dapur tetap bisa ngebul meski tanpa LPG. Hasilnya sebuah kompor dengan bahan bakar yang tidak biasa. Kompor ini menggunakan limbah, mulai dari oli bekas hingga minyak goreng bekas yang selama ini mungkin hanya dibuang begitu saja.
25: Ya, karena langkanya gas LPG di wilayah Blitar ini,
0: muncul ide membuat kompor berbahan-bahan oli bekas.
24: Meski berbahan bakar limbah, jangan bayangkan apinya kecil atau tidak stabil. Justru sebaliknya, nyala api kompor ini terlihat biru dan stabil, mirip seperti kompor gas pada umumnya.
0: Bikin kompor ini dua kali. Sekarang alhamdulillah sudah banyak, mulai banyak pesanan ini.
24: Secara bentuk kompor ini memang sederhana, rangka besi yang kokoh dengan tungku di bagian tengah dan wadah khusus untuk menampung bahan bakar limbah. Namun di balik kesederhanaannya tersimpan fungsi yang luar biasa.
0: 1 liter bisa setengah hari lebih ini.
1: Memasak?
0: Ya, memasak. Ada minyak goreng yang bekas itu.
24: Artinya cukup untuk kebutuhan memasak satu keluarga dalam sehari. Bagi warga yang kesulitan mendapatkan LPG, ini tentu menjadi solusi yang sangat membantu.
0: Ya, kalau masih gas langka ya lanjut.
24: Awalnya kompor ini hanya dibuat untuk kebutuhan pribadi. Namun tidak disangka kabar tentang kompor berbahan limbah ini cepat menyebar. Dari mulut ke mulut hingga akhirnya banyak warga yang tertarik untuk mencoba. Tidak hanya dari Blitar dan sekitarnya, pesanan bahkan datang dari luar pulau, salah satunya dari Kalimantan Timur.
0: Dari kampung-kampung sini sama tempat rumah-rumah makan sini.
24: Awas.
0: Ya, kirim ke luar kota di Kalimantan Timur.
24: Harga satu unit kompor ini sekitar Rp450.000. Bagi sebagian orang mungkin terlihat cukup mahal. Namun jika dibandingkan dengan manfaatnya, hemat bahan bakar, mudah dioperasikan, dan tidak bergantung pada LPG, banyak yang menilai harganya sepadan. Lebih dari sekedar solusi ekonomi, kompor ini juga membawa dampak lingkungan, limbah oli dan minyak goreng bekas yang sebelumnya berpotensi mencemari, kini justru dimanfaatkan menjadi energi.
0: Harga 450 sampai 500 ribu tergantung ukuran sama blower. Ya, 5 kompor bisa satu hari.
24: Dari sebuah desa di Kesamben lahir inovasi sederhana yang menjawab masalah nyata. Sebuah pengingat bahwa solusi tidak selalu harus datang dari teknologi canggih. Kadang cukup dari kepedulian dan keberanian untuk mencoba. Dari Blitar, Jawa Timur, inilah kisah kompor limbah yang menjadi harapan di tengah

Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah Ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wakil Menteri Agama sekaligus Wakil Amirul Hajj Indonesia 1447 Hijriah, Romo HR Muhammad Safi melontarkan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, di mana operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan juga Umroh atau Kemenhaj dinilai menghadirkan perubahan besar dalam kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia. Nah, pendengar, kehadiran kementerian khusus yang menangani urusan haji juga membawa semangat baru sekaligus mempercepat reformasi layanan di berbagai sektor penyelenggaraan ibadah haji. Sedikitnya, pendengar, terdapat 8 aspek utama yang mengalami peningkatan kualitas pelayanan pada musim haji tahun ini, yaitu meliputi proses pemberangkatan jemaah, penerbangan embarkasi, transportasi, pemondokan hotel, distribusi konsumsi, layanan kesehatan, pengelolaan puncak haji di Ar-Musna, hingga skenario pemulangan jemaah ke tanah air, di mana pada tahap awal keberangkatan, pemerintah menerapkan pemeriksaan istitoah atau kemampuan kesehatan jemaah secara lebih ketat demi menjaga keselamatan selama menjalankan ibadah haji. Kebijakan tersebut dibuktikan dengan keputusan memulangkan 345 calon jemaah yang dinilai tidak memenuhi syarat kesehatan sebelum keberangkatan. Selain itu, jadwal penerbangan embarkasi juga berjalan lebih tertib dengan tingkat keterlambatan yang minim. Setibanya di Arab Saudi, pendengar, jemaah mendapatkan layanan transportasi yang lebih baik melalui operasional bus salawat selama 24 jam penuh. Kualitas hotel pemondokan juga disebut mengalami peningkatan, termasuk di wilayah yang sebelumnya dianggap cukup jauh dari pusat aktivitas jemaah. Perbaikan layanan juga terjadi di sektor kesehatan, di mana Kemenhas menjalin kerjasama dengan jaringan Saudi German Hospital untuk memperkuat sistem layanan medis bagi jemaah Indonesia. Selain itu, klinik satelit disiagakan di setiap tower pemondokan juga untuk mempercepat penanganan kesehatan jemaah yang membutuhkan bantuan medis.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

0: Nah, demikianlah Kediri sore ini di kesempatan Sabtu 30 Mei 2026. Kita akan lanjutkan dengan Galeri Budaya Nusantara di Pro 1 RRI Kediri.
1: I have something for you.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, benar, cek fakta edisi hari Sabtu 30 Mei 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat mengenai hoax mobil di atas 1400cc dilarang beli per toilet per 1 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh Fuji.
3: Mendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli pertalit mulai 1 Juni 2026. Dalam unggahan yang beredar, beberapa kendaraan seperti Daihatsu Xenia, Daihatsu Terios, Daihatsu Luxio, Toyota Yaris, Toyota Veloz, Honda City, Honda Mobilio, dan Mitsubishi Xpander disebut tidak lagi bisa menggunakan BBM subsidi. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Pertamina membantah informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang diklaim tidak boleh membeli BBM subsidi per 1 Juni 2026. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert M. Vidumatu pun menegaskan bahwa informasi tersebut hoax dan belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli pertalit. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Sore pendengar para satu RRI Kediri, masih bareng sama Rifki Royan di sini ya. Senang sekali saya bisa menemani Anda di sore santai ini dalam program kesayangan kita bersama Galeri Budaya Nusantara edisi Sabtu 30 Mei 2026. Gimana nih kegiatan selama seminggu ini pendengar? Apakah capek dengan rutinitas keseharian Anda? Nah, sore hari ini kita bakalan refreshing otak bareng-bareng nih ya. Kita akan jalan-jalan virtual dulu nih ke ujung timur Pulau Jawa. Di mana lagi kalau bukan di Banyuwangi, The Sunrise of Java. Tapi dengar, kalau Anda mendengar kata Banyuwangi nih ya, pasti yang langsung kepikiran di otak kita adalah pantainya atau kawah ijennya, ya kan? Namun di kabupaten satu ini juga punya simpanan budaya yang super magis dan juga unik banget nih ya pendengar. Dan sore hari ini tentunya kita akan bahas satu tradisi yang mungkin bisa bikin kita geleng-geleng kepala sekaligus juga kagum ya dengan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Ada ritual kebo-keboan pendengar. Penasaran kan kenapa nantinya manusia bisa berubah jadi kerbau? Jadi tetap di sini di Pro 1 RRI Kediri di Galeri Budaya Nusantara.

di Galeri Budaya Nusantara nih pendengar ya. Kita akan bakal langsung bahas soal ritual kebo-keboan di Banyuwangi. Kebo sendiri pendengar kalau bahasa Jawanya ya berarti kerbau ya. Namun di ritual ini pendengar tidak ada hewan kurban asli yang diarak, melainkan para warga lokal yang merias tubuh mereka sendiri agar mirip kerbau. Nah, tubuh mereka dilumuri dengan jelaga hitam, lalu juga memakai tanduk imitasi sampai juga dipasangin lonceng kayu atau keluntung di lehernya. Bayang gak sih ya serunya seperti apa? Nah, tradisi tersebut rutin digelar setahun sekali tiap awal bulan Suro atau Muharram oleh suku Osing asli Banyuwangi. Khususnya ada di desa Alas Malang dan desa Alian. Nah, sejarahnya pendengar, konon sekitar abad 18 dulu desa mereka pernah kena wabah penyakit misterius dan juga gagal panen secara massal nih. Terus salah satu sesepuh desa bernama Buyut Karti mendapatkan wangsit lewat mimpinya untuk menggelar ritual bersih desa dan juga menyamar menjadi kerbau. Nah, kenapa kerbau? Karena kerbau merupakan simbol mitra terbaik para petani di sawah. Dan ajaibnya ya pendengar, setelah ritual tadi dilakukan, wabah pun langsung hilang dan sawah-sawah kembali menjadi subur. Nah, akhirnya tradisi ritual kebo-keboan ini dijaga turun-temurun sampai sekarang ini sebagai simbol rasa syukur dan juga tolak bala ya. Habis ini kita bakal cari tahu nih gimana sih gilanya atau keseruannya jalannya ritual tersebut di lapangan. Stay tune di Galeri Budaya Nusantara.

0: Kita masih di Galeri Budaya Nusantaranya Prosatu RRI Kediri. Kalau kamu datang langsung ya, kalau Anda datang langsung ke Banyuwangi Festival atau Ritual Kebo-keboan ini, suasananya tuh pecah banget pendengar. Seluruh jalanan desa memang sengaja ya dialiri oleh air sampai benar-benar becek berlumpur sehingga mirip sawah beneran. Nah, caranya nanti biasanya dimulai dengan arak-arakan atau ider bumi mengelilingi desa, dan puncak magisnya yaitu ada pada saat para pemeran kebo-keboan nanti bakal mengalami trans alias kesurupan massal ya. Nanti para pemeran kebo-keboan akan mendengus, juga menyeruduk dan bertingkah liar persis seperti kerbau asli, dan juga mereka akan membajak sawah berlumpur tadi ya. Di akhir acara juga ada prosesi di mana Dewi Sri atau Dewi Padi bakal membagikan benih kepada para petani, dan warga juga biasanya akan saling berebut benih tersebut karena dipercaya membawa berkah dan juga keberuntungan ya. Tentunya seru banget gitu ya kalau menonton atau menyaksikannya secara langsung. Nah, pendengar, melalui ritual atau juga keseruan kebo-keboan ini, tentunya kita diajarkan buat selalu bersyukur atas apa yang dikasih oleh alam, dan juga pentingnya menjaga gotong royong ya. Sayang sekali pendengar, durasi kita di kesempatan sore hari ini sudah habis ya. Semoga obrolan tadi atau informasi tadi bisa menambah kecintaan kita semua sama budaya yang ada di Indonesia. Akhirnya saya Rifki Royan pamit dulu ya dari ruang dengar Anda di Galeri Budaya Nusantara kali ini. Sampai jumpa lagi di Galeri Budaya selanjutnya, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.
1: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya, masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, benar, selesai sudah tugas. Saya Rifki Roya menemani Anda di Kediri sore ini. Nantinya Kediri sore ini akan dilanjutkan oleh rekan Aska Ariska dimulai dari pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan Warta Kediri. Juga sesaat lagi kita akan mendengarkan azan Maghrib untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Maghrib.

segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini?" "Aku," jawab Abu Bakar. "Siapa di antara kalian yang mengantarkan jenazah hari ini?" Rasulullah bertanya lagi. "Aku," jawab Abu Bakar. "Siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin pada hari ini?" Tanya Rasulullah. "Aku," jawab Abu Bakar. "Siapa di antara kalian yang hari ini menengok orang sakit?" "Aku," jawab Abu Bakar. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Tidak seluruh perkara ini berkumpul dalam satu orang, melainkan ia akan masuk surga." Subhanallah. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari petikan dialog Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah Muhammad SAW? Untuk mengantarkan anak-anak kita meraih surganya Allah, salah satu pilarnya adalah ringannya hati untuk mendermakan harta kita. Karena berbagi itu mulia, kita secara sengaja berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mampu memberikan derma. Bahkan kalau perlu, kita tunjukkan kepada anak-anak kita bahwa untuk berderma dalam takaran yang memberi manfaat itu, kita akan secara sengaja menyisihkan harta, menabungnya untuk kemudian memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Namun demikian, memberi tanpa ilmu akan melemahkan orang yang kita beri. Memberi derma kepada saudara kita yang memiliki keperluan sangat mendesak dalam hidupnya tentu sangat berbeda dengan memberi kepada fakir miskin. Apalagi jika mereka mengemis karena mencukupkan diri dengan pekerjaan tersebut. Sesungguhnya di antara orang-orang yang meminta-minta itu, ada yang memetik keuntungan besar dari mereka, sehingga mereka tak mau lagi untuk berusaha lebih mulia. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa mensyukuri pekerjaan apapun yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Ihtinas siratal mustaqim. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk yang lurus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan

0: Yusif Gusmi ke-34 Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Kabupaten Kediri dimulai dengan semaan Al-Quran. Inilah Warta Kediri selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Aska Ariska. Pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan Aparat Penegak Hukum APH Kota Kediri. Laporan Ayu Citra.
1: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2A Kediri dan Aparat Penegak Hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026 dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
2: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
1: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
3: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
1: 1 kilo.
3: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
1: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Haul eksklusif Gusmi ke-34 Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Kabupaten Kediri dimulai dengan semaan Al-Quran. Laporan Heri Susanto.
4: Ribuan jemaah mulai hadir di kawasan Pondok Pesantren Al-Falah Peloso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dalam haul eksklusif ke-34 almarhum Kyai Haji Hamim Tohari Jazuli atau Gusmi. Rangkaian kegiatan acara diawali dengan semaan Al-Quran yang berlangsung khidmat dan diikuti para santri serta jemaah dari berbagai daerah termasuk rombongan yang datang dari luar Jawa Timur. Sekjen Molekatan Pusat Gusmi Ponpes Al-Falah Peloso, Kabupaten Kediri, Muhammad Farid Nu'man, hari ini menjelaskan semaan Al-Quran telah dimulai usai pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Petugas yang mengaji merupakan hufaz atau penghafal Al-Quran yang biasa mengisi di acara rutinan Majelis Semaan Molekatan Gusmi dan telah terseleksi.
5: Alhamdulillah untuk pelaksanaan Hol Gusmi, 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun yang pertama itu sekitar 40-50 ribu jamaah, itu tenda masih 600 meter. Terus tahun kemarin itu sudah mencapai 50-60 ribu jamaah. Dan diperkirakan tahun ini itu sekitar 80-100 ribu jamaah.
4: Sementara Muhyayin, jemaah asal Semarang, mengatakan berangkat dalam acara Haul Gusmi tahun 2026 sejak 2 hari sebelum pelaksanaan dengan jumlah 12 orang. Hal itu dilakukan untuk ikut membantu persiapan pelaksanaan haul dan pulang ketika acara telah selesai.
6: Kalau informasi dari sana ada 25 bis besar, itu yang bis kecil ada kurang lebih 7. Belum mobil pribadi ada ya 15-an. Ya insya Allah kita mendukung semua kegiatan dari pusat Kediri sini. Ya momen ini kita sebagai jamaah Dzikrul Ghafilin Malaikatan Gusmi selalu mendukung untuk kegiatan yang di pusat di Kediri.
4: Farid Nu'man menambahkan pada pelaksanaan Haul Gusmi tahun 2026 mendapatkan respon positif dan support dari pemerintah Kabupaten Kediri. Selain itu juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat serta pihak keamanan dari Polri, TNI.

0: Satpol PP dan Dishub untuk membantu pengalihan arus lalu lintas kendaraan. Ia mengungkapkan puncak acara haul eksklusif Gusmi ke-34 yaitu saat Khotmil Quran yang sebelumnya diadakan pembacaan tahlil, syair atau syair, Ya Halim Ya Hanan, Fatihah yang dipimpin Gus Tuba dilanjutkan petuah atau dawuh dari Gus Robet atau Kiai Haji Tijani Robet Saifun Nawas merupakan putra ketiga Gusmi. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar, pengelola rumah masa kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri siap menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
2: Menjelang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026 ini, pengelola rumah masa kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri siap menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian Situs Persada Soekarno Kediri, Gus Hartono hari ini. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama penerbitan buku ini untuk kembali mengingatkan masyarakat Indonesia dan meluruskan kembali sejarah bahwa Pancasila ini bukan lahir di ND pada saat Bung Karno berada dalam pengasingan, yakni pada tahun 1934 hingga tahun 1938. Namun sebenarnya, berbagai media nasional seperti hanya Tribun News Surabaya, Bangsa Online, hingga RRI Kediri secara lugas telah melaporkan temuan data yang menghentak, yaitu bahwa proses penggalian Pancasila telah dimulai jauh sebelum ND, yaitu sejak tahun 1918.
3: Apakah Pancasila masih relevan dalam menyikapi berbagai gejolak bangsa dan konflik dunia? Jawabannya adalah masih sangat relevan. Bahkan sangat relevan. Untuk menjawab ini, kita perlu menengok sejarah, yaitu pidato Bung Karno di sidang umum PBB pada tanggal 30 September tahun 1960. Inti dari pidato itu adalah Soekarno ingin membuat dunia ini menjadi damai, dunia ini menjadi rukun dengan pidato yang berjudul To Build Buat Enyu, membangun dunia kembali. Dan yang beliau tawarkan adalah Pancasila.
2: Ditambahkan Gus Hartono, gerakan ini bukanlah upaya untuk mencuri panggung secara dari ND, akan tapi juga sebuah pertanggungjawaban ilmiah meluruskan garis waktu yang selama ini terlewatkan. Sementara itu, seorang warga di Kediri bernama Chandra, ia mengaku selama ini Pancasila telah diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak saja mengamalkan lewat Pancasila saat menjalankan ibadah sesuai dengan agama, serta saling menghormati sesama manusia.
4: Ketuhanan Yang Maha Esa, tentu saja dalam nilai-nilai Pancasila itu disebutkan bahwa beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, kemudian menghormati teman yang berbeda agama, kemudian tidak membuli atau menghina teman-teman yang berbeda agama karena itu tidak sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu salah satunya adalah menolong teman.
2: Dan demikian, masyarakat di Kediri percaya bahwa di tengah gejolak dan konflik dunia, maka Pancasila ini masih relevan untuk kehidupan manusia. Bahkan sangat cocok menjadi mercusuar perdamaian dunia. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih di Jalur Warta Kediri edisi Sabtu 30 Mei 2026. Pendengar, Jemaah Haji Kloter 109 Kabupaten Kediri bergeser dari Mina ke Makkah. Selengkapnya dilaporkan Hari Susanto.
0: Jemaah Haji Kloter 109 asal Kabupaten Kediri mulai bergeser dari Mina menuju Makkah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah mabit dan lontar jumrah di Jamarot. Pergerakan dilakukan secara bertahap dengan pengamalan petugas haji untuk memastikan seluruh jemaah dapat kembali ke hotel dengan aman dan tertib. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Syahrul Munir, hari ini menjelaskan jemaah lansia, disabilitas, dan jemaah risiko tinggi mulai pergerakan dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina mengikuti program Murur, sehingga mereka tidak menginap di Muzdalifah, langsung menuju ke Mina, dan untuk kegiatan lontar jumrohnya mereka dibadalkan atau diwakilkan oleh ketua regu dan ketua rombongan atau jemaah yang lain.
5: Kloter 109 dan sejumlah 378 orang sekarang sudah melakukan pergerakan dari Mina ke Mekah. Jemaah yang melakukan nafar awal sejumlah 248, yang melakukan nafar sani berjumlah 100 30. Semuanya alhamdulillah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan wajib haji dan juga rukun-rukun haji dengan lancar.
0: Setelah kembali ke Mekah, jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah berikutnya termasuk tawaf ifadah, sa'i, serta memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram. Proses perpindahan dari Mina ke Mekah berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji PPIH. Syahrul Munir menambahkan mengenai jatah makan untuk jemaah haji kloter 109 melimpah dan selalu tersedia di tenda-tenda. Baik makanan pokok, sehari 3 kali, buah-buahan maupun minuman, dan tenaga kesehatan selalu melakukan kontrol setiap waktu untuk memantau kesehatan jemaah haji. Jemaah diimbau untuk tetap menjaga kesehatan mengingat cuaca di Arab Saudi masih cukup panas dan aktivitas ibadah masih berlangsung hingga menjelang kepulangan ke tanah air. Petugas juga mengingatkan para jemaah agar tidak memaksakan diri beraktivitas secara berlebihan serta memperhatikan asupan cairan dan waktu istirahat. Dengan bergesernya jemaah kloter 109 Kabupaten Kediri ke Mekah, diharapkan seluruh rangkaian ibadah haji dapat diselesaikan dengan lancar sehingga para jemaah dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat dan memperoleh haji yang mabrur. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar, sementara itu kenalkan domino sebagai olahraga berprestasi. Pengurus cabang olahraga domino Pengecap Orado Kota Kediri siap menggelar kejuaraan. Selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
2: Pengurus cabang olahraga domino Pengecap Orado Kota Kediri siap menggelar kejuaraan cabang atau kejurcap. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pengurus Cabang Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Sarkasi, hari ini. Ia mengatakan bahwa pelaksanaan kejurcap Orado ini akan dilakukan pada waktu dekat. Adapun tujuannya untuk menghapus stigma negatif permainan domino dan mengenalkan pada masyarakat bahwa olahraga ini mampu mencetak prestasi dan meningkatkan kecerdasan.
6: Tidak ada cara lain selain kita harus mengakselerasi sosialisasi pada domino ini bahwa domino ini salah satu alternatif buat anak muda berprestasi. Dan tentu ke depan kita segera untuk menyiapkan langkah-langkah tentu. Tadi istilah kartu memang harus diganti. Sekarang kita akan ganti menjadi klub-klub. Jadi nanti akan perbanyak klub di Kota Kediri, tentunya untuk sosialisasi sehingga makin hari makin ngerti teman-teman semua ini cara bermain domino Orado ini.
2: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino asal Kota Kediri, Akbar, menyebutkan sangat senang bisa mengenal olahraga domino tersebut. Bahkan pihaknya juga pernah mengikuti turnamen olahraga domino tingkat pelajar sekota Kediri.
7: Tidak ada sama sekali.
2: Semuanya lancar ya?
7: Iya, lancar. Tidak ada persiapan sama sekali. Kalau itu permainan domino yang kartu kuning itu.
2: Oh, sudah sering itu ya? Terus waktu tadi main, apa tantangan terberatnya?
7: Capek, ya setuju aja. Biar saat istirahat, biar bisa mainan gitu.
2: Kedepan, Pengecap Orado Kota Kediri juga akan melakukan pembinaan atlet secara berjenjang mulai tingkat sekolah, kejuaraan provinsi, hingga nasional. Selain itu, sosialisasi juga akan digencarkan di berbagai komunitas domino untuk menjaring bibit atlet potensial. Ayu Citra melaporkan.
1: Dengan demikian Warta Kediri edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Dengan terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri petang ini ya. Saya Aska Aris, ketemani Anda semuanya. Hari ini edisi Sabtu 30 Mei 2026 sudah dibuka dengan dua komposisi yang manis ya, Surat Cinta dan Logika dari Vina Panduwinata. Kita masuk di segmen Ex Musa, eksplorasi musik Indonesia hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, spesial edisi Vina Panduwinata.

Anda kembali mendengarkan Exmusa Eksplorasi Musik Indonesia. Vina Dewi Sastawiana Panduwinata, atau yang lebih dikenal dengan nama Vina Panduwinata. Dia adalah seorang penyanyi dan juga aktris Indonesia, keturunan Sunda dan Minahasa, Sulawesi Utara. Dijuluki si burung camar setelah hit besar dan lagu khasnya dengan nama yang sama serta album tahun 1985 yang sama judulnya Burung Camar bahkan tercatat oleh Rolling Stone Indonesia sebagai lagu Indonesia terbaik ke-28 sepanjang masa. Ia pun juga telah menjalani karir yang sukses secara komersial sebagai artis solo sejak tahun 1980-an setelah merilis 14 album studio dari tahun 1981 hingga 2019.

pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, masih tentang Vina Panduwinata peninggal. Jadi Vina ini dibesarkan dalam keluarga pecinta musik. Bakat menyanyinya menurun dari sang ibu yang berdarah Ambon Manado, Albertine Supit atau Tin Panduwinata. Sejak kecil, Vina seringkali berpindah-pindah negara mengikuti tugas ayahnya, Panduwinata, yang merupakan seorang diplomat. Masa sekolah dasar Vina dihabiskan di Bogor dan New Delhi, India. SMP ia habiskan di Bogor dan Wassenaar, Belanda. Saat memasuki sekolah menengah atas, Vina pindah ke Jerman Barat. Di sana, anak ke-8 dari 10 bersaudara ini sempat belajar selama 4 tahun di sekolah musik Yamaha. Kemudian, Vina juga pernah membuat rekaman single di perusahaan rekaman RCA Hamburg, Jerman, yaitu Java dan single Bar 1978 dan juga Sorry Sorry and Touch Me di tahun 1979, hingga akhirnya ia pulang ke Indonesia dan terus menelurkan banyak sekali single-single hits dan juga album andalannya. Jadi Vina ini adalah anak ke-8 dari 10 bersaudara. Mendengar Vina menikah dengan Boy Haryanto Suyo Sembodo di tahun 89 dan dikaruniai seorang anak, Judo Harfianto Kartika. Jadi perjalanan musik seorang Vina cukup panjang dan menjadi lengkap ketika dia mendapatkan Anugerah Musik Indonesia Lifetime Achievement di tahun 2006. Vina juga mendapatkan penghargaan tersebut atas dedikasi dan prestasinya sepanjang hidupnya yang diperuntukkan untuk musik, bagi musik. Selain itu, Vina pun juga aktif terus menelurkan suara-suaranya. Terus aktif dan juga eksis ya dengan bernyanyi, meskipun mungkin kalau kita lihat jarang sekali tampil di layar kaca, tapi dia terus mengasah kemampuan bermusiknya. Oke, peringkat demikian untuk Ex Musa, eksplorasi musik Indonesia di malam hari ini ya. Dan kami sampaikan ke ruang dengar Anda sesaat lagi, tepat pukul 19. Kita bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti warta berita malam. Tetaplah bersama dengan kami di Kediri malam ini.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan,

0: menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
1: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
2: Koordinasi positif dan lain-lain, saya pikir nggak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sudah ada pengawasan di Galuga. Saya waktu itu berdialog, tapi itu juga melibatkan TNI dari Kompas dari ini yang kita harapkan menjadi solusi besar.

0: Ngomong tidak berubah berat begitu semakin ramai penduduk semakin banyak tempatnya sama juga akibatnya. Maka antisipasi besarnya tidak berubah tidak berat tak biasa. Namun pengen hasil yang luar biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor, Deddy Rahim, mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas. Sehingga nantinya, masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi, ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sondegung Saputra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
4: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahrus Zabin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang di

0: karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
1: Saat ini sedang berjalan OPPM kita. Ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
0: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah-rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
2: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
0: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keadaan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Ijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Saiful Ahmar menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
4: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
5: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
4: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
5: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggi menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
6: Bahwa kita ini mempunyai secara ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
5: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
7: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
8: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit, kepada RRI di Tua Pejat mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai desa tanah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Mailepet, Kecamatan Sibarut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Mailepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
7: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Mailepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Mailepet.
8: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu, program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Mailepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Carno Cependisa Mailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
9: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Sibarut lah.
8: Sarno berharap status desa tanah tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya, pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
10: Untuk menjaga kondusivitas dan kaptipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
11: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
10: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
12: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
10: 1 kilo.
12: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
10: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
14: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
13: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
14: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
15: Alhamdulillah dengan munculnya perda PMBAGN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
14: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih. di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan

0: Match Day. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Match Day untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
1: Yes, so today again is being about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
2: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Match Day Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Match Day. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Match Day Juni ini.
1: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
0: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
3: Baik, puji Tuhan, 100% baik. Udah pulih dari 2 bulan lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp, saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Ya, saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik, dan ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik untuk depan.
0: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi 2 pertandingan FIFA Match Day Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Wense Adi Broto Sidewo dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur dalam mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam Agama Konghucu. Wei Te Tong Dian Sancai. Sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, marilah kita naikkan doa pembuka. Kehadirat Dian yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Kungce beserta segenap para senming, dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini kehadirat Dian. Diperkenanlah kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan karunia yang telah Dian limpahkan kepada diri kami semua. Dan kiranya kami dapat membina diri sesuai tuntunan agama. Dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kehadirat Dian. Dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat lugu kepada Dian, sesal penyalahan terhadap sesama, dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Dian senantiasa penilik, pembimbing dan penyeta atas kehidupan ini. Wang Yi Sang Ti Wei Tian Yu De Sancai. Adapun topik bahasan pada hari ini akan saya beri judul Tiongyong atau Tengah Sempurna dalam Iman Agama Konghucu. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, apakah mudah menjalankan agama Konghucu dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana cara mengusahakan sikap dan jalan hidup kita sebagai manusia di dalam iman agama Konghucu? Adakah suatu cara tertentunya membedakan sebagai seorang penganut agama Konghucu? Mungkin di antara kita sudah siap sedia memulai memperoleh cara-cara dan sifat-sifat yang demikian sebagai umat agama Konghucu, di mana kita telah mempelajari kebajikan-kebajikan yang telah dibimbingkan oleh Nabi Kungce, seperti cinta kasih, kebijaksanaan, kebenaran, kesusilaan, dan dapat dipercaya. Bagaimanapun di dalam kehidupan ini penuh dengan tantangan, dengan situasi yang baru, di mana kita harus menjawab semua tantangan itu. Kita sering tidak memiliki kepastian apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi keadaan yang penuh sulit ini. Dan kita sebagai umat agama Konghucu harus memiliki kecenderungan untuk banyak belajar dan berpikir dalam menghadapi semua problem hidup ini. Dan di dalam situasi yang berbeda-beda serta keadaan yang selalu berubah itu, kita harus bertindak pada jalan yang tepat. Pendekatan penganut agama Konghucu adalah kehidupan yang penuh dengan arti, yang berdasarkan kepada cita-cita tengah sempurna atau Tiongyong. Tiongyong terdiri dari dua huruf yang bergabung menjadi suatu pengertian yang menarik. Tiong artinya tengah, dan karena itu mengandung arti cita-cita makhluk yang teguh, tegak, benar dan kodrati. Yong artinya wajar, sederhana dan universal. Maka komunikasi Tiongyong secara tidak langsung menyatakan tentang jalan hidup sehari-hari, yaitu tengah dan relevansi. Maka seorang umat Konghucu sejati berusaha mengamalkan prinsip-prinsip dasar ini sebagai suatu jalan hidup, sekalipun menghadapi masalah kecil di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tersirat di dalam kitab pengantar kitab Tiongyong dikatakan, yang tidak menyeleweng dinamai tengah, yang tidak berubah dinamai sempurna.
tengah itulah jalan lurus dunia, dan sempurna itulah hukum tetap bagi dunia. Dari ayat ini sangat jelas sekali bagaimana kita dituntut untuk berlaku tengah sempurna atau tiongyong. Bagaimanapun juga, kebijaksanaan daripada agama Konghucu ini dan secara pikiran sehat, agama Konghucu ini tidaklah mudah dicapai. Ini merupakan suatu bukti bahwa masalah pembinaan diri merupakan suatu hal yang sangat serius. Maka, tengah sempurna dalam agama Konghucu merupakan praktek dari pembinaan diri seorang atau pribadi yang bijaksana. Maka, Nabi Konghucu pun bersabda di dalam kitab Tengah Sempurna, bab 1 pasal yang kedua, tengah sempurna seorang Konghucu ialah karena sepanjang waktu ia bersifat tengah, dan seorang rendah budi menentang tengah sempurna karena seorang rendah budi tiada sesuatu yang disegani. Pun di dalam kitab yang sama dikatakan, seorang Konghucu hidup di dalam tengah sempurna, seorang rendah budi menentang tengah sempurna. Walaupun di dalam kehidupan sehari-hari, kata tengah menunjukkan suatu tengah atau keadaan yang seimbang, namun pengertian tengah di dalam agama Konghucu tidaklah sesederhana seperti pandangan orang pada umumnya atau pandangan kaum moderat yang beranggapan tengah itu sebagai suatu kompromi atau persetujuan antar dua posisi moral yang ekstrim. Ini bukanlah suatu keadaan yang seperti di tengah-tengah jalan atau sikap netral, di mana seorang yang tidak mempunyai suatu pendirian dan tidak mau berbuat sesuatu yang baik untuk menolong maupun untuk menghalangi orang lain atau suatu penyebab. Hal ini menunjukkan sikap tanpa reaksi, seperti rumput yang tumbuh di atas tembok. Dengan sikap yang dangkal dan pasif seperti ini, hanya mengikuti kemana arah angin bertiup, mengatakan ya kepada setiap orang dan kepada setiap hal yang tanpa mengindahkan keadaan moral. Orang yang demikian adalah orang yang mempunyai keberanian yang kuat untuk berpijak pada dasar-dasar moral. Bisa jadi bersama-sama muncul baik dan taat. Tetapi orang semacam ini bukanlah suatu perbuatan yang mengamalkan sikap tengah daripada agama Konghucu. Kenyataan ini, Nabi Konghucu pun sangat merendahkan orang yang bersikap demikian, di mana orang yang demikian disebut Xiang Yuan, yang artinya orang kampungan yang yes man. Kepada orang yang semacam ini, Nabi Konghucu mengatakan sebagai pencuri kebajikan. Maka, Nabi Konghucu pun bersabda, seseorang yang hanya pandai mendapatkan perhatian di kampung halaman, sesungguhnya dia adalah seorang pencuri kebajikan. Perbuatan tengah sempurna merupakan pencarian aktif yang mengenai sifat-sifat yang paling tepat dan bentuk yang paling baik dalam menghadapi berbagai perubahan keadaan di dalam masyarakat. Ini bukanlah suatu kebiasaan yang dipengaruhi oleh antusias seseorang yang membuta, tetapi merupakan suatu kebiasaan yang selalu berusaha mencari keseimbangan pandangan dan kemudian melakukan perbuatan yang sesuai. Selanjutnya, dapat dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip tengah sempurna, bila seseorang dapat melaksanakan dalam perbuatannya. Walaupun tengah sempurna dalam agama Konghucu ini telah dipraktekkan sejak zaman dahulu, tetapi bimbingan suci daripada Nabi Konghucu ini sesungguhnya tidak kuno, tidak berubah, sebab merupakan suatu caranya mutlak dari tingkah laku manusia. Bahkan merupakan suatu sikap pembinaan diri yang teliti bagi kepribadian seseorang, sehingga tingkah laku dan perbuatannya selalu tepat dan benar. Hal ini memerlukan pemikiran yang cermat dan praktis, karena apa yang dipertimbangkan dalam suatu saat atau suatu tempat mungkin tidaklah sama dalam saat ataupun keadaan yang lainnya. Kehidupan dalam masyarakat selalu berubah, dan tingkah laku atau perbuatan yang tepat juga merupakan suatu hal perubahan pula.
jalan manakah yang benar bagi perbuatan yang harus kita lakukan dalam melakukan bimbingan suci daripada Nabi Gongcu seperti yang telah dibimbingkan tengah sempurna ini? Akankah kita berpeluk tangan dan tidak berbuat sesuatu tentang semua itu? Dan akankah kita berpeluk tangan dan tidak berbuat sesuatu terhadap panggilan cinta damai dari dalam diri kita? Apalagi kita sebagai warga negara dan warga dunia ini. Maka Nabi Gongcu pun yakin bahwa orang seharusnya bertindak, tapi tidak harus selalu sesuai dengan sikap tengah yang ideal. Dalam keadaan yang sikap tengah berarti paling bijaksana, paling tepat, dan jalan terbaik untuk bertindak. Cara ini merupakan bertindak yang membawa hasil yang terbaik bagi setiap orang. Oleh karena itu, seharusnya kita dapat membina diri agar mampu berpikir dan berbuat sesuai dengan sikap tengah setiap saat dan dimanapun saja. Dalam praktek dalam sikap tengah sempurna di dalam agama Konghucu menuntut kearifan dan kecerdasan pembinaan diri pribadi. Maka, di dalam kitab tengah sempurna dikatakan pula, bila dapat terselenggara tengah dan harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi. Segenap makhluk dan benda akan terpelihara. Pun, di dalam kitab tengah sempurna pun dikatakan, tiada seorang yang tanpa makan dan minum, namun jarangnya mengetahui rasanya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, bagaimana praktek dan sikap tengah di dalam agama Konghucu dalam menuntut kearifan dan kecerdasan pembinaan diri? Seseorang yang menjalani sikap tengah sempurna mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, ia akan memilih pandangan terbuka dan tidak berprasangka keras kepala atau berpendidikan berpendirian keras atau dogmatis. Seseorang yang berpandangan sempit dapat menjadi seseorang yang fanatik yang berbahaya. Apabila seseorang ini memperoleh kekuatan seperti ini, ia akan dapat menimbulkan kerugian besar kepada orang-orang lain. Yang kedua, ia berusaha mencoba untuk memahami sepenuh semuanya itu dengan fakta-fakta dalam sesuatu keadaan dan cukup fleksibel untuk menggunakan kecerdasan. Maka dikatakan pula di dalam kitab tengah sempurna, Nabi Gongcu pun bersabda, adapun sebabnya jalan suci itu tidak terlaksana, aku sudah mengetahui yang pandai melampaui, sedang yang bodoh tidak dapat mencapai. Adapun sebabnya jalan suci tidak dapat disadari dengan jelas-jelas, aku sudah mengetahui yang bijaksana melampaui, sedang yang tidak tahu tidak dapat mencapai. Dan yang ketiga adalah kita dituntut untuk setia menegakkan prinsip-prinsip moral dan bertindak sesuai dengan kebenaran, selalu memiliki semangat yang selalu memilih apa yang baik dan mempertahankannya. Hal ini sudah tentu tidaklah mudah. Sering sekali sukar untuk melakukan sesuatu yang benar. Namun sebagaimana kita sebagai umat Konghucu yang sejati hanya akan mengambil jalan yang terhormat bagi tindakannya, dan ia akan mempertahankan jalannya dengan setia. Bahkan sekalipun harus mengalami banyak penderitaan, ia tetap setia dengan jalan yang terbaik itu. Maka kita sebagai umat Konghucu percaya bahwa tindakan seseorang itu harus selalu tepat, benar, dan tidak berlebihan atau kekurangan. Tindakan pada kebijaksanaan seseorang ini dibimbingkan dengan hal yang baik bagi tingkah laku adalah yang disebut dengan sikap tengah sempurna. Tengah sempurna di dalam agama Konghucu adalah jalan yang ideal untuk hidup dan bertindak dalam tingkah laku yang meliputi kemampuan untuk membuat kondisi yang paling baik
dalam situasi yang dihadapi dan mengambil cara pemecahan yang terbaik pada suatu saat tertentu. Dan tengah sempurna di dalam agama Konghucu, tidaklah mudah untuk diikuti. Hal ini membuat seseorang harus membina diri. Kebijaksanaan di dalam agama Konghucu mengajarkan para umatnya untuk membina diri dengan terus-menerus sesuai dengan sikap atau prinsip di dalam tengah sempurna. Pelaksanaan hidup tengah sempurna di dalam umat Konghucu menuntut sikap dasar, yaitu yang pertama, manusia tidak boleh berprasangka dan terbuka dengan pikirannya. Yang kedua, manusia harus mampu mengerti semua aspek sesuatu keadaan dan fleksibel di dalam menanganinya. Dan yang terakhir, manusia selalu setia kepada prinsip-prinsip moral dan tindakannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka kesimpulan yang dapat kita ambil atau kita petik pada hari ini, yang pertama, kita sebagai umat agama Konghucu wajib menjalankan hidup tengah sempurna sesuai dengan bimbingan daripada Nabi Agung Gongcu. Kita dituntut untuk bersikap satya. Kita dituntut untuk berlaku tengah sempurna. Itulah bimbingan suci daripada Nabi Agung Gongcu. Yang kedua, kita di dalam pelajaran ini, bagaimana kita dapat memahami perilaku tentang tengah sempurna? Bagaimana kita dituntut untuk menjadi seorang yang jinzi atau yang kuncu? Dan yang ketiga, kita sebagai umat agama Konghucu harus menyadari hidup di dalam tengah sempurna sangat sulit, tetapi wajib kita laksanakan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebelum saya akhiri, marilah kita renungkan kembali ajaran-ajaran suci Nabi di dalam kitab Tengah Sempurna Kembali. Maka dikatakan, jalan suci tidak boleh terpisah biasa kejap pun. Yang boleh terpisah itu bukan jalan suci. Maka seorang kuncu, hati-hati teliti kepada dia yang tidak kelihatan, khawatir kepada dia yang tidak terdengar. Marilah kita naikkan doa penutup pada pertemuan hari ini. Sembah dan sujud kehadiran Tien, kami mengucapkan terima kasih bahwa atas berkat dan karunia Huang Tien Sangti, kiranya kami dapat mengembangkan benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Huang Yi Sangti, Hui Tien Yute, Sancai. Demikianlah penyampaian dalam mimbar agama Konghucu, kiranya bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan terimalah kembali salam peneguhan di dalam agama Konghucu. Hui Te Tong Tien, Sancai.

0: Terima kasih ya, Nak Andri. Untung ada kamu. Kalau tidak, Bapak tidak tahu harus bagaimana ini.
1: Ah, jangan sungkan, Pak. Bapak kan sudah seperti orang tua saya sendiri. Dan yang saya lakukan hanyalah kebetulan saja kok, Pak. Jangan sungkan begitu, Pak.
0: Tapi Bapak berterima kasih sekali, Nak. Kalau seandainya Nak Andi tidak segera menghubungi Bapak, ya bisa dibayangkan.
1: Sudahlah, Pak. Sungguh, saya senang sekali bisa membantu. Terus, bagaimana kondisi ibu, Pak? Apa dokter sudah datang?
0: Iya, Nak. Alhamdulillah. Untung dokternya, katanya kolegamu ya, Nak. Tidak lama Nak Andi pulang tadi, sudah datang dokternya. Dan biasalah, Nak, ibu gulanya naik ini.
1: Apa? Ibu sudah lama kena diabetes, Pak. Bagaimana obat dan diet?
0: Nah, itulah ibu ini. Kalau disuruh diet, susahnya minta ampun. Katanya karena puasa tidak diet, ya tidak apa-apa. Malah begini. Jadi merepotkan Nak Andi ini.
1: Ah, Bapak. Saya coba membantu mengantarkan ke rumah sakit kok, Pak. Ibu. Ibu sudah bangun. Bagaimana, Bu? Kondisinya? Sebentar. Saya bantu naikkan bagian kepalanya, Bu.

0: Ada apa sih Miss Call, Miss Call?
1: Sudah lama juga. Ambilkan saja lah. Kalau saya hubungin kembali, kegeeran dia.
2: Nomor yang ada tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi.
3: Ya ampun, kemana aja sih ini anak? Gak tahu apa, orang tuanya sakit. Apa aku WA saja ya? Tapi kok kayaknya diblokir sih? Ya ampun, Vika.

0: sudah bangun? Bagaimana ini? Ibu sudah enakan ya, Bu? Ibu mau minum?
1: Ayah kok tidak istirahat? Istirahat dulu ya. Ya, maaf ya. Karena ibu, ayah jadi sibuk begini.
0: Ya, tidak apa toh, Bu. Ayah tadi sempat tidur siang karena ada Nak Andi yang nawarin jaga ibu. Ini sudah seger rasanya ini, ya, karena ayah habis mandi asar dan gantian dengan Nak Andi tadi.
1: Ya, ibu jadi malu sama Nak Andi.

0: udah baik banget. Semoga dia menjadi menantu kita ya, ya.
1: Amin. Ya, Bu, itu kita serahkan sama Gusti Allah saja ya, Bu, ya. Kalau berjodoh, ya enggak akan kemana. Tunggu dulu, mereka pernah dekat.
0: Tapi, menurut Ayah, dia itu sudah beristri belum ya? Sudah lama tidak ketemu. Makin ganteng ya, ya.
1: Lah, mana Ayah tahu, Bu. Terus tadi, kamu berharap jadi mantu kita. Ya kirain Ibu tahu kalau Nda Andi itu masih single. Ya bagaimana ya kalau sudah beristri ya, Bu?
0: Semoga saja belum ya, ya. Dia baik, ganteng, terus tajir lagi ya.
1: Hus, Ibu ini udah enak didengar orang nanti. Sudah, Ibu mending dilap dulu ya, biar segar. Ayah mau cari untuk buka puasa dulu ya, Bu. Sekalian bilang perawat untuk ngelap Ibu ya.

0: kasih tahu enggak anakmu?
1: Jangan ya. Toh ibu sudah tidak apa-apa. Bahkan besok sudah pulang.
0: Ibu ini dari kemarin Vika nelpon. Ayah bilangnya ibu lagi tidur. Tapi kayaknya curigalah anakmu itu.
1: Ibu enggak mau kerjaannya terganggu ya. Biar saja. Yang penting ibu sekarang sudah sehat. Nih, lihat. Sudah sehat kan ibu?
0: Ibu, ibu. Ada-ada saja kamu ini.

0: tidak ada yang tertinggal ya, Bu?
1: Insya Allah tidak ya. Terus berapa biayanya ya, Yah?
0: Gratis, Bu.
1: Hah? Jangan bercanda ya. Rumah sakit sebagus ini kok bisa gratis?
0: Ayah tidak bohong, Bu. Ini bulan puasa loh. Tadi ayah ke kasir, katanya semua sudah lunas. Ayah tanya yang bayarin, katanya mantu kita. Siapa ya, Bu?
2: Assalamualaikum. Ibu, ibu, kok gak bilang kalau sakit? Ibu tahu kan, Vika khawatir.
1: Sudah. Nih lihat, ibu tidak apa-apa kok. Tuh, salam dulu sama ayahmu.
2: Iya, Bu. Ayah juga. Kemarin ditelepon, bilangnya semua sehat. Dan juga bilang kalau ibu lagi tidur. Padahal ibu masih sakit, dirawat juga di sini. Untung udah mau pulang.
0: Sudah gede kok nangis. Terus kamu bisa kesini bagaimana? Kok tahu bapak dan ibu di sini dan akan pulang hari ini?
3: Mohon maaf Pak, Bu, saya yang memberitahu dan menjemput Vika untuk kesini. Dan menjemput ibu dan bapak pulang dari sini.
1: Ya Allah, Nak Andi, ibu jadi merepotkan saja.
2: Nggak merepotkan kok ya, Bu. Kalau sama calon mantu mah.
0: Hus, Vika, bicaramu itu nggak sopan.
3: Benar kok, Pak. Bu, saya memang niat pulang ke kota ini. Memang ingin meluruskan masalah kami dan melamar Vika, Pak. Bu, mohon izin ya.
1: Nah kan, ibu bilang juga apa ya? Nah Andi, belum beristri kan?
0: Ah, ibu, maaf ya Nak Andi.
3: Ya, belumlah Bu. Kalau sudah, mana berani saya melamar anak gadis yang sangat cantik yang saya cintai ini.
2: Ih, ngerayu tuh. Malu tuh sama bapak sama ibu.
1: Sudah. Jadi ini beneran Nak Andi?
3: Iya Bu. Kalau bapak dan ibu setuju, malam ini keluarga saya akan ke rumah ibu.
1: Setuju, pasti setuju.
0: Lo, kok ibu yang jawab?
3: Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Bu, sudah siap barang-barangnya? Yuk Pak.
0: Sudah. Wah, jadi merepotkan Nak Mantu nih.
1: Alhamdulillah Nak, buah kesabaranmu. Ganteng, baik hati, tajir lagi.
2: Ibu.
4: Anugerahmu baru saja kita dengarkan bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan nantikan kisah-kisah menarik dalam Sandiwara Radio bersama tim Angkasa RRI.

0: Tunjangan Hari Raya atau THR telah menjadi bagian penting dari tradisi ketenagakerjaan di Indonesia. Setiap menjelang Hari Raya Keagamaan, para pekerja menantikan tambahan penghasilan ini untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa kebijakan THR memiliki sejarah panjang yang bermula pada awal tahun 1950-an. Pada masa itu, banyak pegawai negeri menghadapi kesulitan ekonomi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Keagamaan. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara penghasilan mereka relatif terbatas. Situasi ini mendorong pemerintah mencari solusi untuk membantu para aparatur negara. Sosok penting di balik THR adalah Perdana Menteri Sukiman Wiryosandoyo pada tahun 1951. Meski awalnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, kebijakan THR kemudian memunculkan diskusi di kalangan pekerja swasta. Seiring waktu, pemberian THR tidak lagi sekedar kebijakan informal atau kebiasaan perusahaan. Pemerintah kemudian mulai mengatur pelaksanaannya melalui berbagai regulasi ketenagakerjaan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

masih ya, Anda masih bersama dengan kami. Stay tune di 100,2 FM RRI Kediri. Malam hari ini masih dengan saya Aska Reska, temani Anda semuanya. Saat ini sudah menunjukkan pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda Galeri Komunitas.

Tim Fitri Mika menemani kita di menit ke-45 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda kembali mendengarkan Galeri Komunitas Pro 1 RRI. Malam ini saya ajak Anda untuk berkenalan dengan komunitas bermain, mendengar ya. Jadi ini adalah komunitas yang bisa mengajak kita nostalgia permainan masa kecil. Jadi meskipun sudah beranjak dewasa, ada kalanya kita tetap merindukan permainan masa kecil kita ya. Apa ya, kira-kira lompat tali mungkin ya. Kemudian kelereng ataupun juga sejenisnya. Namun sayangnya permainan ini sudah jarang sekali ditemukan di era modern seperti sekarang. Jadi perkembangan teknologi yang pesat membuat permainan anak-anak juga mulai berubah. Kini anak-anak lebih menikmati bermain video games ya di handphone masing-masing atau bahkan juga dengan PlayStation. Jadi games-games ini memungkinkan anak-anak untuk bermain dengan nyaman di dalam rumah ataupun juga tanpa teman, bahkan individual ya. Sangat berbeda dengan permainan jadul yang sebagian besar harus dimainkan secara berkelompok di luar rumah. Nah, komunitas bermain hadir untuk membangkitkan kembali kenangan masa kecil kita akan permainan jadul tersebut. Komunitas ini terbentuk pada Agustus 2024 dengan Kiko sebagai foundernya. Kiko tidak sendiri pendengar dalam mengembangkan komunitas ini. Ia bergerak bersama dengan 3 kawannya, yaitu Iqbal yang menjabat sebagai co-founder, kemudian Moyi dan Ezi yang menjadi pengurus utama dalam komunitas bermain. Komunitas bermain terbentuk secara tidak terduga saat 4 sekawan ini bermain lompat karet ya di GBK pada waktu itu. Aktivitas mereka ternyata menarik antusiasme orang-orang untuk ikut bermain juga. Nah, akhirnya melihat euforia yang terbentuk, 4 sekawan ini memutuskan membangun komunitas bermain. Dan kini komunitas tersebut mendengar menjadi tempat berkumpul bagi para penggemar permainan masa kecil.

Jadi pendengar, komunitas Bereman ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan secara rutin ya. Dan tentu ini pasti akan menarik untuk Anda kalau bergabung. Seperti FNF, ini adalah salah satu kegiatan di mana mereka berkumpul di hari Jumat ya. Ini Jumat malam ini menjadi salah satu acara gathering yang selalu dinantikan. Kegiatan bermain bersama diadakan di GBK sebanyak 2 kali sebulan, tepatnya setiap hari Jumat di minggu pertama dan juga minggu ketiga. Kemudian juga ada hari Jumat itu kegiatannya masih di GBK. Jadi mereka ada kegiatan olahraga di GBK setiap Jumat di minggu kedua dan juga minggu keempat. Ada juga CFD ya, Childhood Freedom, kegiatan bermain dan juga berolahraga yang diadakan tiap hari Minggu di GBK. Dan juga Goes to Event, ini adalah kegiatan utama yang dilaksanakan sebulan sekali di domisili terpilih. Jadi nanti teman-teman di komunitas bermain itu akan memilih lokasi-lokasi atau juga wilayah untuk mereka mengadakan satu event. Baik pendengar, demikian dari komunitas di malam hari ini berkaitan dengan komunitas bermain. Jadi kita makin tahu ternyata banyak sekali perkumpulan-perkumpulan anak-anak muda yang peduli kepada permainan jadul ya. Jadi kita kalau mau bernostalgia, nah ini bisa banget gabungan bersama dengan mereka, komunitas bermain yang base campnya ada di GBK Jakarta. Baik pendengar, pastikan Anda terus bersama dengan kami karena saya pasti akan kembali menemani Anda semuanya malam ini di edisi malam minggu ya. Malam minggu yang syahdu, saya juga ditemani yang spesial di studio malam hari ini. Menemani huru hara, waduh huru hara ya. Sampai nanti jam 12 malam dan kita akan bergeser ke segmen selanjutnya pendengar malam hari ini. Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM, bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Lulu, maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
1: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda, sebagai gantinya Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Tamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, Bejo.
1: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai niki tanggung jawab toh.
2: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
1: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
1: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
2: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
3: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
2: Beli madu di warung Cikgu.
1: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Edisi spesial hari Sabtu ya, malam minggu. Aduh, syahdu sekali ya. Dibuka dengan dua lagu yang menurut saya ini juga cukup enak didengarkan. Bukanlah Kacamatamu dan juga Takkan Habis Cintaku. Malam ini spesial lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu mancanegara tahun 60-an sampai dengan tahun 2000. Jadi silahkan sembari menemani Anda beraktivitas atau juga bersantai malam ya, Anda bisa bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Anda bisa bergabung melalui WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga langsung calling saja seperti biasa ya di line telepon kami 0354-310-1108. Saya temani Anda semuanya, pendengar malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Rindu pendengar malam hari ini ya. Kembali lagi dengan saya Aska Aris, kami menemani Anda semuanya. Saya terima yang sudah bergabung di line telepon terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu dan Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Jadi kok lupa ya, sama Tulungagung.
0: Oh Pak Selamat di Tulungagung ya, suaranya kok kebetulan, beda kayaknya ini.
1: Ya kebetulan di luar rumah.
0: Oh lagi hujan?
1: Bukan.
0: Kok kayaknya ada suara hujan, enggak ya?
1: Nah ini di tepi jalan di Warkop.
0: Walah, pantesan lagi rame ya, jalanan Warkop, raya ya.
1: Tipurnya Bapak Ulama Jopanggung.
0: Aduh, lagi ngopi-ngopi ya ini berarti Pak Selamat.
1: Ya, betul.
0: Ini radionya dibesarin enggak suaranya? Waduh, biar kedengaran semuanya tuh.
1: Loh ini kedengaran sampai radio 7 meter masih.
0: Sambil ngopi sambil dengerin RRI, mantap Pak Selamat.
1: Mantap, ya betul. Ini untuk dekat waktu. Putarkan dari Rujanaya.
0: Yang apa?
1: Andaikan kau datang kembali kalau tidak salah itu.
0: Andaikan datang kembali, siap nanti saya putarkan.
1: Iya, mungkin kesenangannya penyiar juga ini ya.
0: Oh iya dong, tentu.
1: Wah, betul tuh.
0: Ruth Sahana ya, nanti saya putarkan ya Pak ya.
1: Ya, buat semua karena tidak bawa kerpean ini.
0: Semuanya sudah mewakili kalau semuanya ya.
1: Ada pendengar Pro 1 RRI yang ejun terus di Pro 1 Kediri. Selamat malam, semoga sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kebahagiaan.
0: Sepecah
1: untuk Anda Aska, salam sehat di kecil, ibunya dan Arjuna di sana, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala juga.
0: Amin, amin. Terima kasih Pak Selamat. Enjay, matur sembahan, Bapak sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat di Tulungagung sambil ngopi ya, ngopi dengerin RRI malam hari ini, mantap. Saya geser ke WA lagi, ada Pak Widi di Tokyo, Jepang. Pak Widi, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Aska.
0: Iya.
2: Tahun malam.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Gimana kabar
2: Ruang
0: Pak Widi?
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
2: Kabarnya baik. Mbak Aska gimana?
0: Saya juga baik, alhamdulillah. Lagi semangat juga malam ini.
2: Iya, iya.
0: Tokyo gimana? Tokyo di sana gimana? Cuaca kah lagi? Iklimnya tuh apa di sana kalau bulan ini tuh maksudnya?
2: Hari ini panas kan?
0: Oh panas. Aduh.
2: Sampai dua pakai baju udah panas kali panjang.
0: Kalau di sana tuh panasnya panas banget atau gimana Pak Widi?
2: Ya hari ini kebetulan itu cuacanya panas, 28 derajat. Tapi
0: itunya normal ya di sana ya.
2: Panas.
0: Oke deh,
2: masih
0: siap.
2: Kadang-kadang naik turun hujan.
0: Oh iya. Oke, Pak Widi, mau lagu dari siapa?
2: Lagunya bebas ya?
0: Bebas, tahun 60-an sampai dengan tahun 2000.
2: Oh, 60.
0: Sampai dengan tahun 2000.
2: Chris Andres itu tahun berapa ya?
0: Chris Andres
2: Yesterday ya main judulnya.
0: Sebentar, saya
2: kadang
0: cek.
2: Kadang gak masuk gak di playlist ya?
0: Namanya siapa ya, penyanyinya? Chris Andres Yesterday.
2: Iya, iya.
0: Oh, ada. Ini tahun 65.
2: Oh iya.
0: Boleh.
2: Oh boleh ya, itu aja ya.
0: Oke, siap.
2: Ya, lanjut salam-salamnya ya Mbak Aska. Ya. Salam yang pertama itu barusan ada Bang siapa?
0: Pak Selamat ya? Di Tulungagung,
2: ya,
0: Jawa Timur.
2: Di Tulungagung ya. Selamat malam di Jawa Timur ya. Ya. Kemudian ada Bu Pari dari Palu, masuk di Maluku Tengah, Pak Nedek Tosera, Cijuria di Jakarta, Pak Sutarji. Kemudian ada Pak Jainal, Pak Freddy di Merauke, Bu Usti, Bu Bipit, Pak Andi di Batam, dan Purnama Sari juga di Pilihwari Mandar, Sulawesi Barat. Mas Gilang, gimana kabarnya Mas Gilang? Gak ada kabarnya ya. Jarang masuk Mas Gilang ya?
0: Iya, lama sekali gak gabung. Cuman katanya sih sering mantau juga informasi dari pendengar-pendengar yang lain. Dengerin kok Mbak? Gitu biasanya sih gitu.
2: Oh iya.
0: Semoga terus memantau ya Mas Gilang ya. Sehat selalu Mas Gilang.
2: Iya, baru kemarin kapan tuh? Dua hari yang lalu karena
0: gabung.
2: Bang Willy.
0: Oh iya.
2: Gak gabung sih, tapi dengar-dengar katanya apa? mudah-mudahan beliau sehat-sehat.
0: Amin.
2: Kemudian ada Bu Iti, Siti Aisyah juga, Pak Usia Ama di Kediri, Ramadhan di Solo, kemudian yang Purba, Mbak Dewi, Pak Agus juga di Kediri, Bu Siti, kemudian ada Pak Nasun di Sulawesi Tengah, Bu Ida, Bung Biniju di Manado juga, siapa lagi ya, Bang Edo ya, Bang Edo juga dengar, dan ada Bu Rini, Pak Sukargi, Pak Munoto ya, Pak Munoto.
0: Pak Munoto di Kediri Kota, ya betul.
2: Ya, ya. Kemudian ada Pak Sarji juga ya, Pak Pina, Pina di dengar-dengar di Riau di mana? Pak dia mana tuh?
0: Mas siapa?
2: Mbak Pina, Mbak Pina pernah dengar tuh di mana? Di Riau apa di?
0: Ya. J, siap.
2: Ya salamnya digabung aja, dirangkul jadi satu aja ya, A sampai Z ya.
0: Siap.
2: Buat Mbak Aska selamat bertugas sampai tuntas, siap.
0: Terima kasih Pak Widi ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Widi itu kalau dari logatnya ya, beliau ini memang aslinya Bali ya. Masih kelihatan tuh logat Balinya ya. Saya geser ke WA lagi, ada Pak Zainal Abidin. Pak Zainal, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat
0: iya,
3: malam Mbak Aska.
0: Malam juga Bapak.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, lewat memori lagu.
0: Oke, Pak Zainal gimana kabarnya Pak? Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Aska sekeluarga juga sehat.
0: Amin, terima kasih matur nuwun pantungane Bapak. Pak Zainal mau diputarkan lagunya siapa?
3: Sofi aja, I love you.
0: Gimana?
3: Sofi, I love you.
0: Sofi, I love you. Sofi sebentar. Sofi pakai F biasa. I love
3: you. F O F I E.
0: Sudah. So, Sofi and Sophoria, I love you ya.
3: Yeah.
0: Oke, siap. Ini tahun 82, nanti saya putarkan. Betul, betul, boleh ya. Salamnya silakan Mas Zainal.
3: Salamnya buat Pak Widi di Tokyo tadi itu, Pak Arif.
0: Oke.
3: Pak Rahman, Pak Badi, Pak Sukardi, Bu Adi, Bu Sita, Pak Setio, Koko Bani. Pak Taryoto, yang Purbong, Lutung, Mas Putra Kukus, Mbak Hukung, Pak Selamat, Pak Tati, Pak Agus, Bu Farida, Bunda Rini Aryani, Pak Ucok, dan semuanya aja.
0: Enggak, sami-sami Pak Zainal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya Pak Zainal ada Pak Tarji. Pak Tarji selamat malam. Halo Pak Tarji.
4: Bu memori lewat aku Mbak Aska.
0: Anje, gimana kabar Pak Tarji? Sehat Anje?
4: Alhamdulillah sehat semangat.
0: Alhamdulillah sehat semangat. Ini lagi santai Pak, enggak jualan Pak?
4: Ini jualan nih.
0: Oh, aduh mantap lah.
4: Jualan di lapangan. Alhamdulillah ramai ini.
0: Alhamdulillah. Laris terus ya Pak Tarji ya.
4: Iya, doanya dari teman-teman semua laris manis Mbak Aska.
0: Anjir, berkah barokah usahanya ya Pak ya.
4: Iya, amin.
0: Enggih, Pak Tarji mau diputarkan lagunya siapa ini Pak?
4: Dari Vina Panduwinata, Burung Camar.
0: Burung Camar, oke siap. Vina Panduwinata, Burung Camar. Salamnya monggo.
4: Ya, salamnya buat semua tadi yang sedang on air, Mas Yudi juga selamat. Semuanya saja Mbak
0: Aska. Oke siap.
4: Dan semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan.
0: Amin.
4: Mbak Aska juga demikian. Tetap semangat kita keluarga rezekinya.
0: Amin.
4: Selalu bahagia bersama keluarga, sukses karir, sukses. Matur nuwun Baska, waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarji, lagi jualan di lapangan ya, di lapangan, lapangan apa namanya? Saya kok tiba-tiba lupa ini ya. Mau nyebutin nama lapangannya lupa ya. Terima kasih Pak Tarji sudah bergabung malam hari ini ya. Sehat selalu, lancar terus usahanya ya, jualannya laris manis ya Pak Tarji ya. Oke, kita jeda terlebih dahulu ya. Untuk Anda pendengar, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request pendengar kita malam hari ini, sembari menantikan nanti Anda bisa gabungan lagi bersama dengan kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Anda kembali mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ini sudah ada yang calling-calling juga ya malam hari ini, kita terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Ini
1: selamat malam juga
0: Pak Uca ya?
1: Tidak salah.
0: Iya, Pak Uca, apa kabar Pak Uca?
1: Alhamdulillah, sehat, waras, semangat, baik.
0: Alhamdulillah, sehat, waras, semangat, itu yang penting ya. Pak Uca mau diputarkan lagunya siapa malam ini?
1: Rinduku.
0: Aduh, rindu siapa?
1: Iwan Fals.
0: Rindunya Iwan Fals ya. Sebentar, saya cek dulu. Salamnya monggo.
1: Salamnya Pak Kaina. Bung Freddy, Bung Romadon, Pak Klamet, Pak Uten, Pak Agus, Pak Bani, Pak Sukardi, Pak Tardi, Bu Sinta, Bu Ika.
0: Lari. Aduh, semuanya mas. Enje siapa Uca, mantar sembanuan Pak Uca Enje.
1: Ada.
0: Lagunya ada, Rinduku dari Iwan Fals.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser ke telepon satunya lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Mbak Asta.
0: Selamat malam, ini Pak Muno toh.
2: Betul sekali, gimana sehat?
0: Sehat Bapak, Alhamdulillah, semoga Bapak juga sehat di sana ya. Gimana?
2: Kecil-kecil juga sehat juga kan?
0: Sehat, Alhamdulillah, lagi ngikut ini malam-malam.
2: Mudah-mudahan segera cepat besar nanti.
0: Amin.
2: Berkain kesehatan.
0: Amin, amin, matur suwun. Enje siap Bapak. Mau lagunya siapa Pak Munoto?
2: Lagunya dari Panca.
0: Dari Panca yang apa?
2: Ku cari jalan terbaik.
0: Ku cari jalan terbaik. Oke, salamnya silakan.
2: Ya, salamnya tadi ada Bang Uco, ada Pak Jaina, ada Bu Eti, ada Bu Sita, ada Popo Bani, ada Pak Setioko, ada Pak Tardi, Pak Sukardi, terus ada lagi Pak Widi tadi di Tokyo, Bu Freddy sekalian, Bu Tri, ada Bu Farida, Mbak Pina-Pina, Pak Jona, Pak Nasrun di Palu, terus ada itu Pak Agus, Pak Sidianto di Bandar, ada Bu Rini, Bu Siti Aisyah, Pak Slamet yang Purbo, Pak Mariono, Pak Karyoto, dan Mbak Hugeng. Saizong, Saizong mana enggak pernah naik ini Saizong nih.
0: Mbak siapa?
2: Pak Mas Saizong di Gunung Kelut.
0: Iya ya, lama sekali itu ya.
2: Lama,
0: betul betul betul.
2: Ini Mas Gilang enggak ketinggalan ya. Mas Gilang sehat Mbak Asta, selalu pantau.
0: Alhamdulillah, terima ya, kasih Mas Gilang.
2: Ya, saya sering konfirmasi kok.
0: Alhamdulillah, jadi siap.
2: Dan semua tanpa terkecuali Mbak Asta ya.
0: Oke, siap Bapak.
2: Saudara-saudari semua diberkahi kesehatan semua.
0: Amin, amin.
2: Tidak ada suatu halangan apapun.
0: Amin.
2: Dilancarkan rezekinya, rezeki yang berkah barokah.
0: Amin, terima kasih Bapak ya.
2: Keluarga juga begitu.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan selalu sehat di keluarga, tidak ada suatu apapun ya. Dilancarkan rezekinya, rezeki yang berkah barokah.
0: Amin. Jadi dengan juga.
2: Hati-hati, Mbak.
0: Terima kasih Pak Munoto. Siap Bapak. Yang di rumah ikut ke studio ini malam-malam soalnya. Melu-melu ngantuk ngenteni siaran mari.
2: Pulang malam. Matur nuwun wekdalipun.
0: Pak Munoto siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munoto di Kediri Kota, terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Oh iya, ini di Kediri Kota tuh ada penutupan di ini ya, jembatan Kali Ombo ya. Jadi tadi siang ya, tadi siang saya berangkat dari Tulungagung ke Kediri, itu memang dari arah Tulungagung menuju Kediri kota itu dialihkan ya. Kita lewat Ngeronggo ya. Bisa lewat ke pesantren juga kalau mau ke arah Pare ya. Kalau dari arah Surabaya ke Tulungagung ini juga tentu dialihkan ya. Dialihkan melalui Jalan Mayor Bismo, Jalan Diponegoro, Jalan Imam Bonjol hingga Jalan Sersan Suharmaji. Sementara kendaraan pribadi dan sepeda motor diarahkan melintas melalui Simpang 4 Alun-Alun, Jalan Brigjen Katamso, Simpang 4 Baruna, dan Jalan Kaliombo masih bisa kalau untuk kendaraan roda 2 ya. Ini mungkin di antara Anda ada yang dapat info nih, kalau misalkan kita mau ke arah Tulungagung, itu kan misalkan mau naik bus ke sana itu nyegatnya naik pundi nih kok Pak. Jadi kalau dari Kediri ke Tulungagung mungkin ada yang dapat info ya. Jadi kalau kita mau naik bus dari Kediri ke Tulungagung itu nunggunya di mana tuh? Karena kan jembatannya ditutup ya sementara ini sampai nanti bulan Desember nih kalau nggak salah ya. Jadi selama 7 bulan ditutup total. Jadi per tanggal 29 Mei sudah tutup kemarin sampai dengan tanggal 11 Desember, cukup lama sekali pengerjaan proyeknya ini ya. Oke, saya terima yang sudah bergabung di line telepon dulu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Freddy di Merauke.
1: Ya, Mbak Aska, apa kabar hari ini?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Bang Freddy juga sehat ya di sana ya.
1: Amin, amin. Alhamdulillah kami sehat, keluarga. Cuaca hari ini agak mendung, sempat gerimis sebentar, gerimis, tapi enggak hujan.
0: Oke, okay, siap.
1: Jadi hujan. Gerimis pun cuma sebentar saja, tapi cuacanya mendung gitu. Iya. Jadi Merauke jadi sejuk-sejuk.
0: Oke. Okay, malam minggu di sana ramai.

0: Iya,
1: saya juga sambil ngopi nih, biar nggak ngantuk ini saya siarannya.
0: Oh iya, kopi ya. Iya, bagus tuh supaya nggak ngantuk.
1: Betul, harus melek sampai jam 12 ini ya, Mas Wendy ya.
0: Ya wes. Oke, sekarang itu apa? Banyak bertumbuhan kafe gitu.
1: Mungkin
0: lagi tren tuh, jadi hampir semua.
1: Oh, anak-anak muda pasti ngopi tuh banyak gitu yang ke sana ya.
0: Iya, jadi kayaknya bagus juga. Yang jelas kan tidak menjual minuman beralkohol.
1: Ya, untuk pertumbuhan jadi ekonomi oke lah ya Mas Wendy.
0: Jadi anak-anak muda ada tempat nongkrong gitu sambil dengar musik gitu.
1: Iya betul, mantap tuh.
0: Jadi malah tidak terjadi tindakan-tindakan ya
1: kriminal dan sebagainya.
0: Ya gitu, kriminal ya. Gitu atau kenakalan.
1: Iya gitu, kenakalan remaja. Siap, Mas Wendy mau lagu apa nih? Ya.
0: Saya mau minta lagu dari Don Williams.
1: Don Williams.
0: Iya, yeah. The things that's the thing about love.
1: That's the thing about love. Okay, siap. Nanti saya putarkan.
0: Everything about love.
1: Aduh, mantap kali ya lagunya. Selalu romance, romance.
0: Ini biasanya agak sedikit apa?
1: Country ya.
0: Country ya.
1: Saya juga suka tuh lagu-lagu country itu.
0: Dan apa slow country, jadi tidak yang keras-keras amat. Oke, saya salam
1: dulu ya beberapa
0: teman. Barusan Pak Munoto ya, makasih Pak Munoto. Kalau Ibu Tri nanti salamnya saya sampaikan pagi.
1: Sudah tidur Bu, cantik ya tuh Bu Tri.
0: Oke, kemudian tadi ada Pak Slamet, Pak Tarji, Pak Sutarji, Pak Sujianto, Purba, yang Rahmat, Mas Alam, Mas Gilang. Juga Pak Setioko, kemudian ada Kang Maman ya, Kang Maman, Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan. Nah ini mana ini teman kita yang sering galau.
1: Habis ini muncul ini Bang Irwan ya, ayo Bang Irwan muncul gabung Bang.
0: Biasanya meskipun galau tetap apa pantunnya pantunanu playboy gitu.
1: Pantun-pantun ingin menggaet ya.
0: Iya, pantun playboy. Oke, dan ada teman-teman yang di luar ya, beberapa saya sapa ya, Mbak Aska ya, mohon izin ya. Mbak Diona yang di Kupang, Mbak Ayu yang ada di Masowi, Maluku Tengah sana. Juga untuk Ibu Maria yang belakangan ini agak kurang sehat, kita doakan semoga cepat pulih kembali dalam sedang dalam pengobatan ya. Kemudian juga ada Mas Arif di Nganjuk, Mas Farid yang di Batu Malang ya. Kemudian Mas Widi tadi ya sudah gabung. Ya Mas Widi, semangat terus ya orang Tokyo ini. Dan untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu ada Ibu Eti, Ibu Pipit. Bu Pipit lama nggak dengar suara.
1: Iya, Bu Pipit lama nggak dengar. Iya betul betul.
0: Iya, Bu Pipit juga, Bu Rahayu.
1: Okay.
0: Bu Dewi juga ya.
1: Siap.
0: Ada Bu Siti Aisyah dan Bu ini, dan untuk semua saja tanpa kecuali.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Freddy ya.
0: Terhibur dan sehat selalu.
1: Amin.
0: Ini malam Minggu masih di sana kan baru jam 10 masih ramai.
1: Iya.
0: Masih bisa menikmati malam Minggunya. Semoga semuanya
1: baik. Terima kasih.
0: Aska, makasih ya Aska. Pulangnya hati-hati. Doa terbaik untuk Mbak Aska bersama keluarga.
1: Begitu juga Bu Freddy di sana ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bung Freddy ada yang Purba di Tulungagung. Ini lama dari tadi ngantri ya, nunggu ini yang Purba ya. Yang Purba, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Aska. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Semua pergi nunggu ket mau ya.
2: Selalu sabar juga. Wah, ya, temannya banyak ya harus ngantri gitu.
1: Yang berbahasa aja.
2: Alhamdulillah sama sehat, Mbak. Saya juga begitu, enggak
1: sehat. Ya, alhamdulillah, saya juga sehat.
2: Semangat, ya. Putrinya juga menyusul sana, ikut
1: iya,
2: juga.
1: Iya, ini mumpung. Mumpung ya, bisa.
2: Nanti

0: Rangkanya
1: iya lagunya apa Je?
0: Lagunya dari Mariah Carey aja.
1: Yang apa?
0: One Sweet Day.
1: One Sweet Day, oke, siap. Ya. Salamnya
0: itu aja. Nanti ada di sana, nanti salam tadi ada barusan ada Pak yang dari Pengkuerti tadi ya. Makasih, sehat selalu, sehat selalu keluarga. Juga ada Pak Munoto, juga ada Pak Slamet, juga ada Pak Zainal, ada lagi Pak Widi, dan semua saja pendengar LDK ini selamat malam.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke WA lagi, ada Bu Rahayu di Tulungagung. Ini juga sudah WA dari tadi ya, Bu Rahayu di Kepatian Tulungagung minta diputarkan di batas kota ini dari Tommy Cebisa. Salam untuk semuanya ya, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Pun juga Pak Mariono sudah WA juga dari jam 9:30 tadi. Saya bacakan dulu ya Pak Mariono, terima kasih. Lagunya All I Wanna Do Is Make Love To You versi Heart. Nanti saya cek dulu lagunya ya Pak ya. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Pak Bani, Pak Setioko dan semuanya saja. Terima kasih.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Itu yang dibahas dengan lagunya Kau Gadisku, menemani kita di menit ke-29 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya bacakan yang sudah gabungan lagi ya di WA kita malam hari ini. Ada Pak Basuki. Pak Basuki di mana nih? Pak Basuki ya, selamat malam Pak Basuki. Di Bangsal Kediri ya, lagunya Ebit GAD, Nyanyian Rindu. Terima kasih. Bu Rini di Wates juga sudah gabungan di WA kita malam hari ini. Lagunya Ranjau-Ranjau Cinta ya. Dari siapa? Nanti saya cek dulu ya. Terima kasih Bu Rini di Wates, Mantra Sembanuon.

Kita masih punya waktu ya sampai nanti jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu, nah ini masih ada waktu ya. Silakan bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289, atau bisa juga di 0857 2535 2550.

0: Untuk Anda berikan selain request lagu juga boleh berbagi informasi ya. Malam hari ini bagaimana pantauan traffic? Mungkin yang lagi malam mingguan juga nih, jam segini masih ramai gak sih kota Kediri? Atau mungkin di tempat Anda tinggal, silakan ya, bisa bergabung di WA Pro 1 0811. Oh salah, nomor WA nya kan sudah ganti ya, 0812 3460 0289, atau 0857 2535 2550. Cuaca masih cukup oke malam hari ini di Pare dan sekitarnya. Untuk lalinnya sudah mulai agak lengang ya jam segini. Saya terima yang sudah gabungan di telepon. Halo, selamat malam. Buang rindu.
1: Tahu aja ini ya.
0: Enci Pak.
1: Kalau naik bis dari Kediri di terminal lama itu loh.
0: Oh, di terminal lama ya. Oke, mungkin iya. Siap-siap. Ya
1: di situ nanti kalau nunggu bis di situ.
0: Biasanya kalau dari arah Tulungagung itu saya naiknya dari selatannya alun-alun soalnya.
1: Iya, sekarang kan
0: karena penutupan kali Ombo itu ya, Pak ya. Jadi lewatnya sana ya. Ya oke, siap. Ya. Siap, terima kasih informasinya ya, terima Pak Munatan J.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maklum ya, karena biasanya ngebus juga ini kalau misalnya pulang ke Tulungagung ya. Kadang bawa kendaraan sendiri, kadang juga ngebis. Aduh, ini kalau ngebis tiap hari drivernya ganti-ganti ya. Tinggal duduk santai ya sampai juga di Kediri, kata Njie.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

Sekitar 80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Iqrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

Dengan teman-teman seru dan sudah, saya Aska Ariska menemani Anda semuanya malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oh ya, tadi Pak Mariano yang request All I Wanna Do Is Make Love To You, versinya Heart, belum bisa kita putarkan ya Pak ya, ngapunten. Di lain kesempatan untuk requestnya yang diganti nanti kita putarkan ya. Terima kasih Pak Mariono. Dan juga terima kasih untuk Anda semuanya pendengar yang malam hari ini sudah menemani saya di malam minggu yang penuh dengan sukacita tentunya ya. Oke, malam minggu yang syahdu dengan sajian lagu-lagu ataupun juga musik yang kami putarkan malam hari ini. Dan juga untuk Anda pastikan terus bersama dengan kami, karena saya masih akan menemani Anda dengan sajian musik-musik pilihan hingga nanti pukul 12 malam.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nur Tanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya

Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah Ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Masa 1 FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Ahad 31 Mei 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bangga, RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi, hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, selamat pagi semuanya dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ahad 31 Mei 2026.

0: Setelah itu, Kediri pagi ini dengan beragam informasi seputaran Kediri Raya juga dilanjutkan dengan informasi lagi dari Pro 3 Jakarta ya dalam Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Kediri Menyapa pukul 7:30 juga nanti ada silang gereja ya, siaran langsung ibadah dari gereja di seputaran Pare Kediri. Ditutup dengan program kesayangan kita semua di Minggu pagi atau Ahad pagi, yaitu program Idola Indonesia Layak Anak tepat pukul 9 hingga pukul 10 ya. Lalu di Kediri siang ini nanti akan ditemani oleh Lia Aulia pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik benar, pagi hari ini kita akan dengarkan Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah Ninah Nadliyah, SPD dari Pondok Pesantren Bahrul Falah Taman Sidoarjo. Namun kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian atau lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 16.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Baik, benar, kita akan ikuti sesi kajian Mutiara Pagi di kesempatan hari Minggu ini dengan tema kehidupan manakah yang tak penuh dengan perjuangan, yang akan disampaikan oleh Ustazah Nina Nadlia SPD dari Pondok Pesantren Bahrul Farah Taman Sidoarjo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk mengawali pagi hari ini, kita bisa berdiskusi sedikit tentang sebuah tema yang dekat dengan kehidupan kita, yakni kehidupan kita yang mana tidak pernah penuh dengan perjuangan. Sebenarnya ini juga kalimat tanya sekaligus pengingat bahwa kehidupan ini memang penuh dengan perjuangan. Nah, kadang kita meyakini sesuatu, untuk mencapai sebuah keyakinan tersebut maka kita perlu sebuah jawaban untuk meyakinkan. Nah, untuk mendapatkan jawaban kita perlu menimbulkan atau mengadakan sebuah tanda tanya. Jadi manakah kehidupan yang ada di mana? Apakah di sini ataukah di akhirat kelak yang tanpa adanya susah payah, atau kehidupan orang yang seperti ini, kehidupan orang-orang yang beruntung sekalipun, apakah juga tanpa ada kesusahan, ada tidak ada kesusah payahan. Nah, jadi kata kuncinya adalah tentang susah payah dan juga kehidupan. Tentang uraian dari susah payah, di sini banyak sekali macam-macam uraian yang telah dikemukakan oleh para ulama. Ini tentang kesulitan yang dihadapi manusia. Nah, para ulama menggambarkan bahwa manusia sejak dalam rahim ibunya sampai dengan kematian, bahkan sesudah kematiannya pun, tidak pernah luput dari kesulitan demi kesulitan. Nah, jadi menunjukkan kehidupan yang ada di dunia ini, apabila kita menemukan kesulitan, itu juga adalah hal wajar. Namun kadang juga kita menemukan kesulitan itu bahkan setelah saat kematian dan setelah kematian. Nah, manusia selalu saja menerima tempaan peristiwa yang tidak mudah dielakkannya. Kalaupun ia mampu mengelak, kesulitan lain akan muncul di hadapannya. Bagaikan seorang yang mengarungi samudra, bila selamat dari ombak yang mengganas, ia tetap akan diliputi rasa takut oleh bahaya lainnya. Entah itu karena kedinginan, entah itu karena takut hewan atau makhluk yang ada di laut itu. Nah, apabila contoh manusia bebas dari rasa lapar, belum tentu ia bebas dari penyakit. Kalau dari keduanya bisa bebas, tidak mungkin ia bebas dari ketuaan. Maksudnya ini umur yang selalu habis, umur yang selalu berkurang tiap harinya. Yang sedikit atau banyak yang akan menggelisahkan. Maksudnya di sini, entah itu kita memiliki harta yang sedikit atau banyak, pasti akan ada faktor-faktor yang membuat kita untuk gelisah. Nah, apabila semua privilege, misalnya keberuntungan yang ada di hidup dunia ini telah kita miliki, entah itu harta, entah itu keluarga, entah itu rezeki-rezeki yang lain, nah pada akhirnya pun manusia juga tidak akan bebas dari sebuah kematian yang akan merenggut jiwanya tanpa izin. Jadi tanpa ada SOP yang menunjukkan hari ini kita akan mati, besok kita akan mati, tanpa ada pemberitahuan seperti itu. Nah, jadi kecemasan-kecemasan, kemudian keresahan, itu semuanya wajar dihadapi oleh manusia. Dan tak luput, tak jarang orang itu bersusah payah menghilangkan keresahan itu dalam hatinya. Nah, ini seperti yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Balad ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Nah, dalam surat Al-Balad di ayat sebelumnya, Allah telah memaparkan sumpah-sumpah Allah, ini yang demi kota Mekah dan demi bapak serta anak-anaknya. Kemudian ayat keempat ini menjelaskan pesan yang hendak ditekankan oleh Allah dengan sumpah itu, dengan sumpah pada ayat sebelumnya, yaitu sesungguhnya kami, yakni Allah, dengan perantaraan ibu bapak, telah menciptakan manusia seluruhnya, seluruh tanpa terkecuali, itu akan berada dalam susah payah, yakni selalu menghadapi kesulitan. Nah, jika Allah membiarkannya tanpa bantuan, niscaya dia akan binasa, manusia tersebut akan binasa. Nah, biasanya Al-Quran bila menggunakan kata insan dalam bentuk ma'rifat, yakni yang disertai dengan huruf alif lam, nah yang dimaksud adalah jenis manusia, berarti semuanya, entah itu ras dari mana, entah itu golongan kategori seperti apa. Nah, walau demikian, ada juga ulama yang berpendapat bahwa kata insan dalam ayat ini tertuju kepada mereka yang memiliki penyakit dalam batinnya. Jadi orang-orang yang keimanannya tidak utuh. Nah, itu penafsir Az-Zamakhsyari, salah seorang yang berpendapat demikian. Nah, jadi ada perbedaan, tapi yang jelas semua manusia juga memiliki kesusahan, kepayahan yang telah diberikan oleh Allah. Nah, dalam kata kabat yang artinya di situ adalah susah payah, ini pengertiannya kemudian meluas. Nah, sehingga kata tersebut yang dalam lafadznya apabila kabat dengan fathah di huruf ba itu berartikan penyakit yang melanda hati. Nah, ini bisa juga mencakup makna segala macam kesulitan yang dihadapi, karena setiap kesulitan pasti merisaukan hati. Nah, jadi orang yang dilanda kesusahan, kepayahan, pastikan hatinya akan timbul risau, apakah aku bisa melewati ini, ragu apakah nanti akan ada pertolongan oleh Allah, apakah kita bisa menyelesaikan ini dengan baik, atau bahkan risaunya itu bisa menuju ke mempertanyakan kejadian ini, kenapa kok aku mendapatkan takdir seperti ini. Nah, jadi banyak sekali bentuk-bentuk kerisauan yang ada dalam hati. Muaranya dari mana? Dari kesulitan, kesusahan yang terjadi dalam diri manusia. Semua manusia dalam kesusahan dan susah payah, bukan saja dalam memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga dalam memelihara dan melindungi diri dan keluarga mereka. Bahkan dalam upaya mengarahkan potensi-potensi positifnya, manusia masih harus berjuang menghadapi dirinya sendiri sebelum menghadapi orang lain. Jadi seperti kita, tujuannya itu baik, kita akan sholat, pasti akan ada hal-hal yang membuat kita ingin berhenti. Misal kita ingin melakukan sholat sunnah, ada saja yang ingin mengganggu kita, seperti mungkin apa godaan-godaan duniawi yang mungkin lebih menarik perhatian kita. Nah, seperti itu. Padahal sholat itu baik, dan juga ibadah-ibadah lain yang apabila derajatnya itu besar, maka cobaannya akan lebih besar. Manusia sungguh menderita karena ia adalah makhluk yang menyadari keberadaannya, dan dari kesadaran ini menimbulkan kepedihan dan kesulitan dan kesegelisahan bagi dirinya. Maksudnya manusia yang berhenti di sana akan memandang hidup ini dengan penuh pesimisme. Nah, kalau orang yang beriman, maka keimanan mereka yang akan melahirkan optimis, walaupun ia mengalami kesulitan atau penderitaan, ia akan terus berjuang menghadapi kesusahan itu disertai dengan keyakinan bahwa pasti ada jalan keluar yang menantinya. Nah, ini sesuai dengan Allah berfirman untuk memperingatkan kita di surat Al-Insan. Bunyinya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabdalihi faja'allahu sami'an basyira. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah yang bercampur dengan tujuan untuk mengujinya. Karena itu, kami jadikan ia mendengar dan melihat. Nah, jadi tujuan diciptakannya kita itu memang nabak tali, memang kita untuk diberikan ujian-ujian, cobaan-cobaan dalam kehidupan kita ini. Nah, terlihatlah betapa berat perjuangan manusia sehingga seluruh manusia benar-benar dalam keadaan kondisi diuji dan harus berupaya agar lulus dalam ujian tersebut. Dari sinilah sumber susah payah itu, atau dalam bahasa surat Al-Balad tadi, fikabat. Jadi dari ujian, kemudian dari ujian itu timbullah kerisauan-kerisauan hati. Nah, bukankah untuk meraih surga seseorang juga harus bergelut dengan beberapa macam perjuangan, seperti sabda Nabi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau menyebutkan surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi seperti peribahasa kita, ya, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Sebelum kita mendapatkan hal yang menyenangkan, kita juga perlu bersakit-sakit dahulu. Tetapi perlu kita sadari, walaupun manusia tidak dapat mengelak dari kesulitan dan susah payah itu, Allah itu telah menganugerahkan kepada manusia kemampuan-kemampuan untuk mengatasinya. Jadi memang kita diberikan amanah banyak sekali kesusahan, kepayahan, ujian, tapi Allah tidak akan lepas tangan. Nah, mungkin dapat dialami kenikmatan-kenikmatan itu setelah kita bisa menyelesaikan semua ujian, baik itu bisa kita nikmati di dunia ini maupun di akhirat kelak. Nah, pasti rasa nikmatnya, lezatnya itu akan terasa tiada tara apabila kita telah berhasil menanggulangi semua keresahan-keresahan, cobaan-cobaan yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Nah, jadi dari pernyataan di surat Al-Balad itu tadi, bahwa manusia itu telah dilahirkan dalam keadaan susah payah, demikian manusia juga harus menanggung resiko dari kehidupannya ini. Ia harus memelihara dan mempertahankan jati dirinya serta nilai-nilai luhur. Dan untuk itu, manusia tidak dapat menghindar dari kesulitan. Nah, ini juga disampaikan dalam surat Ali Imran, yang disebutkan am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamullahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu shabirin. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjuang di antara kamu, dan belum nyata pula yang tabah. Ayat ini berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang beliau alami di negeri di kota Mekah itu merupakan bagian dari penderitaan dan susah payah dalam memenangkan perjuangan hidup sejati serta mempertahankan nilai-nilai agama, dan bahwa perjuangan adalah kodrat seluruh manusia generasi demi generasi. Maka tidak ada satu orang pun yang hidup tanpa harus melalui sebuah perjuangan. Lalu setelah kita mengetahui dan mengerti bahwa hidup ini tidak bisa kita mengambil hanya enaknya saja, nyamannya saja, perlu kita memperjuangkan kehidupan kita ini, memperjuangkan dan mengatasi semua kesulitan-kesulitan yang telah ditakdirkan Allah kepada diri kita. Nah, ayat selanjutnya dalam surat Al-Balad, yakni di ayat 5 dan ayat 6, di sini bunyinya, ayah sabu ala ya ketiro alaihi ahad yaqulu ahlaktu malal lubada. Nah, artinya, apakah dia menduga bahwa tidak ada yang berkuasa atasnya? Dia berkata, aku telah menyia-nyiakan harta yang banyak. Maknanya, semua manusia telah bisa luput dari kesulitan, bisa keluar dari kesulitan. Keluar dari kesulitan itu ada di antaranya yang melakukan penganiayaan atau dengan cara yang aniaya untuk menanggulangi kesulitannya. Nah, ada kita menyelesaikan masalah konflik dalam kehidupan kita dengan cara yang sesuai dengan syariat, ada juga yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, orang yang menanggulanginya dengan sejenis yang tidak sesuai dengan syariat itu diibaratkan seolah-olah dia menganiaya dirinya sendiri. Nah, di situ mereka diperingatkan Allah, diperingatkan bahwa apakah dia yang diciptakan menanggung kesulitan itu menduga bahwa tidak ada yang berkuasa atasnya atau tidak ada yang akan mengatasi dan mengalahkannya. Nah, sedemikian angkuhnya sehingga dia berkata, aku telah mengeluarkan dan menyia-nyiakan harta yang banyak. Nah, jadi pertanyaan yang mengandung kecaman di atas, jadi tidak adakah yang berkuasa? Maksudnya, apakah kamu sendiri yang mengatasi semua masalah ini? Tidak adakah yang berkuasa di atasmu? Dilupa akan kuasa Tuhan. Dikira semua itu adalah hasil dari jerih payahnya sendiri, sekalipun itu misal sesuai dengan prosedur. Jadi kita ingin makan, mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita, kita dengan melakukan bekerja, tapi karena kita tidak ingat bahwa kita bisa mendapatkan rezeki kerja ini karena Allah, tuntunan dari Allah, kita jumawa. Nah, di sini yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah, kita harus bersyukur dan meyakini ini adalah dari Allah. Nah, ini adalah yang membuat orang itu menjadi angkuh. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan dalam diri kita. Nah, jadi secara redaksional, secara kata-kata, kata yahsabu itu menduga dan yaqulu itu berkata. Nah, pelakunya itu adalah siapa? Al-Intan yang disinggung oleh ayat lalu. Kalau kita menganut paham yang menyatakan bahwa ayat-ayat lalu berbicara tentang manusia yang menderita penyakit-penyakit kejiwaan, ini berarti bahwa pertanyaan di atas tertuju kepada mereka, termasuk orang yang angkuh, baik itu karena dia memang memiliki kekuatan fisik, kemudian kekuatan finansial dan sebagainya. Nah, jadi dari ayat tersebut juga ada sebab nuzulnya, yakni ditujukan kepada seseorang yang bernama Usaid bin Khaldan. Dia adalah seseorang yang kuat fisiknya dan juga kuat finansialnya, jadi kaya, namun bersikap angkuh dan menyatakan bahwa tidak seorang pun yang bisa mengalahkannya. Nah, jadi itu adalah sikap keangkuhan dari salah kira manusia apabila semua yang dimilikinya itu adalah dari hasil jerih payahnya sendiri, padahal itu semua dari Allah. Apabila Allah berkehendak untuk mengambilnya, maka tidak perlu waktu lama, semuanya akan bisa sirna, dan masih banyak orang yang memiliki rezeki lebih dari dia, entah itu lebih kuat fisiknya, lebih kuat lagi finansialnya. Tidak ada yang paling di dunia ini. Nah, jadi kita harus yakini bahwa tidak akan ada kekuatan yang melebihi dahsyatnya kekuatan Allah. Nah, seperti itu. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari kesulitan-kesulitan yang telah di singgung tadi adalah harus kita yakini bahwa manusia hidup dalam kehidupan ini pastilah tidak lepas dari berbagai macam kesulitan. Maka tidak perlu kita membanding-bandingkan kehidupan kita. Barangkali orang yang terlihat tidak ada sama sekali sisi perjuangannya, jadi kok hidupnya berasa enak-enak saja. Nah, mungkin sebenarnya dia juga berjuang, namun dalam jalan yang lain, berbeda dengan jalan yang kita perjuangkan. Jadi ada orang yang berjuang dari cobaan finansialnya, ada yang berjuang dalam cobaan keluarganya, ada yang berjuang dalam cobaan pasangannya, dan dari manapun itu, entah itu terlihat maupun tidak terlihat, yang jelas semuanya itu adalah cobaan yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Nah, kemudian yang kedua hikmahnya, kita bisa mengerti bahwa tidak perlu kita menilai kehidupan orang lain, mencari kehidupan paling sempurna di kehidupan ini, karena semuanya pasti akan ada ujiannya. Jadi kita fokus pada ujian kita sendiri, tidak perlu menilai ujian orang lain. Dan yang ketiga, nah, supaya kita bisa sabar dan kuat untuk menghadapi segala kesusah payahan yang ada dalam hidup kita, kita perlu meminta pertolongan kepada Allah, karena kita tidak boleh menjadi manusia yang angkuh. Karena di dalam kekuatan manusia ini semuanya tetap atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu sedikit pembukaan dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa saling mengingatkan kembali bahwa intisari dari kehidupan yang diamanahkan dalam kita ini adalah sebuah perjuangan.
0: Baik, terima kasih Ustazah Nina atas tausiah pembukaannya. Kepada pendengar, kita akan break sebentar. Bagi pendengar yang ingin bergabung bertanya langsung nih pada Ustazah Nina terkait apa yang kita bahas hari ini, bisa bergabung melalui WA atau SMS di 0811 354 1116. Saat lagi kita akan kembali dengan diskusi di segmen berikutnya setelah satu lagu dari Niji.

0: Baik pendengar, kembali lagi di Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 21 Mei 2024. Kita masih bersama Ustazah Nina Nahdiah dari Pondok Pesantren Bahrul Falah. Tadi Ustazah Nina sudah memberikan mukaddimah pembukaan di awal tadi mengenai kehidupan manakah yang tidak penuh dengan perjuangan. Intinya adalah semua kehidupan dari mulai kita dilahirkan oleh Allah memang sudah menjadi kodrat kita sebagai manusia untuk selalu berjuang dalam kehidupan di dunia ini, bahkan untuk mau menuju surganya Allah, untuk mendapatkan surganya Allah kita juga harus berjuang. Seperti itu pendengar. Baik, bagi pendengar yang mau bergabung bersama kami bisa di WA ya, di WA di 0811-354-1116 nih, atau di SMS juga bisa, silakan langsung chat atau telepon juga boleh begitu ya. Baik Ustazah Nina, kita ada beberapa mungkin berdiskusi begitu ya, termasuk ada pertanyaan dari pendengar kami, ada Mas Abdillah di Kota Kediri. Assalamualaikum Ustazah, terkait kerisauan hati yang selalu datang, tadi kan sudah dijelaskan begitu ya, atau kalau sekarang itu anak muda gitu ya, sering galau gitu ya, bilangnya galau. Nah, gimana nih caranya biar kita mengatasinya, biar enggak kebanyakan galau? Monggo Ustazah.
1: Terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Abdillah di Kediri. Semoga kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah untuk dihindarkan dari penyakit-penyakit hati yang membuat kita selalu galau, resah. Bagaimana supaya kita menanggulangi diri kita untuk tidak resah atau galau begitu ya? Jadi kalau hati kita resah, hati itu kita galau, meresahkan sesuatu, itu mau. Memang sumbernya kalau kita telah mendapatkan sesuatu yang dalam hidup kita ini kok gak enak, kita kan normalnya itu resah. Nah, bahkan kalau kita mendapatkan hal baik pun juga tidak menutup kemungkinan kita juga susah. Contoh ya, kita mendapatkan kejuaraan tingkat kecamatan tingkat satu untuk lomba umpama lomba azan. Nah, dari itu nanti akan tanding untuk mewakili kecamatan lomba di kabupaten. Nah, dari dia yang telah meraih, kita yang telah meraih juara satu, kemudian itu kan hebat ya. Tapi kan juga tidak berani untuk resah. Gimana nanti aku mewakili kecamatan ya? Bisa enggak ya? Kecamatan-kecamatan lain. Jadi tidak akan berhenti. Terus kemudian kalau bisa mengalahkan kerisauannya dan dia juga bisa memenangkan juara satu di kabupaten, nanti lagi nanti ke nasional. Nah, jadi seperti itulah kita manusia. Kalau kita bisa melewati, kita bisa mengatasi satu masalah ini, kita akan naik level lagi. Dan untuk naik level juga ada kerisauan-kerisauan lagi. Nah, untuk mengatasinya supaya kita tidak menjadi orang yang aniaya pada diri, yang dia perlu khawatir sendiri itu, ya, itu adalah sama kita yakin kepada Allah bahwa apa yang membuat kita resah ini itu adalah datangnya dari Allah. Misalnya kita resah, itu pasti akan itu adalah datangnya Allah dan pasti akan ada hikmahnya. Kemudian yang kedua, untuk tidak terus-terusan resah, kita perlu berpikir positif, karena Allah itu juga dikatakan dalam hadis kutsinya, anak inda abdi wenihi, Allah itu seperti yang diprasangkakan oleh hambanya. Kalau hambanya berprasangka baik, maka maka akan membawa kebaikan. Kalau kita hambanya ini negatif melulu, maka juga akan menarik yang negatif. Ini kalau sekarang itu kita OA ya, life expectation lah seperti itu. Jadi kita pikirkan menarik pada kehidupan kita. Jadi berpikir positif. Kemudian untuk yang ketiga, yang terakhir, supaya kita tetap bisa istiqomah, tidak terlalu resah, itu memperbanyak ikhtiar, ikhtiarnya baik lahir dan batin. Nah, lahir maksudnya ini secara fisik kita berikhtiar, kita harus gerak terus dengan sampai kita terhadap kejadian diri, karena kita masih sosial. Kalau kita tidak berdiri, berjuang diri, maka kita akan merusak kesehatan mental kita sendiri dan fisik kita. Nah, selain itu ada upaya juga untuk mengupayakan dalam bentuk batin, yakni banyak berdoa, banyak meminta doa dan juga berdoa, kemudian banyak berpikir. Nah, dengan ini semoga kita bisa melalui keresahan-keresahan yang apapun yang terjadi dalam diri kita. Nah, semoga membantu untuk Mbak Dila dan semua orang yang mungkin merasakan
0: galau,
1: menyukai kegalauan.
0: Oke, baik, terima kasih Ustazah. Itu tadi jawabannya buat Mas Abdillah. Semoga apa ya, semoga membantu gitu ya. Jadi jangan banyak galau di dunia ini, dibawa happy aja gitu ya, supaya tadi biar tidak resah, supaya banyak berpikir yang positif, juga memperbanyak ikhtiar lahir maupun batin. Lalu melanjutkan dari yang ditanya dari Mas Abdillah tadi, Ustazah, bagaimana caranya kita biar tahu kalau itu adalah jalan yang terbaik dari Allah, terus hikmah yang kita dapatkan itu kadang kan nggak semua orang bisa ngerti ya, bahwa ini hikmahnya seperti ini hikmahnya seperti ini. Itu seperti apa, Ustazah?
1: Ya, terima kasih. Ini juga menyadarkan saya juga. Ya, apa benarkah yang jalan saya pilih ini sudah sesuai?
0: Yeah.
1: Nah, kita juga mempertanyakan seperti itu nih. Tidak jauh-jauh saya sendiri juga sering seperti itu. Jadi untuk awalnya kita perlu mengembang. Jadi kita harus menimbangnya dengan takaran, dengan timbangan syariat. Kalau memang kita butuh untuk makan minum ya untuk hidup kita, maka kita harus bekerja, jangan mencuri. Nah, itu timbangannya. Bekerja atau mencuri? Yang kita pilih adalah bekerja. Kemudian dari bekerja kita menimbang yang halal atau yang haram. Gitu. Kerja dengan yang ribanya atau yang apa namanya, yang halal semua, yang tanpa riba. Kalau sudah dengan syariat sesuai jalur yang dituntunkan oleh Allah di Quran maupun hadisnya, nabi, kadang kita juga masih ragu ya, ini benar apa, jalan yang lebih baik lagi, tapi kita gitu. Itu adalah dengan meyakini kalau dalam langkah saat ini, sampai detik ini kita dimudahkan dalam banyak hal untuk maka ini akan apa namanya, disinilah jalan kita. Jadi kadang kita seperti ini, jangan-jangan aku tidak di sini jalannya. Nah, itu adalah tidak keadaan. Kalau itu sumbernya karena tidak bersyukur, kita lihat aku kerjanya sekarang jadi polisi, lihat orang yang jadi tentara ternyata kok kelihatan jadi polisi. Nah, itu nah sumbernya bukan karena merasa salah di polisi, bukan melihat apa yang tidak disyukurnya di dalam apa namanya kerja profesinya sekarang, dia melihat sesuatu yang kelihatannya lebih baik di profesi yang lain. Itu sekedar contoh. Ini tidak hanya masalah profesi, misalnya dalam masalah pemilihan apa namanya pasangan, benar nggak ya ini kalau oh, orang yang tarif itu yang ini baik, nah, lebih baik tapi aku kok keburu-buru milih dia. Jadi itu adalah sumbernya itu dari keraguan-keraguan setan yang was-was. Hikmahnya kalau kita bicara tentang hikmah, kadang memang kita tidak bisa mengetahuinya saat itu juga. Jadi apa namanya ada yang memiliki peran. Jadi dengan seiring perjalannya waktu, sambil kita mengisi waktu itu dengan sabar dan syukur, insyaallah kita semuanya akan berujung pada hikmah. Ibaratkan hikmah itu adalah buah. Maka buah itu bisa tumbuh dari suatu pohon, apabila pohon itu berlebihan dan ditutup. Apabila orang itu sudah memiliki tanaman bibit pohon terus kemudian tapi dia tanamnya tidak ditanam, untuk tanamnya di bara api. Kita kalau menanam itu dalam tanah, tanah itu dalam bahasa kan bahasa Arabnya kan ardun ya. Tanam di kan ardun semua tanaman masih tertanam di bumi, di ardun. Ardun itu sebenarnya sama dengan ribu. Jadi ardun itu adalah dilihat itu adalah ibaratnya sudah ribu, ibarat menerima terjadi. Jadi kita menerima apapun seperti bumi menerima semua jenis tanaman. Kalau kita sudah menerimanya, maka kalau kita tutup terus dan kita siram, nanti akan ada waktu tanaman itu bisa tumbuh. Namun kalau kita sudah punya semua sudah ada bibitnya, pupuk, air, tapi kita semua di bara api, di kita amat marah, kita tidak mau menerima semuanya, maka akan sia-sia. Jadi kuncinya itu adalah itu bagaimana terbun yang menerima apapun tanaman yang ditanam di bumi itu.
2: Baik.
1: Jadi dari diskusi yang panjang ini tadi, saya rasa semuanya saya mendapat apa insight baru ya. Jadi banyak pandangan baru dari diskusi kita pada hari ini. Yang jelas apa yang saya bawakan tadi tema kita hari ini yakni kehidupan manakah yang tidak penuh dengan perjuangan. Yang pertama, kita hidup kita ini dengan perjuangan. Kita ternyata berjuang, maka kita sabar dan syukur. Nah, yang ketiga itu tadi, apa yang kita miliki dalam kehidupan kita ini, baik senang maupun sedih, ibaratnya adalah modal kita, yakni bibit pohon, kemudian bibit serta air, menambah itu dalam kehidupan kita, yakni kita nanti akan tumbuh buah yang bisa kita nanti. Jangan tumbuh dengan bara api, karena itu akan hangus karena marah. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Tapi kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya.
3: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah Mutiara Pagi hari ini, pendengar. Kehidupan manakah yang tak penuh dengan perjuangan, ya, disampaikan oleh Ustazah Nina Nadia SPD. Kita akan berlanjut dengan mendengarkan warta berita pagi atau warta pagi dari Pro 1 Surabaya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita. Perayaan Hari Besar Trisuci Waisak tahun 2026 yang bersamaan dengan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 menjadi momentum untuk meningkatkan solidaritas kerukunan umat beragama di Kota Pahlawan. Peringatan dua dekade tragedi Lumpur Lapindo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, perayaan Hari Besar Trisuci Waisak tahun 2026 yang bersamaan dengan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 menjadi momentum untuk meningkatkan solidaritas kerukunan umat beragama di Kota Pahlawan. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
2: Perayaan Hari Besar Trisuci Waisak tahun 2026 membawa kesan tersendiri bagi umat Buddha khususnya di Kota Surabaya. Hal tersebut tak lepas dari persamaan tanggal perayaan Hari Waisak dengan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733, yakni 31 Mei 2026. Salah satu umat Buddha yang juga ketua pengurus Vihara Buddhayana Dharmawira Center atau BDC, Agung Prajna Mudita, kepada RRI mengatakan momen Waisak dan HJKS diharapkan mampu meningkatkan solidaritas kerukunan umat beragama di Kota Pahlawan. Ia menambahkan dengan keunikan Kota Surabaya yang memiliki berbagai perbedaan etnis, agama, dan suku justru menjadi keunggulan tersendiri bagi masyarakat Kota Surabaya yang wajib dijaga persatuan dan kerukunannya. Dirinya juga menyebut dengan tema Waisak tahun ini, yakni Dharma Menjaga Perdamaian Dunia, menjadi pengingat bagi warga Surabaya untuk ikut serta memulai perwujudan perdamaian dimulai dari tiap individu bagi seluruh kelompok masyarakat.
3: Pertama, kami umat Buddha mengucapkan selamat hari jadi Kota Surabaya. Semoga Kota Surabaya ini semakin maju, semakin berkembang, dan nyaman untuk tempat tinggal dan tentunya sejahtera. Nah, Kota Surabaya ini kan Kota Pahlawan ya. Jadi mari kita tingkatkan rasa solidaritas kita, walaupun di Surabaya ini kan banyak sekali berbagai agama ya, multicultural. Jadi kita harus meningkatkan rasa toleransi kita untuk agar kita bisa rukun dan bareng-bareng membangun Kota Surabaya ini.
2: Pada peringatan Waisak kali ini, Vihara Buddhayana Dharmawira Center atau BDC yang berada di kawasan Jalan Panjang Jiwa Permai Kota Surabaya akan menyelenggarakan berbagai prosesi ibadah yang diikuti oleh total 300 umat Buddha. Kegiatan yang dilakukan diantaranya upacara Yifu yang dilaksanakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan puja Waisak pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan ditutup dengan detik-detik Trisuci Waisak pada pukul 15 lebih 45 menit lebih 8 detik waktu Indonesia Barat. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, peringatan dua dekade tragedi Lumpur Lapindo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Laporan selengkapnya disampaikan Januar Fahmi.
4: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan dua dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
5: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
4: Sementara itu, Taufik, warga Dusun Gempol Sari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah dua dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
6: Harapan kami sebagai korban lumpur, segala realisasikan untuk kompensasinya, warga maupun pengusaha.
4: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Jawa Timur mendorong peningkatan cakupan imunisasi di seluruh wilayah. Capaian imunisasi yang tinggi dan merata menjadi kunci dalam melindungi kelompok rentan dari ancaman penyakit menular. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
7: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menegaskan imunisasi merupakan upaya penting untuk melindungi individu dari berbagai penyakit menular sekaligus membentuk kekebalan kelompok di masyarakat. Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Eka Putri Lestari, Sabtu siang mengatakan imunisasi berfungsi meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap penyakit tertentu. Menurutnya, seseorang yang telah mendapatkan imunisasi memiliki perlindungan lebih baik ketika terpapar penyakit. Kalaupun terinfeksi, gejala yang dialami umumnya lebih ringan dibandingkan mereka yang tidak memiliki kekebalan.
8: Untuk anak atau orang yang mendapatkan imunisasi untuk membentuk antibodi spesifik terhadap suatu penyakit tertentu. Yang kedua juga untuk membentuk kekebalan kelompok. Nah ini yang mungkin tidak diketahui kalau istilahnya itu sodakoh gitu ya. Jadi apabila ada satu dua orang anak yang tidak diimunisasi di suatu kelompok, tetapi bila herd immunity ini sudah terbentuk, maka anak tersebut terlindungi, ikut terlindungi.
7: Dinas Kesehatan Jawa Timur terus mendorong peningkatan cakupan imunisasi di seluruh wilayah. Capaian imunisasi yang tinggi dan merata dinilai menjadi kunci dalam melindungi kelompok rentan dari ancaman penyakit menular. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan tinggi badan anak, namun juga bisa berdampak terhadap perkembangan otak serta kesehatan secara keseluruhan. Berikut laporan Farida Kusnia selengkapnya. Stunting

0: mudah sakit. Kemudian juga ketika didampak jangka panjangnya bisa produktivitas kerja saat dewasa itu berkurang.
1: Dosen fisioterapi Stikes Adi Husada Surabaya, Siti Hardianti, mengimbau orang tua memberikan variasi makanan pada anak mereka. Seperti karbohidrat pada nasi bisa diganti dengan konsumsi kentang, bahkan singkong. Farida Usnia melaporkan.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar jemaah haji yang tergabung dalam kloter 109 asal Kabupaten Kediri mulai bergeser dari Mina menuju Mekah. Pergerakan dilakukan secara bertahap dengan pengawalan petugas haji untuk memastikan seluruh jemaah dapat kembali ke hotel dengan tertib dan aman. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
4: Jemaah haji kloter 109 asal Kabupaten Kediri mulai bergeser dari Mina menuju Mekah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah mabit dan lontar jumrah di Jamarot. Pergerakan dilakukan secara bertahap dengan pengamalan petugas haji untuk memastikan seluruh jemaah dapat kembali ke hotel dengan aman dan tertib. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Syahrul Munir, menjelaskan jemaah lansia, disabilitas, dan jemaah risiko tinggi mulai pergerakan dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina mengikuti program murur, sehingga mereka tidak menginap di Muzdalifah, langsung menuju ke Mina, dan untuk kegiatan lontar jumrohnya mereka dibadalkan atau diwakilkan oleh ketua regu dan ketua rombongan atau jemaah yang lain.
5: Kloter 109 sejumlah 378 orang sekarang sudah melakukan pergerakan dari Mina ke Mekah. Jemaah yang melakukan nafar awal sejumlah 248, yang melakukan nafar sani berjumlah 130. Semuanya alhamdulillah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan wajib haji dan juga rukun-rukun haji dengan lancar.
4: Setelah kembali ke Mekah, jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah berikutnya termasuk tawaf ifadah, sa'i, serta memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram. Proses perpindahan dari Mina ke Mekah berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji PPIH. Syahrul Munir menambahkan mengenai jatah makan untuk jemaah haji kloter 109 melimpah dan selalu tersedia di tenda-tenda. Baik makanan pokok sehari 3 kali, buah-buahan maupun minuman, dan tenaga kesehatan selalu melakukan kontrol setiap waktu untuk memantau kesehatan jemaah haji. Jemaah diimbau untuk tetap menjaga kesehatan mengingat cuaca di Arab Saudi masih cukup panas dan aktivitas ibadah masih berlangsung hingga menjelang kepulangan ke tanah air. Petugas juga mengingatkan para jemaah agar tidak memaksakan diri beraktivitas secara berlebihan serta memperhatikan asupan cairan dan waktu istirahat. Dengan bergesernya jemaah kloter 109 Kabupaten Kediri ke Mekah, diharapkan seluruh rangkaian ibadah haji dapat diselesaikan dengan lancar sehingga para jemaah dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat dan memperoleh haji yang mabrur. Heri Susanto melaporkan.
3: Komisi E DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Pengetahuan tersebut dinilai masih relevan untuk mendukung sistem mitigasi modern saat ini. Berikut laporan Ani Hasanah selengkapnya.
6: Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Ia menjelaskan masyarakat Jawa sejak dahulu memiliki pengetahuan dan tanda-tanda alam untuk mengantisipasi bencana. Pengetahuan tersebut dinilai masih relevan untuk mendukung sistem mitigasi modern saat ini. Ia menilai kearifan lokal yang diwariskan leluhur di Pulau Jawa memiliki nilai penting dalam penanggulangan bencana. Tradisi tersebut dapat menjadi referensi tambahan dalam membaca perubahan kondisi alam. Selain memperhatikan kearifan lokal, Pemprov Jatim memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2026 yang memperkuat pendekatan berbasis komunitas, pengembangan desa tangguh bencana, pesantren tangguh bencana hingga keluarga tangguh bencana menjadi prioritas.
7: Saya minta untuk melakukan memitigasi, jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana. Mitigasi, misalkan tanda-tanda alam itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom.
6: Perda tersebut juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana. Pemerintah, relawan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha hingga media didorong

0: terlibat aktif dalam sistem kebencanaan daerah. Melalui perda baru ini, DPRD Jatim berharap sistem penanggulangan bencana semakin kuat dan inklusif. Regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi masyarakat dari berbagai resiko bencana di masa depan. Ani Hasana melaporkan.
1: Waspada DBD di musim pancaroba. Palang Merah Indonesia, Kabupaten Kediri memastikan ketersediaan stok darah dan trombosit dalam kondisi aman. Ani Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Memasuki musim pancaroba dengan curah hujan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur pada pertengahan tahun 2026 ini, Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Kediri, memastikan ketersediaan stok darah dan trombosit dalam kondisi aman. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Triatmono Wahyu Supriyadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah memperkuat langkah antisipasi dengan melakukan pemetaan kebutuhan darah berdasarkan tren permintaan rumah sakit maupun fasilitas layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kediri. Ia menyebutkan, stok darah dan trombosit hingga saat ini masih mencukupi untuk mendukung pelayanan kesehatan, termasuk penanganan pasien DBD yang membutuhkan transfusi secara berkala akibat penurunan trombosit.
3: Jadi untuk PMI Kabupaten Kediri, untuk persediaan darah sampai saat ini aman. Jadi karena di musim kita kan musim kemarau sama penghujan. Nah, tapi kan apa, kan ini bukan kejadian yang luar biasa, sehingga sudah bisa diprediksi kebutuhan darah itu untuk trombosit kalau terkait DB misalnya, itu sudah diantisipasi, sehingga alhamdulillah persediaannya cukup selama ini yang dibutuhkan rumah sakit yang barangkali memerlukan untuk transfusi pasien DB.
2: Sementara itu, staf Markas PMI Kabupaten Kediri, Eko David, menyampaikan bahwa selain mengoptimalkan layanan donor darah keliling, saat ini PMI juga mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran DBD di musim pancaroba dengan tetap rutin membersihkan lingkungan dan juga genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.
4: Kan setiap hari kan mesti mobil juga, kegiatan donor di luar juga banyak. Nah, hari ini ada di Kecamatan Gandangan, yeah, dan mana itu di MTS Kelas, dan besok ada di Balai Desa Dangseu.
2: PMI Kabupaten Kediri berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah juga terus meningkat di tengah kondisi cuaca yang masih tidak menentu. Ano Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, PT KAI Daop 8 Surabaya menggandeng komunitas pecinta kereta api menggelar kampanye pencegahan pelecehan seksual di lingkungan transportasi publik sebagai upaya menciptakan perjalanan kereta api yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Ermina Jain melaporkan.
5: PT KAI Daop 8 Surabaya menggandeng komunitas pencinta kereta api Sahabat Kereta menggelar kampanye pencegahan pelecehan seksual di lingkungan transportasi publik. Kegiatan bertajuk Talk Aktif itu digelar di Stasiun Surabaya Pasar Turi. Kegiatan ini menghadirkan diskusi interaktif bersama narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Kota Surabaya, Polrestabes Surabaya serta manajemen KAI Daop 8 Surabaya. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, mengatakan kampanye tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan perjalanan kereta api yang aman nyaman bagi seluruh pelanggan. Ia menegaskan KAI tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelecehan seksual di lingkungan stasiun maupun kereta api.
6: Sini dilakukan sebagai bentuk komitmen KAI untuk menciptakan transportasi yang lebih aman dan nyaman.
5: Muhammad Rizky Kurniawan dari komunitas pencinta kereta api berharap para penumpang lebih berani melapor jika mengalami pelecehan di atas kereta api.
7: Penumpang kereta, perhubungnya di kereta itu sudah sangat aman sekali. Jadi misal kalau penumpang wanita merasa tidak nyaman atau ada misalnya ada kayak rasa yang lain, kayak tidak nyaman yang lain, itu langsung bisa lapor ke pembekernya. Nomornya sudah tertera di ujung-ujung kereta biasa.
5: Sebagai langkah preventif, KAI menghadirkan fitur female seat map pada aplikasi Access by KAI. Fitur tersebut memungkinkan penumpang perempuan memilih kursi berdekatan dengan sesama perempuan saat pemesanan tiket. Melalui fitur ini, pelanggan dapat melihat posisi kursi yang telah ditempati penumpang perempuan lain untuk meningkatkan rasa aman selama perjalanan. Ermina melaporkan.
8: Info olahraga.
1: Pendengar, pelatih Persebaya menyoroti masih minimnya jumlah kompetisi resmi sepak bola yang berjalan di Indonesia saat ini. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ruang kompetisi bagi klub dan pemain untuk berkembang secara maksimal. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti masih minimnya jumlah kompetisi resmi yang berjalan di sepak bola Indonesia saat ini. Menurutnya kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ruang kompetisi bagi klub dan pemain untuk berkembang secara maksimal. Ia menilai sistem yang hanya mengandalkan satu kompetisi liga utama membuat persaingan menjadi kurang ideal jika dibandingkan dengan negara lain. Situasi ini dinilai dapat mempengaruhi ritme pertandingan dan proses pembinaan pemain dalam jangka panjang. Tavares mempertanyakan mengapa Indonesia belum memiliki turnamen tambahan yang berjalan secara rutin seperti Piala Liga atau Piala Indonesia. Ia menilai keberadaan kompetisi tambahan sangat penting untuk menjaga intensitas pertandingan sepanjang musim. Ia juga membandingkan dengan sistem kompetisi di negara lain yang memiliki lebih banyak turnamen resmi. Menurutnya keberadaan kompetisi tambahan akan memberikan lebih banyak kesempatan bertanding bagi para pemain dari berbagai klub. Hal itu juga dinilai dapat membantu pelatih dalam melakukan rotasi serta mengembangkan skuad.
9: Indonesia League have one competition, so just can be one guy, one team be champion, and three teams go down. So you have one team happy and three drama. So
8: what? Tiga tim terdegradasi. Kenapa kita tidak mengadakan Piala Liga atau Piala Indonesia? Di negara lain sangat tidak wajar jika hanya ada satu kompetisi.
9: It's not normal just one competition. This season just one competition, last season just one competition.
8: Tavares percaya bahwa penambahan jumlah kompetisi akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sepak bola nasional secara keseluruhan, dan ia menegaskan bahwa jam terbang pemain menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan performa di level tertinggi. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar, untuk mengenalkan domino sebagai olahraga berprestasi, pengurus cabang olahraga domino Pengcap Orado Kota Kediri siap menggelar kejuaraan cabang kejurcap. Berikut informasi selengkapnya bersama Ayu Citra.
10: Pengurus cabang olahraga domino Pengcap Orado Kota Kediri siap menggelar kejuaraan cabang atau kejurcap. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pengurus Cabang Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Sarkasi, yang mengatakan bahwa pelaksanaan kejurcap Orado ini akan dilakukan pada waktu dekat. Adapun tujuannya untuk menghapus stigma negatif permainan domino dan mengenalkan pada masyarakat bahwa olahraga ini mampu mencetak prestasi dan meningkatkan kecerdasan.
11: Tidak ada cara lain selain kita harus mengakselerasi sosialisasi pada domino ini, bahwa domino ini salah satu alternatif buat anak muda berprestasi. Dan tentu ke depan kita segera untuk menyiapkan langkah-langkah tentu. Tadi istilah kartu memang harus diganti. Sekarang kita akan ganti menjadi klub-klub, jadi nanti akan perbanyak klub di Kota Kediri, tentunya untuk sosialisasi sehingga makin hari makin ngerti teman-teman semua ini cara bermain domino Orado ini.
10: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino asal Kota Kediri, Akbar, menyebutkan sangat senang bisa mengenal olahraga domino tersebut. Bahkan pihaknya juga pernah mengikuti turnamen olahraga domino tingkat pelajar sekota Kediri.
12: Tidak ada sama sekali.
10: Semuanya lancar ya?
12: Iya, lancar. Tidak ada persiapan sama sekali. Kalau permainan domino yang kartu kuning itu.
10: Terus sudah sering itu ya? Terus waktu tadi main, apa tantangan terberatnya?
12: Capek, ya, itu jajan, biar harus sehat, biar bisa mainan gitu.
10: Kedepan, Pengcap Orado Kota Kediri juga akan melakukan pembinaan atlet secara berjenjang, mulai tingkat sekolah, kejuaraan provinsi, hingga nasional. Selain itu, sosialisasi juga akan digencarkan di berbagai komunitas domino untuk menjaring bibit atlet potensial. Ayu Citra melaporkan.
13: Demikian info olahraga.
1: Pendengar, demikian warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
13: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi pendengar, kembali lagi Anda mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Informasi dan Inspirasi, Ahad 31 Mei 2026. Dalam Kediri pagi ini bareng sama Rifki Royan. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sudah siap beraktivitas kah di kesempatan Ahad ini? Kalau di sini cuaca di daerah kawasan Pare Kediri cuacanya cukup cerah ya, jadi cukup enak gitu ya untuk dipakai berolahraga ataupun juga beraktivitas lainnya di luar ruangan, seperti mungkin biasanya datang ke Car Free Day atau CFD ya, hanya untuk jalan-jalan bersama teman, keluarga, ataupun juga memang sudah siap untuk kulineran ya. Dan juga aktivitas-aktivitas lainnya, kalau Anda ingin bepergian, juga kegiatan-kegiatan lainnya di tanggal terakhir ya, di bulan kelima atau bulan Mei 2026 ini, bertepatan dengan hari Ahad juga ya. Semoga segala aktivitasnya di kesempatan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tentunya sampai nanti sore. Nanti kami hadirkan beragam informasi seputaran Kediri Raya di kesempatan Kediri pagi ini. Dengan kita dengarkan dulu ya kompilasi lagu dari The Rock featuring Ahmad Dhani.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
0: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dalam sajian Kediri pagi ini, pendengar, Pemkot Kediri menegaskan pengelolaan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah atau APBD harus berdampak secara langsung untuk masyarakat. Wali Kota Kediri, Finanda, mengatakan bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, pengawasan internal juga terus diperkuat melalui optimalisasi sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, lalu juga peningkatan kualitas perencanaan serta evaluasi berkala terhadap efektivitas program. Dan dengan bangga juga Kota Kediri akhirnya kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, di mana opini tersebut diraih oleh Kota Kediri selama 12 tahun beruntun. Finanda juga menerima secara langsung laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun 2025, di mana LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Yuan Chandra Jaisin pada hari Jumat 29 Mei. Finanda mengungkapkan bahwa pencapaian opini WTP tersebut bermakna bahwa Pemkot Kediri mampu menjaga tata kelola keuangan daerah secara akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan juga kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku di tengah tantangan ekonomi serta tuntutan efisiensi anggaran yang semakin tinggi. Dimana pencapaian tersebut juga bukan sekedar prestasi administratif, tapi juga menjadi bukti bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara tertib, efektif, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, masih di Kediri pagi ini, di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Bareng sama Rifki Royan, pendengar, buat Anda yang berlalu lintas ya, terutama yang sering berlalu lintas ke daerah Kota Kediri dan juga Tulung Agung. Jadi jembatan Kali Ombo 1 yang berada di Jalan Urip Sumoharjo yang juga menjadi akses vital penghubung wilayah Kediri dan Tulung Agung dipastikan itu ditutup total ya, dan diberlakukan mulai hari Jumat kemarin 21 Mei, dan rencananya hingga 11 Desember 2026, karena ada proyek pengerjaan rehabilitasi jembatan tentunya untuk meningkatkan kelayakan dan keselamatan infrastruktur. Jadi ada beberapa alternatif jalan yang bisa Anda lalui. Ada rute pengalihan arus lalu lintas tentu ya, ya, untuk mengurai kepadatan. Tentunya juga disesuaikan dengan jenis kendaraan. Jadi untuk jalur alternatif untuk kendaraan bis arah Surabaya menuju Tulung Agung, kendaraan-kendaraan besar yang mau ke Tulung Agung dari arah Surabaya akan dialihkan melalui Jalan Mayor Bismo. Lalu dari Jalan Mayor Bismo, kendaraan akan diarahkan menuju Jalan Diponegoro, berlanjut ke Jalan Imam Bonjol. Terakhir, bis akan diarahkan menuju Jalan Sersan Soharmaji untuk melanjutkan perjalanan ke arah selatan. Sedangkan bagi Anda yang bepergian dengan kendaraan pribadi dan juga sepeda motor roda 2, arus lalu lintas akan diarahkan melalui simpang 4 alun-alun Kota Kediri. Lalu dari alun-alun, pengendara akan melintasi jalan Brigjen Katamso menuju simpang 4 Baruna dan diarahkan ke jalan Kali Ombo. Nah, sebagai langkah antisipasi penumpukan kendaraan pada jam-jam sibuk, nantinya di Subkota Kediri juga akan menyiagakan beberapa personel di sejumlah titik strategis, di mana para petugas di lapangan tentunya akan membantu mengarahkan pengendara serta memberikan informasi langsung terkait perubahan rute jalan tersebut ya. Gimana bagi Anda yang sudah melewati rute-rute tersebut di beberapa hari ini ya, termasuk hari Jumat dan Sabtu kemarin, apakah perjalanannya berjalan lancar? Mungkin Anda bisa berbagi informasinya kepada kami dalam Kediri pagi ini, baik melalui telepon ataupun juga WhatsApp ataupun juga voice note ya. Ditunggu informasinya.

Demikianlah Kediri pagi ini edisi Ahad 31 Mei 2026. Nanti kita akan segera ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Kediri menyapa akan hadir menemani Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu para umat-umatnya menjalankan tata sila 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya, Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media.